0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Afandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Perancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
3: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
4: Partenariat pour la transition énergétique juste.
5: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
3: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
3: Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
0: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
7: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
0: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
8: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
9: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan di Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan, pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
8: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000, Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
9: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
10: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
9: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
11: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
12: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
11: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
12: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Naji kepada Heri Susanto.
13: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
12: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam forum internasional Dawson Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
14: Laporan khusus.
15: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Arman Atanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda, menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
16: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
17: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
16: confident that the conference's results will make a significant.
15: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
18: These challenges.
19: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
15: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
20: In practical terms, it is a combination of insolvency.
19: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
20: Costly to restore.
15: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armana Tanasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak. Kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi, karena kita ketahui bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi, dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan FVC U18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Demikian telah kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI. Selanjutnya kita akan kembali di 91 FM RRI Bone.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: Assalamualaikum, salam aleki sila sureng kasika indo upe ri acarana elong kelong ri esona satu tanggal 30 ule 5 tahun 2026. Selama ki meringkelinga ilong ugi si boy lo mangkasera sambil pajok katoi jama-jamata riele e tanah podoro terhibur ki mengkalinga elo nya naputaraka ki indo upe na cinampe wadi toki ma telpong nuli tu kapang kesil surata lo disimpe-simpai wadi toki ma simpe-simpe di ya na tanah podoro sehat ki sila sureng. Jadi untuk ini ya melo ema telpon. Nomor teleponna di 0 arwa 5 sedi asera 0 sedi. Tapi sebelum matelpoki utapungan ni dolo elon nadi. Engka elong pole asari sitaba lompokonai anak. Engkato jaje siraj nonroina udani Aidil Saputra aga pasabarena Agung Chandra eroka tea pakasolangati pole Ardi Khabir belemi capakna Dani Malik Fitrani Sukardi Toto Macilaka Yogi Pratama iya nasala idik natongeng Fitri Adiba Marunuk Buah Maceniku Wiasa Fitri Mubaliang ngak pale lima Siti Nurhaliza mupapetuni nang kata Wiwi Anjani taroni iya mapedi. Elong kelong, salama eleki.
1: Elong kelong, salama eleki nupe.
0: Yeay.
1: Kareban di eleki le.
0: Alhamdulillah kareban madece mua panurdin.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Mohon lahir batin di.
0: Mohon maaf lahir batin.
1: Ya, siapa tahu yang kesalah aku bawa deku sangat.
0: Iya, maku toper. Iya, Pak Nur Didi.
1: Iya.
0: Magan itu kontro eh capu nih.
1: Wewewewe, ku kontro sosi ku menyedek. Aku mesti boleh mondro nasi. Cina kasih rambu maboka.
0: Masoi mbok rambu mandre anu kebut. Irambu iya. Jadi amamu tu cekong ya deh.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting we nah de tertali waliwa. Iya.
1: Iya.
0: Pak Maderita kok menyemenyam ditambah mak di Pak Gena telu pene Muhammad Jadi Elona tuh boleh agak.
1: Elona beli mi capak na.
0: Beli mi capak na untuk Iga na tuh pale Elonge.
1: Elona untuk anggota sejati ku pesera di Ribone. Mamu arwah kamu kisial sehat di Elekele. Untuk Muhammad Alwi. Katoi Rivalitas TV katoi di Sofi katoi ani di Uri mana-mana nana dega mas tengah di selama ini maneki aku mau tahu faro ini mau hari sehat sekeluarga nalar mana jangan karena masih impor lekta
0: amin
1: masih mana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mega Pak Nurdi yang ke disinjai engka si patel po disimpe-simpe si dolo sila surat di Elong kelong salama eleki.
2: Halo kelo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Fajar.
2: Iye.
0: Magi medodo sedih. Alhamdulillah kareba madeceng.
2: Tanah pada sehat-sehat mana mesti mas keluarga.
0: Amin, alhamdulillah, amin. Terima kasih. Elona tu pale agak Kak Fajar.
2: Kita aron nak mempedi Pak Nari, Pak Nurdi boleh cepat nak.
0: Mana kisi Loki mempedip puh. Ini sedih tu. Nah pada-pada mana mohe megalo mana mua diang kalinga.
2: Oh, sani pale irap taro na
0: otan ya, baja pa si di kalau kiro. Kong kepele na pendre penyari baja. Elona tu pale untuk iga.
2: Elona untuk anggota sejatiku, Beri Wone, karena polis yang menemetuin kemarin kelinga. Atau baru di kemarin kelinga, atau keluarga anggota sejati. Ketua biasa dari di ulung-ulung, ketua biasa di Bajo. Ketua di Delo, terus Delo, kalau dia kepecu-pecu.
0: Dek, bisa di Delo, mana sekontro, kepanggi Delo, dia gak kepecu.
2: Dia nak kepanas sekontro, nah.
0: Ya, untuk Iga pi.
2: Tegar play dia nak dia nak dia lor di saya tegar ni roh.
0: Aw deh nak wiseng ni tegar ngarem bok ne pasok bui dia. Ba dia deh nang kediang keliling sama ne seding. Asal ne tutu me bawa mendre.
2: Iya.
0: Iya. Emi toy kapan dilaci amang di pika fajar jadi ya lo na sok bu dolo desengi dia.
2: Karena pun orang kira pecul kau nengkali kemoy.
0: Iya, terima kasih pelik Kak Fajardi.
2: Iya, itu ini pelik untuk pelik. Karena pun orang kira pecul kau nengkali kemoy. Lancar-lancar jaman-jaman tak lancar sudah lisa.
0: Iya.
2: Terima kasih banyak untuk pelik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega, Kak Fajar di Pondre. Nah, diangkalingan dipalik dulu elongnya silas.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough. Sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

Hasil sureng purani diengkalinga Indonesia Raya artinya ro wetuna ni masih kidi. Terima kasih Mega untuk idi ya purai mengkalinga carane long kelong. Nah untuk selanjutnya sila sureng ke Cinampe Arpiani Arif silongaki di ya Indo Upe Melosima ada pacapureng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan.
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

91 FM RRI Bone. Selamat siang penyiar, selamat mendengarkan kami. Semoga lagu-lagu pop Indonesia yang telah hadir di ruang dengar Anda ini dapat membuat akhir pekan Anda lebih terasa ya di hari ini. Dan selamat siang untuk Anda juga yang di akhir pekan masih disibukkan dengan aktivitas pekerjaan. Tetap semangat untuk Anda. Dan untuk Anda yang masih menikmati libur Lebaran Idul Adha ya, selamat berkumpul bersama keluarga tercinta, selamat berliburan untuk yang ingin berliburan. Dan siang ini watampone tampak cerah. Selamat siang juga untuk Anda yang beraktivitas di luar rumah hari ini pendengar, ataupun sedang berada di jalan, tetap hati-hati, tetap jaga laju kendaraan Anda, dan pastikan selamat sampai tempat tujuan. Siang ini bareng Via di info akhir pekan, beberapa informasi menarik akan kami hadirkan. Ini dilansir dari rri.co.id nantinya seputar gaya hidup.

91 FM RRI Bone. Hari ini hari Sabtu, pendengar, yang bertepatan dengan tanggal 30 Mei 2026. Sisa beberapa jam ke depan, pendengar, ya, kita akan memasuki bulan baru, bulan Juni. Dan semoga apapun yang menjadi harapan kita di bulan Mei ini bisa kita wujudkan. Kalau belum bisa, semoga terwujud di bulan Juni gitu. Dan untuk hari ini, informasi seputar gaya hidup masih akan kami hadirkan untuk Anda. Ini dilansir dari rri.co.id. Informasi terkait dengan hiburan, pendengar, perjalanan F4 dari Meteor Garden hingga menjadi fenomena Asia. Dilansir dari rri.co.id, grup legendaris Asia F4 dipastikan menggelar konser di Jakarta selama 3 hari pada 28 hingga 30 Mei 2026 hari ini. Konser bertajuk F Forever tersebut menjadi momen reuni yang sudah lama dinantikan para penggemar setia mereka di Indonesia. Nama Meteor Garden melambungkan popularitas F4 hingga menjadi fenomena budaya pop Asia pada awal tahun 2000-an. Kesuksesan serial tersebut menjadikan para anggotanya menjadi ikon hiburan yang memiliki pengaruh besar di berbagai negara Asia. Grup F4 beranggotakan Jerry Yan, Vic Chou, Vanessa Wu, dan Ken Chu yang sebelumnya berkarir masing-masing di industri hiburan. Mereka kemudian dipersatukan setelah sukses memerankan karakter utama dalam drama adaptasi manga Jepang. Perjalanan awal para anggota F4 berasal dari dunia modeling, seni peran, hingga industri hiburan sebelum dikenal luas masyarakat Asia. Jerry Yan misalnya mengawali karir sebagai model sebelum mendapat peran Dong Ming Si yang melejitkan namanya. Kemudian untuk Vic Chou, mulai dikenal melalui kemampuan akting dan karakter tenangnya yang menarik perhatian banyak penonton drama Asia. Kemudian untuk Vanessa Wu, memiliki latar belakang tari serta musik, sedangkan Ken Chu terlebih dahulu aktif sebagai model profesional. Serial Meteor Garden yang tayang pada tahun 2001 menjadi titik awal debut resmi F4 sebagai grup populer internasional. Drama tersebut diadaptasi dari manga terkenal Boys Over Flowers karya Yoko Kamio yang telah memiliki banyak penggemar. Setelah drama ini meraih popularitas sebesar, F4 resmi dibentuk menjadi boy band untuk melanjutkan kesuksesan karakter mereka di layar kaca. Grup tersebut kemudian merilis sejumlah album musik yang mendapat sambutan hangat penggemar di berbagai negara Asia. Salah satu karya populer mereka ialah album Meteor Rain yang berisi lagu-lagu ikonik dari drama mereka. Lagu-lagu tersebut semakin menguatkan citra F4 sebagai grup idola sukses di dunia akting sekaligus industri musik Asia. Kesuksesan F4 turut membuka jalan bagi berbagai adaptasi Meteor Garden di sejumlah negara Asia lainnya. Hingga sekarang, F4 masih dikenang sebagai pelopor gelombang drama Asia yang mendunia dan memengaruhi budaya pop regional.

Dan tetap bersama kami pendengar, beberapa informasi menarik masih akan kami hadirkan untuk Anda tentunya di siang hari ini.

Masih di 91 FM RRI Bone untuk siang hari ini pendengar. Kalau sebelumnya kita hadirkan informasi seputar F4 yang menggelar konser di Indonesia pendengar ya, dari tanggal 28 hingga tanggal 30 hari ini. Nah, kali ini kami ingin berbagi informasi seputar 4 festival budaya Nusantara yang menjadi magnet wisatawan mancanegara.

Dilansir dari rri.co.id, Indonesia dikenal sebagai negara multikultur karena memiliki ribuan suku dan ratusan bahasa daerah yang sangat unik. Keberagaman tradisi lokal ini berhasil memikat wisatawan mancanegara sekaligus diakui oleh dunia internasional sebagai warisan berharga. Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri mulai dari adat istiadat, bahasa, hingga kesenian tradisional yang turun-temurun. Berbagai festival budaya tahunan diadakan untuk melestarikan warisan leluhur dan ciri khas tersebut. Dan beberapa festival budaya dikenal sudah mendunia. Festival kebudayaan paling unik di Nusantara yang tetap lestari hingga saat ini dan menjadi magnet wisatawan mancanegara. Ini yang pertama ada Festival Kerapan Sapi, di mana ini merupakan warisan tradisi balapan asal Madura. Festival Pacuan Sapi khas Madura rutin berlangsung setiap Agustus hingga September dan selalu menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Pengunjung dapat menyaksikan sepasang sapi menarik kereta kayu sambil berlomba cepat melawan peserta lainnya sepanjang lintasan tertentu. Lintasan karapan sapi biasanya memiliki panjang sekitar 100 hingga 200 meter dengan suasana kompetisi sangat meriah setiap tahunnya. Sebelum perlombaan dimulai, pemilik sapi umumnya memberikan perawatan khusus karena tradisi tersebut diwariskan turun-temurun oleh masyarakat setempat. Nah, selain kerapan sapi, pendengar ada atraksi adat lompat batu asal Nias. Festival ini berasal dari Pulau Nias, Sumatera Utara dan dikenal masyarakat lokal dengan sebutan Pahombo hingga sekarang. Keunikan budaya Nias tersebut pernah menghiasi uang pecahan Rp1.000 pada tahun 1992 sebagai simbol warisan budaya Indonesia yang terkenal. Dalam pertunjukan tradisional ini, para pemuda melompati susunan batu hingga sebagai simbol ketangkasan dan keberanian masyarakat setempat. Dan bagi warga Nias, tradisi tahunan setiap Agustus melambangkan kedewasaan sekaligus menghadirkan kebanggaan besar bagi keluarga mereka masing-masing. Dan dari Nias, pendengar, kita ke Kutai Kartanegara. Ada tradisi Erau khas Kutai Kartanegara. Kata Erau berasal dari bahasa Kutai, Ero, yang menggambarkan suasana meriah, ramai, serta penuh kebahagiaan bagi masyarakat setempat. Festival budaya tersebut termasuk perayaan tertua Indonesia karena sudah berlangsung sejak masa kerajaan Kutai pada zaman dahulu berkembang. Saat ini, Festival Erau menjadi bagian peringatan Hari Jadi Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Setiap tahunnya berlangsung meriah, perayaan berskala internasional tersebut berlangsung selama beberapa hari dan mendapat pengakuan lembaga folklor dunia di bawah UNESCO secara resmi. Kemudian yang keempat ada festival tradisional Pasola khas Sumba, di mana tradisi Pasola memadukan kemampuan berkuda dan melempar lembing sebagai bagian perayaan tahun baru kepercayaan Marapu masyarakat Sumba. Atraksi budaya tersebut menghadirkan suasana meriah sekaligus menunjukkan keberanian para peserta dalam mengikuti ritual adat turun-temurun setempat. Pelaksanaan Pasola hanya berlangsung pada beberapa kampung tertentu di wilayah Sumba Barat dengan jadwal bergantian setiap tahunnya. Tradisi ini, pendengar, biasanya digelar antara Februari hingga Maret dan selalu menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah setiap tahunnya. Nah, beragam festival tradisional tersebut membuktikan bahwa Indonesia ini memiliki kekayaan budaya yang luar biasa yang tetap bertahan hingga di tengah perkembangan zaman modern saat ini. Melalui pelestarian budaya daerah, generasi muda tentunya diharapkan, pendengar, ya, untuk semakin mengenal tradisi Nusantara sekaligus menjaga identitas bangsa bersama ke depan.
tetap bersama kami untuk siang hari ini. Kembali akan kami hadirkan lagu di ruang dengar Anda. Kali ini Via ingin hadirkan untuk Anda lagu dari Gurun Hujan, lagu dari Juicy Luisi siang hari ini pendengar.

panas membuat kita berlomba-lomba menggunakan AC. Tapi kenyataannya, AC justru membuat suhu bumi semakin panas. Eits, tunggu dulu. Kok bisa ya? Ini karena AC membutuhkan energi listrik yang cukup besar. Padahal untuk sekarang, rata-rata energi listrik masih bersumber dari energi fosil. Nah, ini yang bisa menyebabkan pemanasan global.

91 FM RRI Boni Beringar. Lagu dari Batal Senja Menceritakanmu ini menjadi lagu terakhir untuk hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di info akhir pekan, dan semoga beberapa informasi yang telah kami hadirkan seputar gaya hidup bisa membuat kita lebih paham seputar kejadian-kejadian yang terjadi dan kekayaan yang kita miliki di Indonesia. Dan terima kasih untuk perhatian Anda. Tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, RRI Boni bergabung dengan Pro 3 untuk menghadirkan di ruang dengar Anda siaran Pro 3 RRI Dinamika Olahraga siang. Dan kami juga nantinya akan hadirkan siaran Warta Nusantara dan siaran Potensi Daerah di Pro 3. Selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah beresiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa resikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan. Seperti yang Anda dengar dalam pengumuman Menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, João Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
5: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
6: First of all, it was an amazing match.
7: Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
6: For me, it was just a pleasure sharing the court with him.
5: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4-6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
8: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
9: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
8: So, I'm happy with the match.
5: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6 disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini, salah satunya adalah oleh Romani yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapura Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Goh Zhifei, dia juga berbalik. Dia sangat agresif di depan net, kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang di depan, kami tidak boleh kalah bola depan. Karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seed 1, pikirannya terbalik karena sudah ngalahin seed 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin, tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kalau kita ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lolos lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalin organisasi pertahanan yang sangat rapi. Bahkan tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi, dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum lawan dengan counter attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada dua striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa. Yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. Dua pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
3: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
4: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
5: Eh, Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
6: Bentar lagi lah, Bu Tri.
5: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
6: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
5: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
6: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
7: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
6: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
8: Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Program Haji, Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami hadirkan, kami bahas, dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva, topik apa saja yang sudah kita miliki dan siap kita hadirkan siang sampai sore nanti?
1: Terima kasih Rudi. Selamat siang untuk Anda pendengar. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini akhir pekan, hari Sabtu 30 Mei 2026. Kami kembali akan menghadirkan Geliat UMKM dan Kuliner Nusantara yang dapat Anda simak siang nanti pukul 14.10 dan 14.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami hadirkan juga pantauan tempat wisata saat libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah, di mana banyak masyarakat yang menjadikan momentum berwisata bersama keluarga ini untuk menghabiskan akhir pekan libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah.

0: hari suci tersebut. Suasana persiapan dan makna perayaan Waisak nanti akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, sore nanti juga kami hadirkan dialog Cek Fakta bersama Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Ini dapat Anda simak sore nanti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengirimkan pesan berupa informasi ataupun tanggapan terhadap topik-topik tadi dengan mengirimkan ke nomor 081-399-399-888. Demikian, Rudy.
1: Ya, terima kasih Siva untuk informasi topik apa saja yang nanti kami hadirkan di siang hari ini. Dan pendengar, sebagai awal dari kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang, dan kini kami akan hadirkan video potensi daerah yang akan disampaikan oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air berikut ini. Taman Surabaya menjadi salah satu destinasi wisata murah meriah yang digemari warga Surabaya. Dan di taman ini merupakan ruang terbuka hijau yang terletak di kawasan Pantai Kenjeran, Surabaya. Dari Surabaya, Benny Hermawan melaporkan.
2: Berkunjung di Kota Pahlawan tidak lengkap jika kita tidak mengunjungi wisata Surabaya. Di tempat ini berbagai kuliner ada, termasuk wahana pantai yang pantas dikunjungi. Sejauh mana peliputannya, ikuti penelusuran kami.
3: Kawasan pesisir Kenjeran masih menjadi magnet wisata warga Surabaya. Salah satu yang ramai dikunjungi adalah Taman Surabaya. Ruang terbuka hijau di tepi laut yang menawarkan suasana santai dengan pemandangan pesisir khas Kota Pahlawan. Taman ini diminati karena gratis dan ramah keluarga. Pengunjung dapat menikmati berbagai fasilitas publik, mulai dari area bermain anak, sarana olahraga luar ruangan, hingga spot bersantai sambil menikmati angin laut. Tidak sedikit keluarga memilih duduk menggelar tikar di area taman, menikmati waktu bersama dengan latar laut Kenjeran. Suasana taman semakin hidup dengan kehadiran pedagang kaki lima yang menjajakan aneka mainan anak, aksesoris hingga permainan sederhana seperti mewarnai dan memancing. Anak-anak juga terlihat antusias mencoba wahana naik kuda dan permainan lainnya yang tersedia dengan tarif terjangkau. Selain itu, wisata naik perahu nelayan menjadi daya tarik tersendiri. Salah satu pengunjung, Dwi Santi Febriana, warga Surabaya, mengaku senang berkunjung ke Taman Surabaya karena suasananya nyaman dan ramah untuk keluarga. Ia datang bersama suami dan dua anaknya. Menurutnya, fasilitas gratis dan pilihan hiburan dengan harga terjangkau menjadi nilai lebih. Untuk menikmati wisata perahu nelayan, ia hanya perlu membayar sekitar Rp30.000 untuk 4 orang. Meski demikian, ia berharap ke depan tersedia area parkir yang lebih luas serta tambahan peneduh mengingat cuaca di kawasan pesisir cukup terik.
4: Udah bagus sih, cuman dia lebih ditingkatin aja untuk kebersihannya ya, yang di pinggir-pinggirnya ini gitu. Itu kalau bisa dikasih yang payon-payon gitu loh Kak, jadi kayak biar ademan gitu. Soalnya tadi parkirnya sebelahnya Taman Surabaya, depannya Taman Surabaya itu panas gitu.
3: Sementara Fauzi, nelayan pemilik perahu wisata, mengatakan layanan perahu wisata menjadi alternatif tambahan penghasilan bagi nelayan di kawasan Kenjeran.
5: Ya, dari 10.000 itu sampai 15.000 itu ada tahun lalu, 15.
6: Kalau tahun lalu gitu, sehari itu bisa dapat berapa Pak sepanjang liburan?
5: Sepanjang liburan ya dapat segitu, 500, 600.
6: Kalau gitu. Sekarang?
5: Sekarang dapat 300. Kan enggak pernah tahun ini, tahun biasa, tapi ikan.
3: Sekitar 20 perahu beroperasi melayani wisatawan dengan tarif berkisar 10 hingga 15.000 rupiah per orangnya.
7: Demikian potensi daerah RRI Surabaya. Saya Ben Hermawan.
1: Desa Karangsalam Lor sukses menjadi primadona wisata baru berkat kolaborasi apik antara pesona alam, budaya, dan ekonomi kreatif. Damara Sakti dari RRI Purwokerto melaporkan.
8: Dengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Desa Karangsalam Lor.

0: Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, untuk melihat seperti apa potensi dari daerah ini.
1: Daya tarik Desa Karangsalam Lor memang tidak main-main. Perangkat Desa Karangsalam Lor, Amin Nur Hasan menuturkan, desa ini menawarkan paket wisata yang lengkap. Wisatawan yang datang disuguhkan berbagai pilihan aktivitas, mulai dari mendirikan tenda di area camping ground, menikmati kesegaran wisata air, hingga wisata minat khusus yang terbilang langka, yakni pengamatan burung elang Jawa. Keberadaan satwa endemik yang dilindungi ini ternyata memiliki daya tarik yang luar biasa. Bahkan sukses mengundang rasa penasaran wisatawan asing asal Tiongkok untuk datang dan melihat langsung perkembangan habitat aslinya.
2: Sekarang ini tadi luar negeri tapi itu adalah elang Jawa.
0: Elang Jawa.
2: Elang Jawa. Dilindungi nomor satu di Indonesia seperti lambang negara lah. Itu untuk pengamatan dulu.
1: Menjelang sore hingga malam hari, Karangsalam Lor tidak lantas menjadi sepi. Justru denyut kehidupan pariwisata semakin terasa. Desa ini memiliki kawasan kuliner khusus yang beroperasi penuh selama 24 jam. Kawasan ini menjadi primadona khususnya bagi kalangan anak muda.
2: Kuliner, kita mempunyai kawasan kuliner di namanya yang terkenal di sini adalah WKS. Kemudian itu kawasan kuliner 24 jam dibuka. Itu anak muda biasa bersama di situ. Kalau malam itu pemandangan lampu-lampunya sangat luar biasa.
1: Gemerlap lampu kota Purwokerto yang terlihat jelas dari Gunung Slamet dipadukan dengan hawa dingin Baturaden menjadi teman sempurna untuk bersantai. Ramainya kunjungan wisata ini rupanya membawa efek ganda yang sangat positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Hal ini diakui oleh Danin, salah satu warga asli Karangsalam Lor. Ia merasa sangat bersyukur karena roda ekonomi warga ikut berputar seiring ramainya kunjungan.
3: Kalau saya sendiri sih malah justru adanya wisata ramainya di Karangsalam yang sekarang sudah menjadi desa wisata, katanya itu justru senang karena paling tidak seluruh warga yang ada di Karangsalam itu bisa berusaha, misalkan kayak buka kelontongan.
0: Ya pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi informasi terkait potensi Desa Karangsalam, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Dari Banyumas, Damara Sakti melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Kini kami ajak Anda untuk menelusuri jejak syiar Islam dan tradisi di Langgar Agung Keraton Kasepuhan Cirebon bersama dengan reporter RRI Cirebon Sekar Damayanti.
6: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Keraton Kasepuhan yang memiliki banyak bangunan bersejarah. Salah satunya adalah Langgar Agung.
7: Keraton Kasepuhan yang berada di Jalan Kasepuhan nomor 43, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahungkuk, Kota Cirebon, masih menjadi salah satu tujuan wisata sejarah di Kota Cirebon. Keraton yang dulunya dikenal sebagai Keraton Pakungwati ini tidak hanya menyimpan cerita tentang Kesultanan Cirebon, tetapi juga jejak penyebaran Islam yang masih terasa hingga sekarang. Di dalam kompleks keraton, pengunjung bisa menjumpai berbagai bangunan bersejarah dan koleksi peninggalan dari masa lampau. Namun, ada satu bangunan yang hingga kini masih aktif digunakan dan mempunyai cerita panjang mengenai perjalanan budaya dan agama di Cirebon. Bangunan tersebut adalah Langgar Agung, yang berada di sebelah barat halaman kemandungan Keraton Kasepuhan. Selain digunakan untuk ibadah, tempat ini juga menjadi bagian penting dalam tradisi panjang jimat saat peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di lingkungan keraton. Untuk memahami sejarah dan makna yang tersimpan di dalamnya, RRI berbincang bersama Wakil Kepala Pemandu Keraton Kasepuhan, Raden Nanung Muhammad Suradi.
8: Langgar Agung itu berasal dari kata sanggar. Sanggar itu dari dulu sebelum Islam masuk, bahkan Hindu masuk pun merupakan bahkan tempat ibadah leluhur kita menyembah kepada Yang Maha Kuasa. Lambat laun menjadi langgar yang diteruskan oleh leluhur kita ketika masuk Islam. Langgar itu digunakan untuk acara-acara tradisi dan juga untuk sholat.
7: Saat ini dikenal sebagai tempat ibadah di lingkungan keraton. Dahulu istilah sanggar lebih dikenal sebagai ruang spiritual masyarakat. Seiring perkembangan zaman dan masuknya Islam, fungsi ini terus berjalan dan menyesuaikan tradisi yang berkembang.
8: Langgar juga di situ berfungsi sebagai siar Islam juga, karena dulu siar Islam itu dengan cara memadukan antara unsur agama dengan kesenian dan tradisi.
7: Perpaduan unsur agama dan budaya masih terasa sampai sekarang. Salah satunya terlihat dari tradisi panjang jimat, di mana Langgar Agung menjadi lokasi penting dalam rangkaian kegiatan tersebut. Di tengah perubahan zaman, Langgar Agung tetap berdiri dan menjadi bagian dari perjalanan panjang Keraton Kasepuhan. Bukan hanya sebagai bangunan bersejarah, tetapi juga menjadi ruang yang masih menjaga tradisi, budaya, dan nilai spiritual hingga hari ini.
6: Baik pemirsa dan pendengar RRI Net, sekian laporan saya dari Kota Cirebon, Jawa Barat. Seka Damayanti, Pro 3 RRI terus berudara untuk Indonesia.
9: Kilas Berita.
10: Harga emas batangan bersertifikat Antam produksi PT Aneka Tambang TBK terpantau naik pada hari ini sebesar Rp25.000 per gram. Hal ini membuat harga emas melanjutkan tren positif setelah menguat pada perdagangan sebelumnya. Kenaikan harga ini turut mempengaruhi nilai jual kembali atau buyback emas Antam di pasar domestik. Kondisi tersebut mencerminkan adanya dinamika harga emas yang dipengaruhi pergerakan pasar global. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
9: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
5: Pelaku UMKM menjadikan warisan budaya Betawi sebagai pundi-pundi ekonomi yang menjanjikan. Dan berikut laporan selengkapnya bersama dengan Rizky Basuki.
11: Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadikan warisan budaya Betawi sebagai pundi-pundi ekonomi yang menjanjikan. Di tengah hiruk-pikuk modernisasi ibu kota, denyut nadi tradisi rupanya tak pernah benar-benar mati. Lewat tangan-tangan kreatif, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, warisan budaya justru bertransformasi menjadi pundi-pundi ekonomi yang menjanjikan. Salah satu cerita hangat datang dari Almahira Collection. Adalah Ibu Nur Hasanah, sosok perempuan tangguh di balik Almahira Collection. Berkolaborasi dengan rekannya, Ibu Nur memfokuskan lini usahanya pada produksi busana adat dan kerajinan khas Betawi. Mulai dari kebaya dewasa, kebaya anak, jilbab, kain, hingga salah satu produk andalannya, cukin. Bagi sebagian orang, istilah cukin mungkin terdengar asing. Cukin merupakan kain selendang khas Betawi yang kerap disandangkan oleh kaum laki-laki sebagai pelengkap pakaian adat mereka. Di tangan Almahira Collection, cukin biasanya dihiasi dengan motif ikonik Jakarta seperti ondel-ondel.
12: Apa aja sih Bu yang ada di Almahira Collection?
13: Ada kebaya, cukin, jilbab, dan kebaya anak juga ada.
12: Ini bikin sendiri atau bagaimana?
13: Ini saya bekerja sama dengan teman saya. Kalau saya buatnya cukin sama kerajinan-kerajinan seperti itu. Tapi saya nggak bawa hari.
11: Perjalanan Almahira Collection dalam melebarkan sayapnya tentu tidak berjalan sendirian. Sejak tahun 2017, usaha ini telah menjadi bagian dari Binaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK, serta Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau PPAPP. Kehadiran instansi itu diakui menjadi angin segar yang membuka lebar pintu pemasaran mereka lewat berbagai ajang bazar.
13: kami sangat terbantu karena dengan apa, dengan bekerja sama dengan PKK, kami ikut belajar-belajar seperti ini, nanti banyak yang pesan jadinya.
11: Menyasar pasar lokal, Almahira Collection mematok harga yang cukup bersahabat untuk kualitas produk kerajinan tangan. Untuk sehelai kebaya anggun, harga dibanderol mulai dari Rp170.000 hingga Rp200.000. Sementara untuk pilihan kain tradisional, dapat dibawa pulang dengan merogoh kocek antara Rp100.000 hingga Rp125.000. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
5: Memasuki hari keempat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, tepatnya hari ini 30 Mei 2026, sejumlah tempat wisata diserbu warga. Salah satu objek wisata yang ramai dikunjungi yaitu Wonderful Taman Bintang yang terletak di sisi kanan jalan atau KKA Takengon, kilometer 24 Aceh Utara. Objek wisata ini terletak di daerah pegunungan yang menawarkan panorama gunung yang indah serta menyediakan fasilitas seperti kolam renang dan mandi bola yang sangat diminati pengunjung terutama oleh anak-anak. Pantauan dari RRI, terlihat antusias warga yang datang ke tempat wisata ini dari berbagai daerah seperti Lok Sumawe, Aceh Utara, Benar Meriah dan juga dari kawasan Aceh Tengah. Salah seorang pengunjung Maksur kepada RRI.co.id mengatakan, ia bersama keluarga dari Lok Sumawe sengaja datang dengan anak dan cucu menikmati libur hari raya di taman tersebut. Dan pendengar, sampai di sini video potensi daerah yang kami hadirkan, dan tetaplah bersama kami, nanti kami akan hadir kembali dengan rangkaian informasi dan juga topik-topik perbincangan dalam Indonesia Menyapa Siang.
14: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
15: Aduh, Uca, Uca, kau apakan kenal pot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
14: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uco, Pak.
15: Uco, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetap sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku. Mengerti kamu?
14: Iya, mengerti, Pak.
16: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
17: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
16: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengungkapkan pembangunan instalasi pengolahan air atau IPA baja pada sistem penyediaan air minum Karang Baru di Kabupaten Aceh Tamiang Aceh untuk memastikan keberlanjutan suplai air bagi masyarakat. Menurutnya aspek terpenting yang harus dipastikan merupakan keberlanjutan sumber air baku atau intake agar sistem tetap berfungsi optimal termasuk ketika debit air sungai menurun pada musim kering. Dodi juga mengungkapkan pembangunan IPA baja ini merupakan bagian dari paket penanganan spam pasca bencana dan di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Gayo Lues dengan nilai kontrak sebesar Rp277,97 miliar dan diharapkan dapat memperkuat ketahanan layanan air minum di Aceh Tamiang pasca terjadi bencana. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago meminta pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kerjasama antar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dalam menyejahterakan rakyat. Ia menekankan tidak ada pekerjaan yang bisa diselesaikan oleh satu bagian saja, sehingga harus dikerjakan secara bersama-sama. Oleh karena itu, Jamari menilai tekad yang kuat, semangat membara, tidak pernah kenal lelah, dan pantang menyerah dapat menjadi faktor tercapainya langkah membahagiakan dan menyejahterakan masyarakat Indonesia. Beralih ke informasi mancanegara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan belum ada kesepakatan yang difinalisasi dengan Amerika Serikat dan pertukaran pesan antara kedua pihak masih terus berlanjut. Baghaei menegaskan kembali bahwa fokus Iran saat ini dalam perundingan adalah untuk mengakhiri perang. Ia juga menambahkan mengenai kemungkinan pembukaan kembali Selat Hormuz, pengelolaan selat tersebut nantinya hanya akan menjadi urusan Iran dan Oman. Informasi dari dunia olahraga, klub bola basket asal Indonesia Pelita Jaya Jakarta menyambut positif format Best of Five babak semifinal IBL 2026 dan siap berjuang meraih tiket final. Tim asal ibu kota itu saat ini menanti pemenang Dewa United versus Tangerang Hawks setelah menang telak 2-0 atas Rans Simba Bogor di babak playoff. Sejalan dengan hal itu, pelatih Pelita Jaya, David Singleton, juga menyambut positif format Best of Five karena dirinya telah memiliki pengalaman dengan format tersebut sehingga siap menghadapi laga bersama dengan pasukannya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Dan Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami, rri.co.id, dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X, @rriprograma3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.
2: Sepak bola dan cinta merdeka.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban Jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air, Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya yaitu pelayanan, pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana mengatakan harga referensi minyak kelapa sawit mentah atau CPO mengalami penurunan untuk periode Juni 2026. Penetapan tersebut berlaku sebagai dasar pengenaan bea keluar dan pungutan ekspor selama periode 1 hingga 30 Juni 2026. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap pola pembelian gas nitrous oxide atau N2O merek Whipping secara daring, dan temuan tersebut diperoleh setelah penyidik memeriksa sejumlah konsumen dalam penyidikan perkara terkait produk tersebut. Majelis Etik Ombudsman RI mendesak evaluasi sistem rekrutmen pimpinan menyusul kasus dugaan korupsi yang menjerat Heri Susanto. Pansel Ombudsman dinilai perlu dibenahi karena pembentukannya berlangsung dalam situasi politik yang dianggap tidak kondusif. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Siang. Kali ini kami akan ajak Anda menyimak informasi yang disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
6: Warta Nusantara.
5: Tim postmortem Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung hingga saat ini telah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 2.313 ekor hewan kurban di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Atep Burhanuddin dari RRI Bandung melaporkan. Atep.
7: Ya, hai saudara pendengar. Tim postmortem Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung telah memeriksa sebanyak 2.313 ekor hewan kurban yang terdiri dari atas 1.065 ekor sapi dan 1.248 ekor domba atau kambing di 288 lokasi penyembelihan di Kota Bandung. Kepala DKPP Kota Bandung, Jimin Ginanjar, mengatakan hasil pemeriksaan sejauh ini hanya menemukan kasus-kasus minor terkait status kesehatan dan kelayakan hewan kurban. Menurutnya hal tersebut menunjukkan keberhasilan tim pemeriksaan dalam mendeteksi, memastikan, dan memisahkan hewan sehat dengan hewan yang terindikasi sakit atau tidak layak sebelum hari raya Idul Adha. Ia menjelaskan melalui pemeriksaan postmortem yang dilakukan secara teliti dan cermat, petugas menemukan beberapa bagian organ yang harus diapkir atau dibuang karena tidak layak dikonsumsi. Beberapa temuan diantaranya berupa cacing hati pada sebagian organ hati serta kerusakan pada paru-paru seperti bercak merah dan pengelasan jaringan. Sebagai perbandingan, pada tahun 2005 lalu jumlah lokasi yang diperiksa mencapai 337 lokasi dengan total 3.403 ekor hewan kurban. Namun demikian, DKPP masih memiliki waktu 3 hari, namun memiliki waktu selama masa tasrik untuk menunjukkan pemeriksaan tahun ini. Dan diketahui pemeriksaan postmortem merupakan pemeriksaan hewan kurban setelah proses penyembelihan dilakukan. Tim pemeriksaan berjumlah sekitar 200 orang yang terdiri dari atas dokter hewan dan paramedis veteriner dari berbagai lembaga seperti PDHI Jabar 1, Program Studi Kedokteran Hewan Universitas Pajajaran, Fakultas Peternakan UNPAD hingga Pusat Studi Unggulan.
5: Halo Atep, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Mungkin bisa dibantu untuk melanjutkan laporan Anda. Silakan Atep.
7: Ya. Sebelumnya tim antrimortem DKPP Kota Bandung juga telah memeriksa sebanyak 17.984 ekor hewan kurban yang terdiri atas 8.027 ekor domba, 4.000 623 ekor sapi, 298 ekor kambing, dan 1 ekor kerbau. Pemeriksaan dilakukan di 249 lokasi penjualan, 277 masjid, serta di dua lokasi rumah potong hewan atau RPH. Hasil pemeriksaan antemortem menunjukkan 81,88% hewan dalam kondisi sehat dan layak, sedangkan 18,12% lainnya dinyatakan tidak sehat atau tidak layak. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Bulanin, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pasca Idul Adha, harga sejumlah komoditas di pasar Kutu Melati Sleman saat ini terpantau masih tinggi. Vika Azalea dari RRI Yogyakarta melaporkan. Vika.
6: Iya, baik pendengar, hari ini saya berada di Pasar Kutu Melati Sleman untuk memantau harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok pasca Idul Adha. Dari pantauan RRI, ini harga sejumlah komoditas masih relatif tinggi, terutama terjadi pada komoditas cabai dan bawang merah. Dan pendengar, tadi saya sempat berbincang dengan salah satu pedagang, Sri Sudiharsini, yang mengatakan harga cabai merah saat ini harga cabai merah saat ini mengalami kenaikan dari Rp40.000 menjadi Rp55.000 per kilogram, sementara cabai rawit merah naik dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 per kilogram, dan bawang merah dari Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada sejumlah komoditas lain seperti daun bawang yang naik dari Rp7.000 menjadi Rp12.000 per kilogram dan wortel yang mencapai Rp14.000 per kilogram. Berikut kutipan wawancaranya.
8: Cabai dari 2 hari, dari barang itu mahal. Bawang merah udah semingguan. Nah, semua lonjang ada yang Rp7.000 bisa Rp12.000, wortel Rp14.000.
6: Iya, baik pendengar, meski sebagian besar komoditas mengalami kenaikan, terdapat beberapa komoditas yang justru mengalami penurunan harga. Salah satunya kelapa yang kini dijual sekitar Rp4.000 hingga Rp5.000 per butir, turun dari sebelumnya Rp8.000 hingga Rp10.000 per butir. Selain itu juga pendengar, harga bawang putih turun dari Rp35.000 menjadi sekitar Rp27.000 per kilogram. Sri menambahkan permintaan konsumen saat ini masih didominasi dengan kebutuhan bumbu dapur. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Yogyakarta. Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kata tokoh dunia. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, maka harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Didi Houston. Warta Nusantara.
5: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menargetkan nol kemiskinan ekstrim dan sebanyak 519 warga menjadi prioritas intervensi. Dari RRI Mataram, Reza Kurnia melaporkan. Reza.
9: Ya, baik. Pendengar, pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai memfokuskan penanganan terpadu terhadap ratusan warga yang masih masuk dalam kategori miskin ekstrim. Sebanyak 519 jiwa kini menjadi sasaran utama intervensi lintas organisasi perangkat daerah atau OPD setelah dilakukan verifikasi dan validasi data secara faktual di lapangan. Langkah tersebut dilakukan menyusul hasil pendataan ulang yang menunjukkan penurunan cukup signifikan angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lombok Utara. Dan jika pada tahun 2024 pendengar tercatat kemiskinan ekstrim di Lombok Utara mencapai 1.045 jiwa. Dan saat ini setelah dilakukan validasi data, jumlahnya turun signifikan, yakni hampir separuh dari jumlah di tahun 2024. Dan menurut penjelasan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Kabupaten Lombok Utara, yakni Fatur Rahman mengatakan, verifikasi dilakukan secara langsung untuk memastikan masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrim benar-benar memenuhi indikator yang telah ditetapkan pemerintah. Dan menurut Fatur Rahman, banyak data sebelumnya yang ternyata setelah diverifikasi tidak lagi memenuhi kategori miskin ekstrim. Karena itu dilakukan pengecekan faktual agar intervensi pemerintah tetap tepat sasaran. Dan berikut penjelasan dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Utara.
10: yang rumahnya tidak layak ini, dan ada memang yang masih menggunakan masa itu tidak menggunakan kompor, apa namanya, kita pilih lagi. Kalau yang memang dia mampu berusaha, ya mungkin bisa mengakses program di OPD lain. Karena untuk pengentasan kemiskinan ini kan bukan hanya di Desor.
9: Dan pendengar, untuk penanganan rumah tidak layak huni, intervensi akan dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Utara bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sedangkan sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat akan melibatkan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, serta Disko Perindak melalui bantuan usaha dan stimulus modal tanpa bunga. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, di tengah upaya tersebut, Dinsos Kabupaten Lombok Utara memang mengakui penanganan kemiskinan ekstrim masih terkendala keterbatasan anggaran karena belum adanya alokasi khusus pada APBD murni tahun 2026 ini. Dan saat ini, bantuan yang diberikan masih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Namun, meski demikian, pemerintah Kabupaten Lombok Utara tetap optimis target penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lombok Utara dapat dicapai lebih cepat dari target nasional tahun 2028. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah menyiapkan lahan seluas 30 hektar di Slomoyo, Slomarto, Kecamatan Giriwoyo untuk pembangunan sekolah rakyat. Dari RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan. Sofi.
11: Ya, dengar, pemerintah Kabupaten Wonogiri masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait realisasi pembangunan sekolah rakyat di wilayah Kabupaten Wonogiri. Meski demikian, seluruh persyaratan disebut telah dipenuhi, termasuk kesiapan lahan yang berada di Kecamatan Giriwoyo. Dan saat kami konfirmasi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri, Anton Tias Harjanto, ini mengatakan saat ini Pemkab Wonogiri memilih menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat terkait bentuk dan waktu pembangunan program tersebut. Anton juga menjelaskan untuk lokasi yang disiapkan berada di kawasan Selomoyo, Desa Selomerto, Kecamatan Giriwoyo. Pemerintah daerah ini telah menyediakan lahan seluas 30 hektar untuk dipilih sekitar 7 hektar yang nantinya akan digunakan sebagai kawasan sekolah rakyat. Dan untuk jenjang pendidikan, Pemkab Wonogiri mengusulkan sekolah rakyat tingkat SMP dan SMA. Namun, seluruh keputusan tetap berada di tangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
12: Kalau untuk sekolah rakyat di Kabupaten Wonogiri, pada prinsipnya kita menunggu WTNC. Artinya, karena persyaratan-persyaratan sudah kami penuhi sebelumnya, gitu. Jadi tinggal nunggu saja kemungkinan kebijakan dari pemerintah pusat seperti apa, mau dibangun, dan sebagainya seperti apa. Itu kami mengusulkan, itu usulan kami lah ya, untuk kami berbagi di SMP dan SMA. Semua tergantung dari pemerintah pusat. Pada dasarnya kita manut dan bagaimana perintah dari pemerintah untuk dibangun kapan monggo seperti itu.
11: Dan menurut Anton, pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan dalam penyediaan lahan dan pemenuhan administrasi persyaratan. Sementara untuk keputusan pembangunan sepenuhnya menjadi hak prerogatif pemerintah pusat. Ia juga meyakini Wonogiri memiliki peluang untuk mendapatkan pembangunan sekolah rakyat, meskipun harus melalui daftar tunggu bersama kabupaten dan kota lain di Indonesia. Demikian laporan Sofia Sigaf dari Wonogiri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau OPBM. Dan saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah atau TPS di pinggir jalan telah dibongkar. Tatik Wijaya dari RRI Jambi melaporkan. Tatik.
13: Peduli dan pendengar program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau OPBM dikenakan Pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan dan masyarakat. Program tersebut dinilai efektif mengurangi penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA maupun juga keberadaan tempat pembuangan sampah TPS di kawasan pemukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Manuser, mengatakan Saat ini program UPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah, meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800 RT yang mendapatkan program satu, baru.
5: Ya, Tatik, mohon maaf suara Anda terputus-putus, sedikit bergeser, mungkin mudah-mudahan bisa mendapatkan kualitasnya lebih baik lagi. Silakan Tatik. Halo. Ya, tampaknya terputus sambungan telepon kami dengan reporter kami dari RRI Jambi, Tatik Wijaya. Nanti kami akan coba untuk dapat menghubungi kembali untuk bisa melengkapi atau menyimak informasi yang disampaikan pada kesempatan siang hari ini dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado terus menghadirkan inovasi pelayanan publik guna mempercepat proses penerbitan dokumen kependudukan. Calvin Wisang dari RRI Manado melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado terus menghadirkan berbagai inovasi pelayanan publik guna mempercepat proses penerbitan dokumen kependudukan. Diketahui, sejak tahun 2019, Pemkot Manado melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mulai melakukan inovasi pelayanan diantaranya pemanfaatan digitalisasi hingga pembukaan mall pelayanan publik untuk memperlancar penerbitan dokumen kependudukan yang sebelumnya kerap dikeluhkan warga karena dianggap lambat. Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang mengatakan, saat ini pengurusan administrasi kependudukan hanya membutuhkan waktu singkat, selama kelengkapan berkas untuk pengurusan sudah lengkap.
2: Kalau dia lengkap dengan dia datang di kantor capil itu, diperkirakan sekitar 10 menit bisa langsung mendapatkan hasil surat-surat kependudukan yang mereka perlukan. Kita sudah melaksanakan digitalisasi baik secara langsung, dan juga kita menggunakan aplikasi ya, di aplikasi Manado Hub melayani juga pencetakan seperti kartu identitas anak, seperti KTP elektronik, pembuatan kartu keluarga yang baru ya jika ada perubahan. Jadi melalui aplikasi itu masyarakat bisa mengakses layanan-layanan tersebut melalui aplikasi tersebut. Ya kalau indikator maksimal kita adalah waktu pelayanan yang semakin cepat dan penjangkauan kepada masyarakat yang membutuhkan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Erwin Kontuk, mengungkapkan pengurusan administrasi kependudukan saat ini bisa dilakukan di kantor Dukcapil dan mall pelayanan publik. Hal itu menurut Erwin Kontuk agar proses pengurusan lebih cepat dan tidak terkonsentrasi di satu tempat yang dapat menyebabkan terjadinya penumpukan warga.
3: Karena hanya terkonsentrasi di kantor Dinas Dukcapil yang ada di Tikara ini, seputaran kantor wali kota, sehingga terjadi penumpukan. Dan itu tadi yang membuat kami untuk harus melakukan inovasi. Dalam hal ini, kami membuka kantor lagi, membuka pelayanan yang sama yang ada di kantor Dinas Dukcapil Tekala, di kantor atau di mall pelayanan publik yang ada di Boulevard.
1: Tidak saja proses pengurusan administrasi kependudukan yang lebih cepat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado juga memiliki program jemput bola yang menyasar masyarakat khusus seperti penghuni panti asuhan, penyandang disabilitas, hingga orang dengan gangguan jiwa. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado.
0: Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Provinsi Lampung mengapresiasi prestasi yang membanggakan dalam hasil survei Indeks Kerukunan Umat Beragama yang menunjukkan kuatnya toleransi dan keharmonisan umat beragama di Provinsi Lampung. Dari RRI Bandar Lampung, Robi Yudestika melaporkan. Robi.
4: Baik. Pendengar, berdasarkan rilis Kementerian Agama Republik Indonesia, hasil survei Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2025 menempatkan Provinsi Lampung dalam kategori sangat tinggi. Lampung mencatat angka 80,36 melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 77,89. Dengan capaian tersebut, Lampung dinilai memiliki kondisi kerukunan umat beragama yang terjaga dengan baik. Tidak hanya pada aspek kerukunan, Lampung juga unggul pada dimensi toleransi, kebersamaan, dan kesetaraan. Pada dimensi toleransi, Lampung mencatat nilai 91,31 di atas rata-rata nasional 88,82. Sementara dimensi kebersamaan mencapai 69,31 melampaui angka nasional 65,49. Untuk dimensi kesetaraan, Lampung meraih nilai 80,47, juga di atas rata-rata nasional 79,35. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung, Bahrudin, mengatakan, dengan nilai 80,36, Lampung menunjukkan kuatnya toleransi dan keharmonisan umat beragama di Provinsi Lampung. Capaian tersebut tidak lepas dari peran para pemuka lintas agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, serta dukungan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah dan aparat keamanan.
5: di Lampung predikat kita sangat tinggi, karena ada tinggi, ada sangat tinggi, ada sedang, ada rendah. Rata-rata nasionalnya 77, sekian, 39 itu berapa, kita 80,39, artinya jauh di atas itu. Bukan.
4: Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang terus menjaga suasana rukun, aman, damai di Provinsi Lampung. Survei ini dilaksanakan secara nasional oleh Balitbank Kementerian Agama yang bekerja sama dengan Universitas Indonesia sehingga dilaksanakan secara profesional dan hasilnya dinilai ilmiah. Dari Bandar Lampung, Robi Destika, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: PT PLN Persero ULP Bengkalis menyampaikan cuaca buruk dan gangguan binatang menjadi penyebab gangguan listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Bengkalis. Dari RRI Stasiun Produksi Bengkalis, Nur Fitriani melaporkan selengkapnya. Nur Fitri.
2: Ya, Rudi. Pemirsa, gangguan listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Bengkalis pada Jumat malam hingga Sabtu pagi 30 Mei 2026 disebabkan oleh dua faktor berbeda, yaitu cuaca buruk dan gangguan binatang pada jaringan listrik. Hal tersebut disampaikan TLK3L PLN ULP Bengkalis, Muhammad Juliandra, setelah petugas melakukan penelusuran dan

0: Nada, silakan.
1: Ya, hal tersebut disampaikan TL PLNWP Bengkalis, di mana akibat kejadian tersebut, sistem kelistrikan di sejumlah wilayah Pulau Bengkalis mengalami gangguan dan sempat menyebabkan padamnya aliran listrik total. Sementara itu, gangguan yang terjadi pada Sabtu pagi di wilayah Kota Bengkalis, Pambang, Jangkang, dan Kembung Luar memiliki penyebab yang berbeda. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas, gangguan tersebut disebabkan oleh binatang yang mengganggu jaringan listrik. Petugas juga menemukan bukti di lapangan yang sesuai dengan jejak gangguan pada jaringan kabel. PLN memastikan petugas telah diterjunkan untuk melakukan penanganan dan normalisasi di titik-titik gangguan sehingga pasokan listrik dapat kembali beroperasi secara normal. Nur Fitriani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kalimantan Tengah berhasil mengungkap kejahatan jalanan dan mengimbau warga untuk senantiasa tidak ragu melaporkan jika menemukan tindak kejahatan di sekitar. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan. Edi, silakan.
3: Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Polda Kalteng menggelar konferensi pers tadi pagi terkait pengungkapan kasus kejahatan jalanan yang meliputi pencurian dengan kekerasan curas, pencurian dan pemberatan curat, dan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di wilayah Kalimantan Tengah. Kapolda Kalteng Irjen Polisi Iwan Kurniawan menjelaskan para pelaku menjalankan aksi ini dilakukan di periode 2026. Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah berhasil mengungkap 121 kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pencurian dan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor dalam operasi yang dilaksanakan jajaran kepolisian. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 233 tersangka berhasil diamankan.
4: Adapun dari data pengumuman kasus curanmor, seluruh jajaran yaitu sebanyak kurang lebih yang dapat diungkap sebanyak 121 kasus dengan tersangka sebanyak 233 tersangka yang saat ini diamankan. Dan saya perlu sampaikan dari masing-masing pidana ini, misalnya curat, ini paling tertinggi ada di wilayah Kota Waringin Timur. Dan untuk curas itu yang paling tertinggi ada di Kabupaten Kapuas. Kemudian yang berikutnya yaitu curanmor tertinggi ada di Kota Palangkaraya.
3: Polda Kalteng juga mengungkap bahwa modus yang banyak ditemukan dalam kasus curat adalah pencurian tandan buah segar kelapa sawit di sejumlah area perkebunan, termasuk pada beberapa wilayah yang telah menjadi sasaran penertiban oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH. Dari sisi kerugian, tindak pidana curat ditaksir menyebabkan kerugian hampir 90 juta, sementara curas mencapai 436 juta dan curanmor mencapai kurang lebih 1,6 miliar. Total kerugian dari ketiga jenis kejahatan tersebut mencapai lebih dari 2 miliar. Untuk itu pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak ragu melaporkan manakala ada tindak kejahatan di sekitarnya dengan cara menghubungi call center di kepolisian terdekat. Dari Palangkaraya Kalimantan Tengah, Edi Suroso, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Riau menargetkan tahun ini angka stunting turun ke 17% dari yang saat ini masih berada di 20,1%. Alwis Suryatmaja dari RRI Pekanbaru melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Riau masih menjadikan stunting sebagai salah satu isu prioritas di bidang kesehatan masyarakat. Saat ini angka stunting di Provinsi Riau masih berada pada posisi 20,01% dan ditargetkan turun menjadi 17% pada 2026 ini. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan persoalan stunting perlu terus mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan kualitas tumbuh kembang anak.
6: Stunting untuk Provinsi Riau ini merupakan isu utama, di mana stunting kita masih berada pada posisi 20,1% dan kita punya target 2006 untuk mencapai 17%.
5: Sementara itu, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti Wilayah 17 Riau dan Kepulauan Riau, Nopriyadi, menilai masih ada sejumlah wilayah pedesaan di Riau yang menjadi titik perhatian dalam persoalan stunting. Ia menyebut daerah tersebut memerlukan pendekatan berbasis komunitas agar penanganan stunting bisa lebih dekat dengan masyarakat.
0: Provinsi Riau masih menghadapi kantong-kantong prevalensi stunting di beberapa wilayah pedesaan yang memerlukan intervensi gizi berbasis komunitas dari tenaga kesehatan.

0: diharapkan percepatan penanganan stunting di wilayah-wilayah Provinsi Riau yang masih memiliki angka kasus tinggi segera terselesaikan dengan cepat. Demikian Alwi Syarat Maja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penguatan karakter pada peserta didik di wilayah Banjarmasin kini terus dioptimalkan sebagai upaya mencegah insiden perundungan di lingkungan sekolah kembali terulang. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
2: Pihak sekolah kami memfasilitasi untuk ketemu, duduk bersama supaya tahu gimana duduk permasalahan sebenarnya.
3: Jagat maya di Banjarmasin sempat dihebohkan oleh viralnya rekaman video dugaan perundungan di lingkungan sekolah. Insiden tersebut diketahui terjadi di SD Negeri Queen Utara 7, Kecamatan Banjarmasin Utara. Dalam video yang beredar, tampak seorang anak perempuan yang diketahui duduk di kelas 3 SD mengalami tindakan kekerasan. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh sejumlah kakak kelasnya yang duduk di bangku kelas 6. Saat dikonfirmasi, Kepala SDN Queen Utara 7, Sri Husniawati, membenarkan peristiwa tersebut terjadi di lingkungan sekolahnya. Namun, ia menegaskan bahwa aksi kekerasan tersebut berlangsung di luar jam belajar sekolah. Pihak sekolah pun telah bergerak untuk melakukan upaya komunikasi dengan mempertemukan kedua belah pihak keluarga siswa.
2: Kasus yang viral itu ya? Iya, betul terjadi di sini. Tapi kami pihak sekolah bagaimanapun, kami tetap bertanggung jawab. Bukan lepas tanggung jawab, kada, biarpun itu kejadiannya di luar jam dinas. Sekolah sudah memfasilitasi dari pihak dinas pun, dari ibu pengawas, ibu korwil semua. Yang jelas dari kami pihak sekolah, kami memfasilitasi untuk ketemu, duduk bersama supaya tahu gimana duduk permasalahan sebenarnya, supaya bisa damai cepat. Yang jelas yang pertama yang kami utamakan itu adalah siswanya.
3: Meski upaya mediasi antar keluarga sudah dijalankan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama memastikan pihaknya akan tetap mengawal kasus ini hingga tuntas. Rian menegaskan kejadian ini menjadi evaluasi besar bagi dunia pendidikan Banjarmasin. Oleh karena itu, program penguatan karakter bagi peserta didik akan semakin diperketat di setiap satuan pendidikan.
4: Tapi banyak kejadian-kejadian ini memang yang terjadi di luar jam sekolah itu. Walaupun yang ini kejadian yang di sekolah, sekolah ini dibuka karena memang ada akses masyarakat, ada akses warga di situ. Nah, ini yang sedang kami pikirkan bagaimana mengkonekkan program yang sudah dijalankan Dinas Pendidikan di sekolah-sekolah agar terkonek juga berlanjut di luar jam sekolah, di rumah gitu. Bagaimana peran orang tua sebenarnya menjaga, mengawasi anak-anak ketika jam-jam di luar jam sekolah.
3: Kasus ini pun diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, agar lingkungan sekolah benar-benar menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Samarinda terus mendorong pengembangan program sedekah sampah sebagai gerakan kepedulian lingkungan dan sosial di tengah masyarakat. Dari RRI Samarinda, Niswar Kuloh melaporkan.
5: Pemerintah Kota Samarinda terus mendorong pengembangan program sedekah sampah sebagai gerakan kepedulian lingkungan dan sosial di tengah masyarakat. Program tersebut dinilai tidak hanya membantu mengurangi volume sampah, tetapi juga menghadirkan manfaat sosial bagi warga yang membutuhkan. Selama ini kegiatan sedekah sampah masih dipusatkan di satu lokasi sehingga dinilai menyulitkan masyarakat yang tinggal di wilayah pinggiran kota. Karena itu pemerintah berencana memecah lokasi pengumpulan sedekah sampah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan agar lebih mudah dijangkau masyarakat. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri saat dikonfirmasi RRI 30 Mei 2026. Menurut Saifuddin, pola tersebut diyakini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilah dan menyumbangkan sampah bernilai ekonomi. Selain membantu menjaga kebersihan lingkungan, hasil penjualan sampah juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.
6: Ada memberikan sedikit rezeki yang diperjuangkan teman-teman DLH untuk pemilah sampah. Dan itu alhamdulillah bisa terkumpul dan semoga ini bisa berkelanjutan terus.
5: Saifuddin menilai edukasi pemilahan sampah harus terus dilakukan secara berkelanjutan karena perubahan perilaku masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan aturan pemerintah. Sementara itu pelaksana tugas Kepala DLH Kota Samarinda Suarso mengatakan hasil penjualan sampah yang terkumpul mencapai sekitar 10,5 juta rupiah. Dana tersebut kemudian disalurkan untuk membantu kegiatan sosial salah satunya Rumah Singgah Kanker Samarinda yang menampung pasien dari berbagai daerah di Kalimantan Timur.
7: Ternyata sampah yang selama ini dianggap residu ternyata memberikan manfaat dan membawa keberkahan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga memberikan penyadaran supaya kita juga memilah sampah, ya. Mana yang bisa bernilai, ada istilah kita namanya yang sendiri kembang adalah kan kampung sale, kampung sampah bernilai.
5: Nah. Pemerintah Kota Samarinda juga melihat program sedekah sampah mulai menunjukkan perkembangan positif di tengah meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pengolahan lingkungan. Program tersebut diharapkan dapat terus berkembang menjadi budaya baru masyarakat sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial antar warga. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nesor Hula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kilas Berita.
9: Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi Friends Indonesia High Level Business Council menghasilkan 4 kesepakatan komersial baru senilai 3,5 miliar US dollar atau setara 62,5 triliun rupiah. Kesepakatan kerjasama difokuskan pada sektor ketahanan energi, perdagangan, dan kerjasama pertahanan. Peluncuran Dewan Bisnis Tingkat Tinggi ini disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron pada Kamis lalu di sela rangkaian kunjungan resmi kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
8: Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Memperingati Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN tahun 2026, Rumah Lansia Gus Durian Pare, Kabupaten Kediri menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para lansia sebagai wujud kepedulian terhadap lansia. Dari RRI Stasiun Produksi Kediri, Heri Susanto melaporkan.
10: Dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2026, Rumah Lansia Gus Durian Pare Kabupaten Kediri menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan. Kegiatan tersebut mendapat dukungan dari tenaga kesehatan Stikes Karya Husada Kediri dan UIN Syekh Wasil Kediri. Pemeriksaan kesehatan meliputi pengecekan tekanan darah, kadar gula, konsultasi kesehatan, serta edukasi pola hidup sehat bagi para lanjut usia. Kegiatan ini disambut antusias oleh para lansia yang hadir sejak pagi hari. Koordinator Rumah Lansia Gus Durian Pare, Anugrah Yunianto, menyampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap lansia agar tetap sehat dan bahagia. Hal tersebut juga untuk menginspirasi kepada generasi muda untuk tetap menghormati orang tua karena mereka adalah Tuhan yang terlihat.
11: Kegiatan ini memperingati Hari Lansia Nasional, menunjukkan bahwa lansia itu pernah berjasa, pernah kuat dan berjuang untuk mereka yang dicintai. Dan kita saat ini teman-teman terutama relawan yang muda di Rumah Lansia ini melakukan momen, yaitu salah satu pelayanan cek kesehatan, terus nanti pengajian, terus buat kafe silaturahmi. Jadi kita berkolaborasi dengan berbagai komunitas untuk paling tidak membuat Bambai lebih sehat, bahagia.
10: Sementara Anik Alfia Rahma dari Stikes Karya Husada Kediri serta Klinik Amanah Care mengatakan dalam kegiatan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 51 orang lansia serta beberapa relawan Rumah Lansia Gus Durian, pemeriksaan kesehatan difokuskan terhadap kadar gula, asam urat, dan tekanan darah para lansia.
12: Untuk hasilnya mayoritas karena dari usia juga dan juga pola istirahat dan pola makan, jadi sedikit ada yang tidak normal, apalagi di gula ya, karena faktor usianya juga dari faktor organ-organnya, jadi gulanya banyak yang naik, terus tensi darahnya juga banyak yang tinggi juga.
10: Hasil pemeriksaan kesehatan para lansia akan dilakukan kalkulasi dan dikonsultasikan kepada dokter untuk pemberian obat-obatan. Anugrah Yunianto menambahkan, karena para lansia dirawat oleh para relawan, sehingga saat ini masih membutuhkan fasilitas yang layak untuk operasional. Selama ini Rumah Lansia Gus Durian Pare tidak memiliki donatur tetap, namun dengan segala keterbatasan yang ada, tetap melakukan pelayanan terbaik untuk para lansia. Anto berharap dengan adanya peringatan Hari Lansia, banyak orang baik yang semakin tahu untuk tetap menghormati orang tua karena mereka pernah berjasa kepada sang generasi. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 357 warga desa Pangkalan Benteng, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, menerima bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng dari Badan Pangan Nasional pada tahun 2026. Dari RRI Palembang, Maulana melaporkan.
13: Sebanyak 357 warga desa Pangkalan Benteng, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin menerima bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng dari Badan Pangan Nasional tahun 2026. Bantuan tersebut disalurkan melalui pemerintah desa untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat penerima manfaat. Berdasarkan data penyaluran, total bantuan beras yang diterima mencapai 7.140 kg. Kepala Desa Pangkalan Benteng, Agus Kurniawan, mengatakan pemerintah desa hanya bertugas menyalurkan bantuan sesuai data yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui dinas terkait. Menurut Agus, setiap penerima manfaat memperoleh 20 kg beras yang dibagikan dalam 2 karung. Selain beras, warga juga menerima bantuan minyak goreng yang disalurkan dalam paket yang sama.
14: Sumber kabupaten, jadi kalau kita masyarakat Pangkalan Benteng ini dan pemerintah ini sudah nerima baik namun-namun. Kendalanya itu paling gitu nih penerimanya baik kan. Kadang-kadang ini tidak tepat sasaran. Karena data itu kan dari atas ya, dari baru ke bawah, bukan dari bawah ke atas.
15: Oh gitu.
14: Seharusnya kan dari bawah dulu kita bisa data kan.
15: Iya.
14: Warga yang memang layak, tidak layaknya kan.
13: Sementara itu, salah seorang penerima bantuan, Anita, mengaku senang dan bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Menurut Anita, bantuan beras dan minyak goreng tersebut sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya di tengah kenaikan harga sejumlah bahan pokok.
16: Keluar TKH ya sering.
17: TKH udah sering.
16: Untuk sehari-hari.
13: Meski penyaluran berlangsung lancar, pemerintah desa mengakui masih terdapat sejumlah kendala terkait data penerima bantuan. Beberapa warga yang dinilai layak menerima bantuan justru tidak tercantum dalam daftar penerima manfaat. Kondisi tersebut kerap menimbulkan pertanyaan dari masyarakat kepada pemerintah desa. Namun, Agus menjelaskan bahwa kewenangan pendataan penerima bantuan berada di tingkat pemerintah yang lebih tinggi, sehingga desa tidak dapat melakukan perubahan secara langsung. Meski demikian, pemerintah desa berupaya memberikan perhatian kepada masyarakat yang belum terakomodasi melalui program bantuan lain yang tersedia di tingkat desa. Penyaluran bantuan dilakukan secara tertib dengan melibatkan perangkat desa dan petugas distribusi. Warga yang namanya terdaftar datang sesuai jadwal untuk mengambil bantuan yang telah disiapkan. Pemerintah Desa Pangkalan Benteng berharap bantuan pangan tersebut dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan keluarga penerima manfaat. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekolah menengah atas di Provinsi Lampung mulai memperkuat pendampingan siswa menuju perguruan tinggi negeri melalui berbagai strategi pembelajaran dan persiapan seleksi masuk kampus. Nuria Novasari dari RRI Bandar Lampung melaporkan.
18: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mencatat peningkatan jumlah siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amrikom, mengatakan, hingga saat ini jumlah siswa yang diterima PTN telah mencapai lebih dari 5.000 orang atau meningkat dibanding tahun sebelumnya sekitar 4.000 siswa. Menurut Thomas Amrikom, peningkatan tersebut tidak terlepas dari upaya sekolah dalam memberikan pendampingan belajar, pemetaan kemampuan siswa, hingga strategi pemilihan jurusan dan kampus tujuan. Pendampingan juga dilakukan tidak hanya di sekolah perkotaan, tetapi mulai diperkuat di sekolah daerah agar peluang siswa masuk perguruan tinggi favorit semakin terbuka. Sejumlah sekolah di daerah bahkan mulai berhasil mengantarkan siswanya diterima di Fakultas Kedokteran dan perguruan tinggi ternama nasional. Sementara itu, SMAN 14 Bandar Lampung mencatat seluruh siswa kelas 12 atau sebanyak 284 siswa diterima di perguruan tinggi negeri melalui berbagai jalur seleksi.
19: SMA Negeri 14 di Kota Bandar Lampung yang rombelnya berjumlah 284 orang, 100% diterima di PTN. Ini wujud dari kerja keras seluruh, ya kan, seluruh teman-teman yang ada di sekolah dan juga dinas pendidikan saling bahu-membahu untuk mencari treatment yang paling baik. Sehingga hari ini, tahun ini bisa kita handalkan dari rombel sebanyak 8 rombel ya, sebanyak 284 siswa, semuanya diterima di PTN.
18: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amrikom, menjelaskan peningkatan jumlah siswa diterima PTN menjadi bukti bahwa pendampingan belajar dan kolaborasi sekolah dengan orang tua mulai memberikan hasil positif. Warga Bandar Lampung, Bejo, mengatakan keberhasilan tersebut menunjukkan upaya sekolah dalam membimbing siswa mulai membuahkan hasil.
20: Iya, Kak. Saya Bejo dari Bandar Lampung. Menurut saya, ini kabar yang baik ya, karena semakin banyak siswa di Lampung yang bisa masuk perguruan tinggi negeri, artinya sekolah sudah mulai memberikan pendampingan yang tepat sehingga siswa lebih siap menghadapi seleksi masuk kampus dan nantinya akan bisa berkuliah dengan baik sesuai jurusan masing-masing.
18: Meski demikian, masyarakat berharap pendampingan tidak hanya difokuskan pada persiapan akademik, tetapi juga memberikan informasi yang lebih luas mengenai pilihan jalur masuk perguruan tinggi. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Sore hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, kita ikuti informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter dari berbagai lokasi dalam Warta Berita.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita. Makassar Half Marathon 2026 dinilai mampu mendorong perputaran ekonomi dan mendongkrak peningkatan UMKM di Makassar. Musim pancaroba, BPBD Bone imbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat berwisata. Inilah Warta Berita selengkapnya. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyebut event MHM 2026 dorong perputaran ekonomi dan mendongkrak peningkatan UMKM di Makassar. Laporan Edwin Masud.
2: Makassar Half Marathon MHM 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga tahunan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi dan pelaku UMKM di Kota Makassar. Ribuan pelari dari berbagai daerah di Sulsel dan sejumlah provinsi di Indonesia memadati kawasan Anjungan Pantai Losari mengikuti event olahraga terbesar di Indonesia Timur tersebut. Yang signifikan, baik hotel, pusat kuliner, transportasi hingga pelaku UMKM di sekitar lokasi kegiatan merasakan peningkatan aktivitas dan transaksi selama pelaksanaan event berlangsung. Makassar Half Marathon 2026 juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor sport tourism Kota Makassar dengan menggabungkan olahraga, promosi wisata dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam satu kegiatan berskala besar.
3: Pelari berlebaran pelari di Kota Makassar, dan yang lebih penting lagi bahwa UMKM, hotel, restoran, terutama industri horeca bisa tumbuh dengan kegiatan yang seperti ini di Kota Makassar. Kami dari pemerintah Kota Makassar tentu akan terus memberikan support untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sama dan berjanji untuk improvement lebih baik setiap tahunnya untuk menjadikan standar quality dari kegiatan ini menjadi international quality.
2: Munafri mengatakan, penyelenggaraan MHM tahun ini berlangsung lancar dengan dukungan cuaca yang bersahabat. Ia berharap kegiatan ini turut mendorong lahirnya prestasi baru sekaligus memperkuat citra Makassar sebagai kota yang sehat dan aktif.
0: Bupati Sidrap gandeng pemerintah Kendari tingkatkan kerjasama perdagangan beras dan telur ayam. Informasinya bersama Herudin Borahim.
4: Bupati Sidendren Rapang Saduning Arif bersama Wakil Bupati Nurkanaa dan jajaran pemerintah Kabupaten Sidrap melakukan kunjungan kerja ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kunjungan yang berlangsung hingga 31 Mei itu turut diikuti Ketua DPRD Sidrap, anggota DPRD, Kapolres Sidrap, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah. Di Kendari, rombongan disambut pengurus kerukunan keluarga Bugis Sidrap atau Kabugis Sulawesi Tenggara dalam agenda silaturahmi dalam makam malam bersama. Dalam sambutannya, Bupati Saruding Alri menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat masyarakat Sidrap yang bermukim di Kota Kendari. Ia menyebut kunjungan tersebut membawa tiga agenda utama, yakni memperkuat kerjasama antar daerah, mempererat hubungan dengan warga Sidrap di perantauan, serta menghadiri agenda penghargaan tingkat nasional. Salah satu fokus kerjasama yang dibahas adalah legalisasi perdagangan komoditas pangan asal Sidrap seperti beras, telur, dan daging ayam yang selama ini menjadi salah satu pemasok kebutuhan pangan di Kendari. Sarudin Aldrib berharap kerjasama tersebut dapat tercatat secara resmi dan memberikan kontribusi lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
5: Kegiatan kerjasama antar daerah dengan pemerintah Kota Kendari bersama Ibu Wali Kota. Masyarakat Sidrap sudah sekian lama melakukan proses perdagangan telur dan beras, daging ayam di Kota Kendari. Tapi hari ini kami pemerintah Sidrap bersama Ibu Wali Kota melaksanakan MOU dan kerjasama antara pemerintah dan pemerintah. Terima kasih.
4: Sementara itu, Ketua Kabugis Sulawesi Tenggara Amir Ali menyambut positif kehadiran rombongan pemerintah Kabupaten Sidrap. Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum mempererat hubungan antar pemerintah daerah dan warga Sidrap yang berada di perantauan.
0: Kegiatan bakti sosial Kahmi di Mandale jadi awal pusat pemberdayaan masyarakat. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
6: Wakil Ketua DPD RI Tansin Rindrung menghadiri kegiatan bakti sosial MD Kahmi Makassar di Kecamatan Mandale, Kabupaten Pangke, Jumat sore. Kegiatan ini dirangkaikan dengan silaturahmi, Idul Adha, layanan kesehatan gratis, sunatan massal, serta pembagian daging kurban kepada masyarakat. Tamsil mengatakan kegiatan melibatkan berbagai pihak termasuk Fakultas Kedokteran Unhas dan instansi kesehatan. Ratusan warga memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi hingga fisioterapi. Dalam kesempatan itu, Tamsil juga mengungkapkan rencana menjadikan kawasan Mandale sebagai pusat integrasi program pemberdayaan ekonomi, sosial, dan keagamaan.
7: Kita ingin ada satu tempat untuk berkumpul-kumpul yang bisa melakukan pencerahan untuk mewujudkan sebuah peradaban yang dalam jangka panjang nanti kita bisa mengakselerasi apa yang menjadi tujuan nasional kita.
6: Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi percontohan berbagai program pemerintah, termasuk makan bergizi gratis, koperasi Desa Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Kegiatan ditutup dengan takbik akbar yang menghadirkan Dai Nasional Dasat Laktif.
0: Berikut news feature produksi reporter Aan Febriansyah, narator Irsan Saputra dengan judul Bandeng Sultan, dari duka jadi jalan rezeki.
8: Siapa sangka, ikan bandeng yang terkenal penuh duri dan bikin orang malas makan, justru jadi rezeki bagi seorang perempuan di Makassar. Dari dapur kecil usaha ini tumbuh jadi UMKM, yang produknya dikirim sampai ke luar pulau Sulawesi. Bahkan, kini membuka peluang ekspor ke Amerika Serikat. Tapi di balik suksesnya Bandeng Sultan, ada cerita kehilangan, perjuangan, dan seorang perempuan yang memilih bangkit setelah ditinggal pasangan hidupnya, sekaligus partner bisnisnya. Usaha Bandeng Sultan dirintis sejak tahun 2019 oleh Ratna Nilasari bersama sang suami. Ide usahanya sederhana, melihat ikan bandeng di Sulawesi Selatan begitu melimpah. Mereka berpikir, kenapa tidak diolah jadi produk yang lebih praktis dan punya nilai jauh lebih tinggi? Karena selama ini, banyak orang yang suka rasa bandeng, tapi menyerah duluan karena durinya.
9: Bandeng itu nilai gizinya sangat tinggi. Dari rasanya juga gurih, seperti itu. Cuma kan karena banyak tulangnya itu membuat masyarakat itu kayak males untuk makan, tersedak tulang ikan, seperti itu. Apalagi kalau untuk anak-anak itu rawan juga. Nah, kami berinisiatif bagaimana ikan bandeng ini memiliki daya jual yang lebih tinggi.
8: Dari situlah lahir produk andalan mereka, bandeng tanpa tulang. Bukan hanya satu jenis, Ratna dan suami terus berinovasi membuat berbagai varian. Mulai dari bandeng presto, crispy, sampai bandeng rempah. Yang menarik, semua kemampuan mencabut duri itu dipelajari secara otodidak.
9: Kalau untuk skill cabut tulang ini sendiri itu, dari dulu almarhum suami saya. Jadi almarhum suami saya itu belajar otodidak di YouTube.
8: Bandeng Sultan baru berjalan sekitar 3 bulan saat pandemi COVID-19 datang. Banyak usaha tumbang. Tapi justru di masa itulah penjualan Bandeng Sultan meningkat. Produk frozen food yang tahan lama jadi solusi untuk masyarakat yang lebih banyak beraktivitas di rumah.
9: Nah, selama COVID itu justru menjadi aji mumpung dari usaha kami karena usaha kami itu dalam bentuk frozen food yang bisa disimpan, daya simpannya lebih lama. Nah, karena produk kami frozen, jadi itu menjadi solutif, produk solutif untuk masyarakat yang di rumah saja.
8: Dari yang awalnya hanya dijual di sekitar Makassar, produk Bandeng Sultan kini dikirim ke berbagai daerah di Sulawesi hingga Papua. Bukan cuma dijual langsung ke konsumen, kini mereka juga menyuplai rumah makan, toko frozen food, hingga jadi salah satu oleh-oleh khas Makassar. Semakin besar usaha berkembang, semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Dari yang awalnya hanya 2 orang, sekarang Bandeng Sultan mempekerjakan 11 karyawan. Mayoritas adalah ibu-ibu rumah tangga di sekitar tempat produksi.
9: Kami memberdayakan para ibu-ibu rumah tangga yang ada di sekitar produksi.
8: Tidak hanya memberdayakan warga sekitar, Bandeng Sultan juga bekerja sama dengan petambak lokal dari Pangkep, Maros, Bone, hingga Luwu Timur. Artinya, usaha ini ikut membantu perputaran ekonomi masyarakat lokal. Namun perjalanan bisnis ini tidak selalu mulus. Tahun 2023 menjadi titik paling berat bagi Ratna. Suaminya, Mahfud Baso, meninggal dunia. Orang yang selama ini menjadi partner hidup, sekaligus partner bisnis, tiba-tiba tidak lagi ada di sampingnya.
9: Nah, pas meninggal suami di tahun 2023, di situ masa terpuruk kamu. Terpuruk saya karena harus menjalaninya sendiri, yang awalnya couple trainer berdua harus menjalani sendiri. Jadi agak sedikit kaget seperti itu. Nah, di situ bagaimana saya bisa tetap survive, begitu tetap survive, bagaimana ini bisnis tetap berjalan.
8: Di tengah rasa kehilangan itu, Ratna memilih untuk bangkit. Ia mulai mencari support system baru, mengikuti pelatihan bisnis, seminar, hingga berbagai kompetisi UMKM. Salah satu titik penting datang saat ia mengikuti program pengusaha muda, Brilian dari BRI. Dari program itu, Ratna mendapatkan banyak ilmu bisnis, mulai dari marketing, distribusi, hingga pengembangan usaha. Tidak hanya itu, Bandeng Sultan juga semakin dikenal luas. Ratna bahkan menjadi satu-satunya peserta dari Makassar yang lolos ke Grand Final Nasional di Jakarta.
9: Instagram ada program dari binaan BRI, itu program pengusaha muda brilian PMB di tahun 2023. Nah, saya mencoba untuk ikut, harapannya supaya saya bisa mendapatkan ilmu-ilmu bisnis dari situ, bisa mendapatkan support system dari situ. Alhamdulillahnya saya lolos dari 8 besar di wilayah Makassar. Nah, setelah melakukan beberapa pembinaan selama 3 bulan kurang lebih, saya terpilih lagi satu-satunya perwakilan di Makassar untuk grand final ke nasional ke Jakarta seperti
10: itu, Bu, ya?
9: Iya, melalui program pengusaha muda brilian itu. Di situ branding Sultan itu mendapatkan exposure dari situ, branding di situ, jadi penjualannya semakin meningkat karena dikenal banyak orang.
8: Selain pelatihan, dukungan permodalan dari KUR BRI sebesar 50 juta rupiah juga membantu pengembangan operasional usaha mereka. Dan perjalanan Bandeng Sultan terus melaju. Di tahun 2025, Bandeng Sultan terpilih dalam ajang BRI UMKM Expo RT. Dari ribuan UMKM seluruh Indonesia, Bandeng Sultan masuk 5 UMKM terpilih untuk penandatanganan kerjasama ekspor ke Amerika Serikat. Meski proses ekspor masih terkendala legalitas dan sertifikat, Ratna tetap bersyukur, karena baginya, Bandeng Sultan bukan sekedar bisnis, tapi juga warisan perjuangan bersama suaminya yang ingin terus ia jaga.
9: Sama ya, karena ini bisnis Bandeng Sultan itu, yang pendirinya itu almarhum suami saya, harapannya itu bisa menjadi amanah jariah seperti ini. Karena selama Bandeng Sultan berdiri, selama berjalan, insya Allah itu ilmu-ilmunya yang pernah beliau beri ke kami, itu bisa ini terus dikembangkan, bisa menjadi amanah jariah untuk beliau.
8: Dukungan terhadap pelaku UMKM seperti Bandeng Sultan juga datang dari program pembinaan rumah BUMN. Menurut project leader rumah BUMN, Ayu Tasilia, program seperti pengusaha muda brilian sebenarnya terbuka untuk umum. Namun ada standar penilaian yang lebih tinggi bagi peserta yang ingin melangkah ke tahap berikutnya.
11: Yang kalau brilianpreneur ini sebenarnya bisa dibuka untuk umum, siapapun itu, tapi indikator penilaiannya sudah lebih tinggi lagi, sudah harus menjual di marketplace, sudah harus ada websitenya, kayak gitu. Tapi memang yang diprioritaskan, yang kita rekomendasikan.
8: Melalui pendampingan seperti ini, UMKM tidak hanya dibantu dari sisi pembiayaan, tetapi juga dipersiapkan untuk naik kelas ke pasar digital dan bahkan pasar global. Bandeng tanpa tulang dari Bandeng Sultan ternyata juga mendapat respon positif dari pelanggan. Melania menyebutkan kemudahan tanpa duri dan rasa yang gurih membuat produk ini jadi pilihan bagi pecinta ikan bandeng, terutama yang ingin praktis tanpa mengurangi cita rasa.
12: Sebagai orang yang suka makan ikan bolu atau bandeng, tapi kewalahan dengan durinya, ikan bandeng tanpa tulang ini sangat cocok sama saya yang sangat suka ikan bolu. Apalagi jika digorengnya pakai tepung crispy, rasanya lebih enak dari ayam goreng yang biasa dinikmati.
8: Dari ikan bandeng, Ratna Nilasari membuktikan satu hal. Kadang, sebuah kehilangan memang tidak pernah benar-benar hilang. Tapi dari luka yang sama, seseorang bisa menemukan alasan baru untuk terus berjalan. Dari Makassar, untuk Indonesia, bahkan untuk dunia. Bandeng Sultan, bukan cuma soal bisnis, tapi tentang perjuangan yang terus hidup.
0: Ratusan warga antre menggiling daging kurban di Sinjai pada momen Idul Adha. Laporan Ayunia Nindiati.
10: Momen Idul Adha membawa berkah bagi pelaku usaha penggilingan daging di Kabupaten Sinjai. Salah satunya, penggilingan daging milik Mas Saroji di Jalan Stadion Mini Kecamatan Sinjai Utara yang dipadati warga sejak pukul 6 pagi untuk menggiling daging kurban. Pemilik usaha penggilingan daging Mas Saroji mengatakan antrian warga berlangsung hingga menjelang maghrib dan didominasi masyarakat yang membawa daging kurban untuk diolah menjadi bakso maupun kebutuhan konsumsi keluarga. Menurutnya, volume daging yang digiling meningkat hingga 3 kali lipat dibanding hari biasa. Jika normalnya sekitar 50 kg per hari, pada momen Idul Adha, jumlahnya mencapai sekitar 150 kg.
13: Di sini pagi sini mulai jam 6 lah sampai hampir maghrib. Ya, kebanyakan daging kurban. Kalau orang yang untuk khusus menjual sudah masih kurang orang menggiling. Ya, di sini menggilingnya dibagi. Kalau gajinya ya agak murah pada tempat lain. Ya, 15-an. Kasih banyak ini untuk masyarakat Sinjai. Mudah-mudahan sukses semua masyarakat Sinjai supaya kurbannya makin meningkat.
10: Sementara itu, salah seorang warga Muhammad Jufri mengaku telah mengantri sejak pukul 6:30 pagi untuk menggiling 2 kg daging kurban yang akan dikonsumsi bersama keluarga. Ia menyebut antrian panjang sudah menjadi pemandangan rutin setiap Idul Adha karena tingginya antusiasme masyarakat memanfaatkan jasa penggilingan daging. Meski harus menunggu berjam-jam, Muhammad Jufri mengatakan warga tetap rela mengantri karena tarif penggilingan yang terjangkau dan tingginya kebutuhan mengolah daging kurban setelah pembagian hewan kurban berlangsung.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: BPBD Bone mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat berwisata di tengah potensi cuaca ekstrim pada musim pancaroba. Kembali laporan Ayunia Nindiati.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bone mengimbau masyarakat lebih waspada berwisata di sungai dan pesisir selama cuaca pancaroba yang berpotensi memicu banjir dan air bah mendadak. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone Muhammad Nur Fajar mengatakan, berdasarkan perkiraan BMKG, wilayah Bone saat ini memasuki masa peralihan musim dengan potensi hujan lebat berdurasi singkat, terutama di wilayah hulu dan pegunungan. Menurutnya, kondisi tersebut dapat memicu air bah secara tiba-tiba meski cuaca di lokasi wisata terlihat cerah. Muhammad Nur Fajar juga mengungkapkan, BPBD Bone sebelumnya juga telah menyiapkan imbauan kepada camat dan pengelola wisata alam di sejumlah lokasi rawan, seperti Tonra, Mare, Palaka untuk meningkatkan kewaspadaan.
14: Sabtu minggu kan pasti ramai lah tempat-tempat rekreasi. Tapi kalau untuk ke camat secara lisan kita sudah sampaikan rata-rata yang tempat wisata itu sudah kita sampaikan. Kayak Tonra, Mare, kayak Palaka, yang termasuk yang sungai di Cinenung juga itu kita bilang tutup dulu. Sini jangan biarkan masyarakat wisata sungai di situ. Kemarin BPBD masih namanya pancaroba, perubahan iklim musim hujan ke musim kemarau. Cuma kalau biasanya seperti mau perubahan iklim itu hujan masih ada paling 1-2 jam. Ya, tapi biasanya hujan lebat begitu, 1 jam 2 jam.
10: BPBD Bone juga mengimbau masyarakat sementara memilih lokasi wisata yang lebih aman, terutama bagi warga yang membawa anak-anak, selama cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi.
0: Diduga membawa lari anak di bawah umur, seorang pemuda ditangkap polisi. Selengkapnya dilaporkan Sarifuddin.
15: Tim Jatantras Polrestabes Makassar bersama tim Satuan Reskrim Polres Bangke berhasil mengamankan pria yang diduga membawa lari remaja perempuan di bawah umur asal Kabupaten Bangke. pelaku inisial GBF 22 tahun menjemput korban di Kabupaten Bangkep menggunakan sepeda motor tanpa diketahui oleh orang tua korban, kemudian melaporkan ke Polres Bangkep. Kanit Jatantras Polrestabes Makassar AKP Sangkala mengungkapkan pihak Polres Bangkep melakukan koordinasi dengan tim Jatantras Polrestabes Makassar adanya laporan warga anak perempuannya dibawa orang tidak dikenal di kota Makassar. Kemudian tim Jatantras Polrestabes Makassar melakukan serangkaian penyelidikan hingga menemukan pelaku dan korban di salah satu rumah kawasan Kecamatan Rapocini Kota Makassar. AKP Sangkala mengungkapkan pelaku GBF menjemput korban di Kabupaten Bangkep. Setelah berkenalan di media sosial, pelaku mengiming-imingi korban untuk membawa jalan-jalan, namun ternyata dibawa ke salah satu rumah di kawasan Kecamatan Rapocini Kota Makassar, tinggal di dalam satu kamar pelaku dan korban selama 2 hari.
16: Berdasarkan laporan pengaduan dari pihak keluarga anak di Polres Bangkep bahwa anak yang masih di bawah umur itu dibawa ke Makassar oleh orang yang tidak dikenal, kemudian yang diduga laki-laki. Mulai dari perkenalan dari korban dengan pihak pelaku di media sosial. Kemudian dari perkenalan tersebut, pelaku memperdaya korban dengan mengiming-imingi, kemudian dengan mengajak jalan-jalan, kemudian selanjutnya menjemput korban di Kabupaten Bangkep, kemudian dibawa ke Makassar tanpa seizin dari pihak orang tua. Mereka berada di suatu tempat tanpa sepengetahuan daripada kedua orang tua.
15: Menurut AKP Sangkala, tersangka dan korban dibawa tim Reskrim Polres Bangkep untuk menjalani pemeriksaan lanjutan, mendalami perbuatan pelaku lelaki GBF setelah berhasil membawa korban ke Makassar dan tinggal bersama selama 2 hari. Pelaku telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang membawa anak perempuan tanpa sepengetahuan orang tuanya dengan ancaman penjara hingga 7 tahun.
0: Tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 bocah yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di Sungai Walanai, Kabupaten Wajo. Berikut laporan reporter Firdaus Gafar.
17: Tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 bocah yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di Sungai Walanai, Kelurahan Padupa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo kemarin, di mana kedua korban diketahui bernama Patir 10 tahun dan Akbar 11 tahun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah sebelumnya dilaporkan hanyut saat berenang di sungai tersebut. Koordinator Pos Basarnas Bone Masrur mengatakan, korban pertama bernama Akbar ditemukan sekitar 12 km dari lokasi awal kejadian dalam kondisi meninggal dunia. Dikatakan, jenazah korban kemudian dievakuasi tim SAR gabungan untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara itu, korban kedua bernama Patir juga ditemukan tidak jauh dari lokasi kejadian, yaitu sekitar 3 km dan langsung dievakuasi untuk diserahkan kepada keluarga. Masrur menuturkan, sebelum kejadian kedua korban bersama 4 rekannya datang ke Sungai Walanai untuk berenang. Menurut Masrur, keduanya diduga berenang ke bagian tengah sungai dan terseret arus deras hingga tenggelam.
18: 2 korban tenggelam dan terbawa arus atas nama Akbar, umur 11 tahun, dan Fatir, umur 10 tahun. Di mana di hari kedua, alhamdulillah, kedua korban telah ditemukan oleh tim SAR gabungan. Radius pencarian ditemukannya korban dari lokasi kejadian kurang lebih 12 km dalam kondisi meninggal dunia. Dan berselangnya waktu, korban atas nama Fatir, alhamdulillah, juga ditemukan oleh tim SAR gabungan yang radius penemuan korban kurang lebih 3 km dari lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia.
17: Masrur menambahkan, upaya pencarian melibatkan sejumlah unsur gabungan diantaranya Basarnas, BPBD Wajo, SAR Brimob, TNI Polri, Damkar, PMI, serta masyarakat setempat. Dengan ditemukannya kedua korban, operasi pencarian resmi dinyatakan ditutup oleh tim SAR gabungan.
0: Orang tua dari korban pembunuhan di Makassar mendapat pendampingan mental dari kepolisian. Dilaporkan Sarifuddin.
15: Polsek Talok memberikan bantuan dan pendampingan kepada keluarga korban pembunuhan anak perempuan berinisial NU 12 tahun di Kecamatan Talok, Kota Makassar yang terjadi 26 Mei 2026. Bantuan yang diberikan oleh kepolisian Polsek Talo meliputi pendampingan Polri kepada kedua orang tua korban setelah anak kesayangannya menjadi korban pembunuhan dan kekerasan seksual. Kapolsek Talo AKP Aspada turun langsung melayat ke rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa dan mendoakan almarhumah serta memberikan bantuan material untuk kegiatan taksiah dan membangun tenda. AKP Aspada menyatakan kedua orang tua korban merasa sangat terpukul atas kematian tragis anaknya sehingga perlu pendampingan kepolisian agar merasa tenang setelah peristiwa tersebut terjadi.
19: Memberikan bantuan untuk pelaksanaan kegiatan takziah yang rencana kita laksanakan bersama warga maupun tokoh masyarakat, tokoh agama pada malam hari ini di tempat ini. Sumbangan yang kita berikan itu berbagai macam dan berbagai dari sumber, memberikan bantuan kemudian dari kepolisian dan dari masyarakat yang ada di sekitar lokasi ini.
20: Tapi pindah-pindah.
15: Polsek Talo bekerja sama dengan Polrestabes Makassar berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan terhadap korban, yakni lelaki Ika 19 tahun, beberapa jam setelah ditemukan korban dalam keadaan meninggal di dalam rumah kosong. Pelaku merupakan tetangga korban, melakukan kejahatan pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap korban atas dorongan yang diakui menggunakan narkoba dan sering menonton video dewasa. Saat ini pelaku sedang menjalani proses hukum di Polrestabes Makassar, dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman 20 tahun penjara atau seumur hidup.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

panas membuat kita berlomba-lomba menggunakan AC. Tapi kenyataannya, AC justru membuat suhu bumi semakin panas. Eits, tunggu dulu. Kok bisa ya? Ini karena AC membutuhkan energi listrik yang cukup besar. Padahal untuk sekarang,

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore pendengar dan juga penikmat lagu-lagu dangdut dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama saya Imran Bate di program yang kami hadirkan untuk Anda semua pecinta lagu-lagu dangdut yang memantau saran kami baik melalui terestrial 91 FM maupun live streaming rri.co.id atau juga melalui era digital. Kita bersama hingga pukul 17 nanti dan kali ini saya merasa sangat berbahagia karena masih bisa membersamai adik-adik kita peserta job training KPI Yayin Bone untuk bisa siaran bareng. Dan ini menjadi siaran bareng mereka yang terakhir ya, karena besok mereka akan penarikan dan kembali ke asalnya. Saya nanti akan bersama dengan 4 orang ya, tapi akan dibagi dalam 2 segmen. Dan pertama kita bersama dengan Mila dan juga Putri terlebih dahulu. Selamat sore semua.
3: Selamat sore.
2: Kita memang menyadari ya bahwa dalam setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Tapi kalian harus bersyukur bahwa punya pengalaman untuk bisa on air live di beberapa program RRI. Gimana perasaannya sejauh ini selama 9 hari di penyiaran dan juga 1 bulan setengah di RRI Bone?
3: Tentu kalau Putri Puang merasa senang sekali. Masya dan Allah. Insya Allah ilmunya bisa bermanfaat buat Putri kedepannya.
2: Amin, amin, amin, amin. Tapi dari tiga divisi yang sudah di tempati belajar begitu ya, yang mana yang menurut Putri sesuai dengan bakat, jiwa dan passionnya Putri?
3: Kalau Putri mungkin di teknik media baru.
2: Lebih senang ngedit begitu ya?
3: VO.
2: Lebih senang face over, yeah. Begitu ya. Pantas kalau beberapa kali saya mendengar ada produksi pasti suaranya Putri begitu ya. Baiklah. Kalau Mila gimana Mil? Bagaimana perasaannya sejauh ini?
4: Tentunya senang dan bahagia bisa berada di tempat ini di lingkungan orang-orang hebat, angkasawan dan angkasawati. Kadang masih ada di posisi, wah ternyata saya bisa loh diajar langsung sama mereka. Terkadang ada di posisi merasa kayak masih belum menyangka, ternyata bisa loh.
2: Masya Allah.
4: Dan this is really pengalaman yang sangat berharga tentunya.
2: Oke, luar biasa. Dan sebenarnya kalau kita telisik lagi ya, 1,5 bulan itu bukan waktu yang lama untuk belajar gitu ya. Karena singkat. Untuk bisa expert di satu bidang tentu butuh waktu yang panjang, proses yang panjang, pengalaman dan tantangan. Jadi kalau kemudian ternyata kalian merasa ada ilmu yang kalian peroleh, itu bagus sekali. Setidaknya ya bisa nanti ditempa lagi di tempat lain begitu ya.
3: Benar.
2: Tapi kalian, kalau Mila sendiri lebih excited kemana? Dari pengalaman masing-masing di divisi di RRI?
4: Kalau saya lebih ke TMB ya, Puang.
2: Sama ya, iya. TMB juga ya. Jadi memang anak-anak muda sekarang lebih senang ngotak-atik di depan komputer ketimbang ngobrol atau cari berita gitu ya. Baiklah. Nah, kita undang pendengar kita untuk bergabung di Pro Dangdut. Putri mungkin bisa review dulu lagu-lagu apa yang ada di playlist, nanti juga bareng-bareng dengan Mila, silakan.
3: Iya, pendengar, kita sudah menyiapkan lagu-lagunya. Ada Rita Sugiarto, Janji, Selviyama, Mati Rasa, Vita Alfia, Kopi Dangdut, Emi dan Sandi, Jangan Pergi Lagi, Fazaldat, Rembulan di Awan, Gita, Nestapa, Maya, Dendang Rindu, Rani Soraya, Terpana, Rika Rahayu, Salahkah Aku, Samila Cahya, Seputi Melati, Sudahlah, Iyet Bustami, Abim Ngesti, Dasyat, Macica Muhtar dengan Ilalang, dan Evi Tamala, Dokter Cinta.
4: Oke, bagi para pendengar yang ingin bergabung, silakan telepon ke nomor 0851-9151-8901.
3: Prodangdut.
5: Dangdut, adalah kita.
3: Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya Muhammad Alwi di Bonsel.
2: Muhammad Alwi di Bonsel, Bone Selatan. Gimana kabarnya Bang Alwi?
5: Alhamdulillah baik, Merah.
2: Syukurlah kalau begitu. Cuaca di sana gimana? Karena sini sedang mendung. Apakah di sana juga sama mendung juga? Oke.
3: Oke, Kak Alwi mau dengerin lagunya siapa, Kak?
5: Ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin juga dulu ya.
2: Iya, boleh. Maafin
3: lahir batin. Minal aidin wal faizin, Kak Alwi.
5: Untuk Mila sama Putri, ada Dede Imran.
2: Iya, makasih.
5: Lagunya Rita Sugiarto, Janji.
2: Siap. Rita Sugiarto, Janji. Kirim salamnya buat siapa?
5: Kirim buat Adik Faida di Wajo. Cepatnya selamat sore dan semoga cepat sembuh.
2: Amin.
5: Ada Jinovi di Bone. Beri campur lagi bersama Rizky. Ada juga Cihari si Polong Kiu Pilapri. Ada sahabat Kompi di Ketua Ipa Asri. Adik Pasri di Ulu-Ulu. Cepat selamat sore dan semoga sehat selalu.
3: Amin.
5: Ada juga anggota sejati PSR di Bone Ketua Pak Nurdin Sinjai. Cepat selamat sore Pak Nurdin. Semoga cepat sembuh Pak Nurdin ya. Adalah ini walaupun ini mohon maaf ya berarti. Untuk semuanya pendengarnya radio-radio Bone program Perdandu Kandu adalah kita. Selamat sore semuanya tanpa terkecuali. Untuk kita bertiga ada Dek Imra, ada Putri dan Mila. Tugas ya, selalu semoga sukses segalanya ya.
2: Amin. Terima kasih.
5: Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita tuh berasa ini ya, berasa Prodandut edisi hari ini lebih syahdu begitu, lebih tenang, seperti memandu acara-acara religi gitu ya.
3: Vibes baru ya.
2: Selamat sore Prodandut.
6: Dandu adalah kita.
3: Dengan
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Kompak sekali.
6: Dengan Fajar Pondre.
2: Fajar di Pondre. Saya itu selalu berpikir bahwa Fajar itu ada di mana-mana. Ya, sang Fajar itu ada di mana-mana. Ternyata hanya ada di Pondre begitu ya. Tapi sekarang kita gak Fajar karena sekarang tamponnya lagi sedang mendung gitu ya. Jadi Fajarnya gak ada. Ternyata sembunyi di Pondre. Okay. Fajar gimana? Ayam saya masih ada kan?
6: Masih ada.
2: Masih ada. Gak tahu tuh Mila sama Putri kapan ngambil ayamnya nih. Ayo kita dipanggil ambil ayam tuh ke Pondre. Tapi gak ada waktu gitu ya. Baiklah. Silakan, lagunya apa? Bang
6: lagunya
2: Fajar.
6: Evi Tamala.
2: Evi Tamala. Judulnya Dokter Cinta.
3: Mau dikirimin untuk siapa nih?
6: Ya, kini salah buat anggota sejatiku PSR Ribone, negara semua. Terus ada Astri di Urulo, kemudian ada Asmin Wajo. Sama-semuanya pendengarnya apa dan lu.
2: Iya.
6: Kalau saya dengar-dengar itu Mila bisa menyampaikan berita, jadi saya hanya sama 110% lebih saja belum Mila.
2: Oh baiklah. Mila ya.
6: Nah, kalau dia menyampaikan berita sangat bagus.
2: Oh jadi pernah jadi aktif mendengarkan progres mereka ya Fajar ya?
6: Iya, kalau Mila sudah apa namanya? Pinter.
2: Baiklah.
3: Terima kasih.
6: Ada juga dulu kalau dengar yang magang-magang di radio lain, kalau itu bagus itu saja dengar magang-magangnya di radio yang lain.
2: Oh, tidak usah dibanding-bandingkan lah, semua punya kelebihan dan kekurangan kan. Baiklah, terima kasih Fajar di Pondres, sehat selalu. Semoga nanti bisa terhibur.
6: Putri, sama Pak Indra, semoga sehat selalu bersama keluarga.
2: Amin.
6: Buat adik Pemagang, semoga sukses.
2: Amin. Amin. Terima kasih Fajar dukungannya. Sehat selalu. Selamat sore.
6: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mendapat kosakata baru dari Fajar tadi. Jadi buat adik-adik pemagang gitu ya. Jadi kalau kita kan peserta magang di pemagang gitu. Dan itu bagus sekali. Dan tadi dia memperhatikan loh progres kalian. Betul. Katanya Mila sure. sering baca berita. Emang Mila sering baca berita?
4: Enggak sih,
2: Bu. Kayaknya pernah gitu ya.
4: Pernah, tapi enggak sering.
2: Nah, enggak apa-apa. Selamat sore. Bro Dangdut.
3: Bro Dangdut.
8: Pandu adalah kita. Assalamualaikum, Bang Bra.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dengan Shirley di MT Haryono.
8: Iya.
2: Shirley yang tadi dia telepon saya, Putri dan juga Mila, katanya mau bawakan kita buras.
3: Aduh, boleh dong.
4: Kita bakal makan buras lagi nih, Put. Kayaknya mil buras.
2: Baiklah. Mau request lagu apa ini, Shirley?
8: Apa itu yang terakhir tadi?
2: Ilalang Macica Muhtar.
8: Oh, itu saja.
2: Boleh, silakan kirim salamnya.
8: Tentu, sahabat setia, selamat sore, semoga sehat semuanya. Amin. Ada Jinopi, di sebelah lagi, selamat sore, Kia Gaji. Ada juga Irkan di Bune, ada juga Rendi di Palima. Semuanya pendengarnya Pro Dangdut, tak terkecuali. Untuk kita berempat.
2: Iya, bertiga lebih tepatnya. Oke, sayang sekali seperti terputus ya. Komunikasi kita dengan Shirley, setidaknya sudah kirim salam, sudah pilih lagu dan aman berarti. Jadi kita langsung saja tadi Macica Muhtar ya. Sudah berapa penelpon Mila?
3: Sudah ada tiga.
2: Artinya waktunya kita untuk menghadirkan tiga lagu. Terima kasih untuk
3: Kak Muhammad Alwi di Bonsel. Oke. Okay. Ada Kak Fajar di Ponre dan Kak Shirley di MT Haryono.
2: Baiklah, saat kita dengarkan lagu dari Rita Sugiarto dengan
3: Janji.

0: Kita kembali bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih bersama saya Imran Bate dan
1: saya Putri.
2: Dan saya Mila.
0: Kita masih menantikan partisipasi Anda untuk memeriahkan Pro Dangdut sore hari ini. Di nomornya berapa, Put? Silakan Mila, silakan Putri.
1: Baik, untuk pendengar yang baru saja bergabung bisa menghubungi layanan telepon kami di 0851-9151-8901.
0: Iya, dan sudah kami siapkan playlist Pro Dangdut sore hari ini. Yang tersisa adalah
2: ada Fasal Dat dengan Rembulan di Awan, ada Gita dengan Nestapa, ada Maya dengan Dendang Rindu, ada Rani Soraya dengan Terpana, Rika Rahayu, Salahkah Aku, Samila Cahya, Seputi Malati, Iyet Bustami dengan Sudahlah, Abim Ngesti dengan dan yang terakhir Abim Ngesti dengan Dahsyat.
0: Iya, betul sekali. Dan tentu kita berharap ya bahwa pendengar kita semuanya sehat ya. Karena kan sekarang dengar-dengar lagi banyak orang yang terpapar sakit flu begitu ya. Efek cuaca begitu. Kita coba sapa yang berikut ini.
1: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa di mana?
3: Sama Jontor di Bawah Karang.
2: Mau dengar lagu apa Jontor?
3: Ini Terpana.
1: Terpana.
3: Lagunya buat angkasa Pierre Boni. Juga sama Sobat Kompi, juga sama Trio ya.
0: Iya.
1: Iya, Kak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke pendengar yang berikut, langsung kita sapa saja, silakan Mila.
2: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
2: Dengan siapa di mana?
4: Mentari di Sope.
0: Mentari di Sope. Bagaimana kabar Tak Mentari?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
2: Bagaimana cuaca di Sope, Kak Mentari?
4: Iya, cuacanya sekarang seperti lagi hujan.
0: Oh, hujan.
2: Hujan di sini mendung.
0: Oke, sepertinya juga akan turun hujan ya. Baiklah.
2: Ingin dengar lagu apa, Kak Mentari?
4: Kita yang pertama.
0: Oke, Fasal Dat Rembulan di Awan ya. Baik. Boleh kirim salam silakan?
4: Iya, lagunya buat anggota sejati di mana saja berada. Mm-hmm. Bikin juga Ben Rere Bone. Dimana saya berada ucapannya. Selamat hari raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin.
0: Oke.
4: Ini juga Huang Sumindra.
0: Iya.
4: Siapa lagi?
0: Mila dan Putri.
4: Ucapannya selamat Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin.
0: Amin.
4: Semoga sehat ke keluarga.
0: Amin.
4: Terima kasih
0: kembali. Sehat selalu untuk Mentari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita memang memantau cuaca di luar sana di balik jendela box siar. Memang terpantau gelap ya. Jadi iya, awan mendung menyelimuti kawasan stadion. Lebih gelap dari biasanya. Berasa sudah petang ini ya. Padahal ini baru pukul 15 loh. 15.47. Jadi yang mungkin sedang beraktivitas outdoor, kita ingatkan untuk tetap waspada gitu ya. Iya. Termasuk potensi-potensi petir gitu ya. Kilat, pohon tumbang karena angin kencang. Jadi tetap waspada dan berhati-hati. Satu penelpon terakhir di segmen ini kita jemput saja. Selamat sore Pro Dangdut.
5: Selamat sore Pro Dangdut. Dan itu adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Imran.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bersama Putri dan Mila.
0: Iya, Bang Aco di Wajo ini. Wajo sendiri terpantau seperti apa cuaca sore ini, Bang Aco?
5: Cuaca di Wajo lagi mendung.
0: Oh, mendung.
2: Sama ya,
0: mendung ya. Dan memang tidak pernah hujan ya? beberapa hari terakhir di Wajo
5: tidak,
0: ya? Tidak pernah hujan, baik.
5: Sudah lama di si Wajo.
0: Iya, baiklah. Semoga aman-aman saja di sana ya.
5: Iya, amin, amin.
0: Amin. Baik, Bang Aco mau request lagu apa?
5: Dipilihkan aja, Bang Imran.
0: Siap, nanti kita coba Putri memilih lagu apa buat Bang Aco? Harus spesial gitu, Put? Dipilihkan lagu apa?
1: Oke, kalau Putri pilihin... Sudahlah, iya,
0: Stami. Sudahlah, Bang Aco, sudahlah gitu.
1: Jangan terlalu dipikirin.
0: Baik, boleh kirim salam, silahkan.
5: Ya, salam buat anggota sejati ibu. Cepatnya, selamat sore semua.
0: Iya.
5: Dalam pada sehat bersama keluarga.
1: Alhamdulillah,
5: Bang Imran.
0: Iya.
5: Putri dan Mila, sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
5: Terima kasih banyak, Bang Imran.
0: Terima kasih kembali.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tolong lebih, kita tuh harus bisa beradaptasi dengan lawan bicara kita ya. Jadi kalau Bang Aco itu salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jawab.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi lebih tenang, lebih bawa begitu ya. Baiklah pendengar, kita langsung saja hadirkan lagu dari Iyet Bustami, Sudahlah. Ini saya tempatkan di awal. Lalu kemudian ada lagu dari Rani Soraya, Terpana, dan Fasalda, Rembulan di Awan. Tetap bersama kami di Pro Dangdut.
1: Dangdut ada.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi luar di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Paris Saint-Germain hadapi Arsenal di final Liga Champions. Para pembalap top dunia akan bersaing untuk mendulang poin di sprint race MotoGP Italia 2026. PBVSI resmi merilis daftar skuad timnas voli putri Indonesia U18 untuk Princess Cup 2026 dan AVC U18 Girls Championship 2026.

0: pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore dari olahraga sepak bola. Paris Saint-Germain akan berhadapan dengan Arsenal pada laga final Liga Champions musim 2025-2026 di Puskas Arena Budapest malam ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Il n'y a pas motivation meilleure que jouer la finale de Champions League. Les règles, ce sont des stratégies, ce sont des comment. On va voir demain après le match.
2: Paris Saint-Germain bersiap menantang Arsenal pada partai puncak Liga Champions musim 2025-2026 di Puskas Arena Budapest malam ini. PSG datang sebagai juara bertahan dan berpeluang besar menjadi tim kedua setelah Real Madrid yang mampu mempertahankan gelar sejak format baru Liga Champions diperkenalkan pada tahun 1992. Tim asuhan Luis Enrique itu datang dengan percaya diri tinggi usai menjuarai Liga Prancis serta mencetak 44 gol sepanjang kampanye Eropa musim ini. Kekuatan lini depan yang dihuni Ousmane Dembélé, Désiré Doué, dan Kvaratskhelia Kvaratskhelia menjadi senjata utama Le Parisien untuk mengukir sejarah baru bagi klub asal Prancis tersebut. Jelang pertandingan malam ini, pelatih Luis Enrique menekankan pentingnya fokus pada kekuatan sendiri dan menampilkan performa terbaik untuk meraih gelar juara.
3: Tidak ada motivasi yang lebih besar daripada bermain di final Liga Champions. Sisanya hanyalah strategi. Besok setelah pertandingan, kita akan melihat siapa yang terbaik, siapa yang tampil paling baik, dan siapa yang menjadi juara. Saya tetap fokus pada hal-hal positif untuk tim saya, serta berusaha memastikan kami bisa menunjukkan level permainan terbaik.
2: Sementara itu di kubu Arsenal, musim 2025-2026 menjadi penebusan sempurna setelah akhirnya merebut gelar Liga Inggris untuk pertama kalinya sejak 22 tahun silam. Dengan gunners tampil lebih matang dibanding musim lalu ketika disingkirkan PSG dengan agregat 1-3 pada semifinal Liga Champions 2024-2025. Pasukan Mikel Arteta itu kini mengandalkan organisasi pertahanan yang solid serta keseimbangan permainan yang dipimpin Declan Rice dan Martin Odegaard. Arsenal juga datang dengan motivasi besar untuk meraih gelar Liga Champions pertama dalam sejarah klub. Jelang pertandingan, Kapten tim Martin Odegaard menegaskan kesiapan timnya dalam melanjutkan momentum positif dengan menjuarai Liga Champions musim ini.
3: Seperti yang Anda katakan, sudah 22 tahun sejak kami terakhir kali menjuarai Liga Inggris dan akhirnya kini kami berhasil melakukannya. Sekarang kami ingin mencetak sejarah yang lebih besar lagi. Ketika Anda sudah merasakan bagaimana rasanya menjadi juara dan mengangkat trofi, Anda tahu betapa istimewanya perasaan itu. Karena itu, kami ingin merasakannya lagi. Gelar ini akan sangat berarti bagi semua orang di klub dan para pendukung kami. Kami siap untuk melakukannya dan sangat menantikan pertandingan ini.
4: Looking forward to the game.
2: Laga final Liga Champions yang mempertemukan PSG kontra Arsenal malam ini diprediksi berlangsung ketat dengan duel taktik menarik antara Luis Enrique dan Mikel Arteta. PSG kemungkinan lebih dominan dalam penguasaan bola dan mengandalkan kreativitas lini serang, sementara Arsenal akan mencoba memanfaatkan transisi cepat serta kedisiplinan bertahan. Pertandingan ini dijadwalkan akan digelar di Puskas Arena Budapest pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, penyerang asal Inggris Anthony Gordon resmi menjadi pemain baru Barcelona. Klub asal Catalan itu mendatangkannya dari Newcastle United dengan nilai transfer lebih dari 80 juta euro dan menjadikannya sebagai rekrutan pertama pelatih Hansi Flick pada bursa transfer musim panas ini. Transfer yang telah lama menjadi perbincangan tersebut akhirnya diumumkan secara resmi. Gordon menandatangani kontrak berdurasi 5 musim dan langsung diperkenalkan kepada publik dalam acara resmi klub pada Jumat malam waktu setempat.
1: Saya tahu Barca adalah pilihan serius, itu tidak usah ditanyakan, dan saya selalu ingin bermain untuk Barca. Seperti yang saya katakan, itu adalah klub terbaik di planet ini, impian saya sejak kecil dan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
0: Gordon juga mengaku mendapatkan kesan positif setelah berbicara dengan pelatih Hansi Flick. Selain itu, ia menyebut gelandang Frankie de Jong sebagai salah satu pemain yang sangat dikaguminya setelah keduanya bertemu pada ajang Liga Champions musim lalu. Kehadiran Anthony Gordon diharapkan dapat menambah daya gedor Barcelona dalam menghadapi kompetisi musim depan sekaligus menjadi bagian penting dari proyek baru yang tengah dibangun Hansi Flick di Camp Nou.

0: serba-serbi Piala Dunia 2026. Putaran final di Amerika Utara akan menjadi penampilan ketiga Turki di panggung terbesar sepak bola dunia. Terakhir kali mereka tampil adalah pada 2002 ketika tim asuhan Şenol Güneş itu dikalahkan oleh juara dunia Brasil di semifinal. Sebelum kemudian mengalahkan Korea Selatan dalam pertandingan perebutan tempat ketiga. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Di bedah tim kali ini kita akan membahas satu negara yang sebagian besar wilayahnya ada di Asia namun bermain di zona Eropa. Siapa lagi kalau bukan Turki? Kalau ngomongin Turki, sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia, mereka sempat menggemparkan dunia pada edisi 2002 lalu di Korea dan Jepang. Saat itu, Turki diperkuat oleh pemain legenda mereka seperti Hakan Şükür, lalu ada Rustu Rekber, Emre Belözoğlu, dan Nihat Kahveci berhasil mengguncang dunia setelah finish di peringkat 3, setelah mereka berhasil mengalahkan Korea Selatan sang tuan rumah. Di Piala Dunia edisi tahun 2026 ini, Turki datang dengan generasi emas yang jilid kedua. Dipimpin oleh sang jenderal lini tengah Hakan Çalhanoğlu, Turki akan bahu-membahu mengulangi sejarah mereka di Piala Dunia 2002 lalu. Selain itu, ada dua pemain muda yang saat ini sedang naik daun. Satu adalah sang pemain kreatif, gelandang muda kreatif yang saat ini memperkuat Real Madrid, Arda Güler, dan juga winger lincah, Kenan Yıldız yang bermain di Juventus. Tentunya kombinasi dua pemain muda ini akan sangat menakutkan bagi lawan-lawannya. Umpan-umpan akurat dari Hakan Çalhanoğlu, lalu kreativitas dari Arda Güler, dan juga finishing dari Kenan Yıldız. Mampukah skuad Turki kali ini mengimbangi atau bahkan melampaui pencapaian mereka di Piala Dunia lalu? Mari kita nantikan.

0: Antusiasme menyambut Piala Dunia 2026 semakin terasa setelah trofi asli Piala Dunia FIFA singgah di Toronto, Kanada, dan disambut ribuan penggemar sepak bola dari berbagai kalangan. Berikut informasinya bersama Luna Elia.
1: 3, 2, 1.
2: Piala Dunia FIFA resmi singgah di Toronto, Kanada pada tanggal 25 hingga 26 Mei 2026 lalu sebagai bagian dari tur global. Trofi Piala Dunia ini dipamerkan di Nathan Phillips Square di depan gedung Balai Kota Toronto. Kedatangan trofi ini memberikan kesempatan kepada masyarakat Kanada untuk melihat dari dekat dan berfoto bersama. Masyarakat pun dengan antusias menyambut trofi yang menjadi lambang kejayaan pemenang Piala Dunia.
3: I'm still shocked because I got there from my work. Today, I don't care work, I care about World Cup.
4: We are so lucky, we can see the World Cup and last year it was in Qatar, this year hopefully we can do better.
2: Trofi Piala Dunia FIFA memberikan kesempatan kepada ribuan penggemar di seluruh dunia untuk melihat trofi asli Piala Dunia FIFA sebelum Piala Dunia FIFA 2026 diselenggarakan.
5: All my nephews, my nieces back at home, they're really, really into soccer. They love soccer. And then they're always watching TikToks and videos and stuff, and they love Messi. They love them all. So it's not so much part of my life, maybe when I was younger, but definitely my nieces and nephews, they love it.
2: Piala Dunia FIFA 2026 dijadwalkan menjadi yang terbesar hingga saat ini, melibatkan tiga negara tuan rumah, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, dengan lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan lebih banyak perayaan daripada sebelumnya. Tur trofi Piala Dunia telah dimulai pada 3 Januari 2026 lalu di Riyadh, Arab Saudi. Trofi asli Piala Dunia FIFA akan mengunjungi 30 asosiasi anggota FIFA di 75 lokasi dan lebih dari 150 hari tur, memberikan penggemar di seluruh dunia kesempatan seumur hidup untuk melihat trofi paling didambakan dalam

sepak bola. Piala Dunia selalu melahirkan para legenda dengan catatan gol yang sulit ditandingi. Menariknya, sejumlah pemain yang masuk daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen masih aktif bermain hingga Piala Dunia 2026. Kita simak dalam info berikut bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Pendengar, tahukah Anda bahwa pemain aktif dengan jumlah gol terbanyak di putaran final Piala Dunia 2026 saat ini adalah kapten Argentina, Lionel Messi.
1: Messi, he'll go for goal here.
0: Mega bintang Argentina tersebut telah mengoleksi 13 gol dari 5 edisi Piala Dunia, yakni 2006, 2010, 2014, 2018, dan 2022. Selain menjadi pencetak gol terbanyak di antara pemain aktif, Messi juga memegang rekor sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, yaitu 26 pertandingan. Tak hanya itu, ia juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah assist terbanyak dalam sejarah turnamen.
2: Lucas Podolski, he's got a pass on here, possibilities for Muller! Thomas Muller makes it 3-0!
0: Di posisi berikutnya terdapat penyerang Jerman Thomas Muller. Juara dunia 2014 itu telah mencetak 10 gol di putaran final Piala Dunia. Ketajamannya sudah terlihat sejak debut pada 2010 ketika berhasil meraih sepatu emas setelah mencetak 5 gol. Muller kini menjadi salah satu pencetak gol terbanyak dalam sejarah turnamen dan masih berpeluang menambah koleksinya. Sementara itu, ancaman terbesar dari rekor-rekor tersebut datang dari bintang muda Prancis, Kylian Mbappe.
3: Pogba steals the ball off Guerrero. Here's Giroud. A deflection and Mbappe.
0: Meski baru tampil dalam dua edisi Piala Dunia yakni 2018 dan 2022, Mbappe sudah mengoleksi 12 gol. Jumlah itu bahkan mendekati catatan Messi. Dengan usia yang masih relatif muda, Mbappe berpeluang besar menembus daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia.
4: Robertinho. Nelson Semedo with a pocket of space. Ronaldo. To make it 1-1.
0: Nama besar lainnya adalah Cristiano Ronaldo dari Portugal. Pemegang rekor pencetak gol terbanyak sepak bola internasional pria itu telah mengoleksi 8 gol di putaran final Piala Dunia. Ronaldo juga mencatat sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol pada 5 edisi Piala Dunia berbeda. Rekor pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia masih dipegang oleh legenda Jerman Miroslav Klose dengan 16 gol. Namun dengan masih aktifnya Messi, Mbappe, Muller, dan Ronaldo, bukan tidak mungkin catatan tersebut akan mendapat tantangan dalam beberapa tahun ke depan.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi MotoGP. Setelah menjalani serangkaian latihan bebas hingga kualifikasi, para pembalap top dunia akan bersaing untuk mendulang poin di Sprint Race MotoGP Italia 2026. Sprint Race akan berlangsung 11 putaran di sirkuit Mugello Italia pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesi Sprint Race akan berdampak terhadap klasemen sementara MotoGP 2026. Saat ini persaingan di papan atas makin ketat setelah balapan diwarnai kecelakaan parah di GP Catalunya yang berlangsung 2 pekan lalu. Alex Marquez mengalami cedera usai mengalami kecelakaan serius saat balapan. Pembalap Gresini ini tersebut dipastikan absen di Mugello karena masih dalam proses pemulihan cedera. Saat ini puncak klasemen MotoGP 2026 dikuasai duo Aprilia Marco Bezzecchi dan Jorge Martin. Bezzecchi memimpin dengan koleksi 142 poin atau unggul 15 poin dari Martin. Sementara pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio menguntit di urutan ketiga dengan perolehan 116 poin. Sejak 2017, MotoGP Italia didominasi Ducati yang sukses memenangi 7 dari 8 edisi. Francesco Bagnaia menorehkan hat-trick, sementara Fabio Quartararo Yamaha menjadi satu-satunya pembalap non-Ducati yang mampu berjaya di Mugello dalam periode itu.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Petinju Indonesia menyapu bersih pertandingan dengan wakil Thailand dalam ajang Pattimura International Big Fight 2026. Berikut Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya.
1: Dengan TKO, Indonesia diberi yang pertama oleh Petinju dari
2: Indonesia yang tampil di partai utama berhasil meraih kemenangan atas wakil Thailand dalam kejuaraan Pattimura International Big Fight 2026 yang berlangsung di Studio TVRI Jakarta tadi malam. Salah satu di antaranya adalah Sunan Agung Amoraga. Sunan yang turun di kelas super bantam 55,3 kg tersebut berhasil menumbangkan Natapong Nucap Hom hanya dalam 2 ronde dari 8 ronde yang seharusnya dijalankan. Usai pertandingan, Sunan yang bersyukur atas kemenangan KO-nya menjelaskan bahwa ia melakukan persiapan bersama atlet pelatnas sebelum turun pada kejuaraan ini.
3: Ya, ini tidak luput dari hasil persiapan saya selama dari bulan Februari. Saya latihan di Ciseeng bersama dengan pelatih Kamanit, pelatih pelatnas. Saya gabung dengan anak-anak pelatnas Perbati buat persiapan ini, pertandingan ini di Pattimura Big Fight ini. Jadi karena persiapan saya sudah maksimal, saya tunjukkan pada malam hari ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa yang ikut hadir dalam kejuaraan memberikan apresiasinya kepada pelaksana kejuaraan. Ia juga mengapresiasi para petinju yang ikut berpartisipasi dan berharap prestasi para atlet akan semakin meningkat usai kejuaraan ini.
4: Dan sebagai pemerintah provinsi, saya mengapresiasi kolaborasi dan kerjasama ini yang memungkinkan event tinju ini bisa berlangsung malam ini. Tadi saya juga kesempatan melihat petinju-petinju asal Maluku dan Maluku Utara yang bertanding dan mereka menang dalam pertarungan. Dan saya berharap bahwa atlet-atlet tinju, bahwa petinju-petinju ini akan mengukir prestasi yang lebih gemilang lagi atau lebih baik lagi di masa depan.
2: Kejuaraan Pattimura International Big Fight 2026 dihelat sebagai peringatan atas Hari Pattimura ke-209 tahun. Selain Sunan Amoragam, petinju Maluku Noldi Manakane juga meraih kemenangan atas wakil Thailand Pirawat Pantong di kelas bulu 57,1 kg. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, PBVSI resmi merilis daftar skuad Timnas Voli Putri Indonesia U18 untuk Princess Cup 2026 dan AVC U18 Girls Championship 2026. Para pemain dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan terlebih dahulu. Pelatih yang akan menangani Timnas Voli Putri Indonesia U18 adalah Angga Hasan Mubarok. Ia akan didampingi Bobby Ade Setiawan sebagai asisten. Untuk posisi setter, Angga memanggil dua pemain. Kedua pemain tersebut adalah Syakira Ayu Tirtawijaya dan Clarissa Thomas. Selanjutnya, Natania Putri Prasetra menjadi libero. Kemudian posisi middle blocker dipercayakan kepada tiga nama. Mereka itu Rowina Ulfiah Tachita Asmi, Ibovna Anindya Talita Saburi, dan Yuzuri Aida Najera Catalina. Adapun opposite yang dipanggil Angga adalah Kanza Putri Yansi Ganestri dan Arimbi Shivana Andayani. Keduanya diharapkan dapat menjadi motor serangan Indonesia U18. Terakhir, untuk posisi outsider hitter, Angga memanggil empat nama. Keempatnya Venice Dri Oktaviani, Tina Shiva Sabila Salim, Zebe Hawi Almadina Pramesti, dan Fania Nur Fatima Hafani. Princess Cup 2026 atau Princess Cup Invitational Girls U18 Championship 2026 akan berlangsung di kota Nakhon Ratchasima, Thailand pada 21 hingga 28 Juni. Sedangkan AVC U18 Girls Championship 2026 berlangsung di lokasi yang sama pada 1 hingga 7 Juli. Dua ajang ini akan menjadi sarana bagi pemain mengasah kualitas.

Dengan disampaikannya informasi dari bola voli tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Lalu juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Selamat sore dan salam olahraga.

0: olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: semacam ini ya, semacam farewell on air gitu ya. Karena ini sudah terakhir kalinya kita akan siaran bareng secara formal di RRI di momentum kalian melaksanakan
1: job training.
0: Ya. Gimana rasanya sejauh ini?
2: Alhamdulillah baik Pak, karena dapat pengalaman baru yang langsung praktik, jadi ya agak kaget sedikit. Tapi
0: apa
2: lama kelamaan
0: kaget?
2: Karena kan kalau di kampus Pak lebih kebanyakan teori, kalau di sini kan langsung turun praktik, jadi lebih dirasa feel-nya, jadi kayak penyiar di tim pemberitaan gitu Pak.
0: Oke. Okay. Kalau Afni sendiri gimana sejauh ini? Gak terasa loh sudah hampir 1,5 bulan kita bersama.
3: Iya. Kalau Afni sendiri itu Puang, saya merasa sangat beruntung bisa berada di tengah-tengah orang hebat seperti kakak-kakak angkasawan angkasawati. Dan di sini juga tentunya bukan hanya pelajaran yang saya dapatkan, tetapi juga pengalaman, baik itu bagaimana kita bisa mengatur waktu, belajar tentang disiplin, dan wah ternyata begini ya dunia kerja.
0: Nah betul, jadi sebenarnya kan esensi dari job training itu adalah memberikan kita gambaran bagaimana kondisi real dari dunia kerja begitu ya. Dan nanti tidak lama lagi, mungkin sekitar 2 tahun paling lambat kalian akan selesai gitu ya. Harapannya setahun lagi gitu ya. Untuk mentoknya 2 tahun. Dan kalian akan insya Allah akan mempraktikkan ilmu-ilmu kalian gitu ya. Tapi rencana ke depan apa sih setelah selesai nanti?
2: Insya Allah kalau ada rezeki mau lanjut S2 Pak.
0: Okay, S2. Masih dengan komunikasi ya?
2: Insya Allah Pak.
0: Dari red kan? Kalau Afni sendiri?
3: Kalau saya sendiri Puang, di samping mencari pekerjaan, mungkin bisa melanjutkan S2 juga Puang. Sudah ada planning untuk lanjut S2 Puang.
0: Dan harusnya dapat scholarship ya, beasiswa ya.
3: Amin.
0: Biar lebih ringan begitu. Tapi menurut saya cari peluang kerja dulu, kan bisa tuh sambil kerja dan kuliah S2 begitu ya. Nah, dari pengalaman 1,5 bulan ini, apa yang paling sesuai dengan passion kalian? Apakah penyiaran, TMB, atau pemberitaan?
2: Kalau saya Pak mungkin di pemberitaan, karena ya, lebih suka ke lapangan, dan juga lebih suka kayaknya ketemu banyak orang.
0: Gitu. Baiklah. Afni sendiri?
3: Kalau saya Puang mungkin lebih, kalau saya itu lebih suka di pemberitaan dan penyiaran. Karena kenapa Puang, dari sejak saya SD mungkin sering tampil di depan umum. Asik. Dan saya menyukai sesuatu yang berhubungan dengan berbicara Puang. Kan kalau di pemberitaan kita bisa turun di lapangan mewawancara, dan bisa juga membaca berita. Dan penyiaran saya juga suka seperti ini Puang.
0: Baiklah. Jadi ternyata memang relate dengan passion kalian begitu ya.
3: Iya.
0: Baiklah. Nanti kalau misalkan selesai magang, harapannya tetap bisa menimba ilmu ya. Kita tidak mesti secara formal kan, belajar informal juga bisa, dengan bertemu orang-orang hebat untuk kita mintai dan kita curi ilmu-ilmunya secara tidak langsung begitu. Itu juga menjadi poin yang mungkin harus kamu mulai renungkan juga begitu ya. Baiklah, mungkin Rehan bisa review lagi lagu-lagu yang bisa dipilih oleh pendengar kita.
2: Nah, untuk pendengar, kita masih ada beberapa pilihan lagu nih dari
0: dari Gita Nestapa.
2: Dari Gita Nestapa, Maya Dendang Rindu, Rika Rahayu Salahkan Aku, dan Syamila Cahya Seputih Melati.
0: Saya yakin bahwa Rehan tidak ada yang familiar dengan lagu-lagu dari
2: Pak baru lihat.
0: Saya pun demikian. Ini luar biasa kan, ini adalah pilihannya rekan kita Afni yang, dan dia tahu semua itu Rehan. Dia hafal semua lagu-lagu ini karena memang dia tahu sekali ya lagu-lagu dangdut, jadi akhirnya dia
3: luar biasa ya.
2: Luar biasa sekali saudari Afni.
0: Baiklah. Tapi memang setiap masa itu harus kita syukuri dan kita maknai secara ini. Tidak semua tempat yang kita datangi memberikan

0: pelajaran, memberikan pengalaman, tapi yakinlah bahwa setiap tempat yang kita singgahi pasti akan memberikan hikmah, begitu ya.
1: Iya.
0: Jadi bisa jadi tidak ada saya bosan di RRI, nggak ada pelajaran, nggak ada pengalaman. Tapi pasti ada hikmah di balik semua itu. Dan tapi tadi sudah jelaskan ya bahwa sebenarnya banyak pelajaran, banyak kisah, banyak cerita di sini. Tapi ingat Rehan dan juga Afni bahwa untuk bisa expert di sebuah bidang tidak akan mungkin hanya satu setengah bulan yang hanya masuk kami sampai minggu begitu ya. Butuh proses panjang, butuh proses panjang. Dan harapannya kalian masih muda, masih sangat fresh ya, otak juga masih tokcer, intinya terus belajar banyak belajar dan banyak menimba ilmu. Dan harapan saya nanti apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai,
2: amin,
0: gitu ya. Bisa kerja di, bisa menjadi ASN,
2: amin,
0: seperti Rio ekspektasi. Dan sekaligus juga bisa membanggakan orang tua, begitu,
1: amin,
0: ya. Karena akhirnya ibunya Rahma ya menyadari bahwa untuk bisa menjadi orang tidak mesti harus menjadi
2: PNS.
0: Tapi jadilah ASN.
2: Sama aja.
0: Baiklah. Jadi besok sudah penarikan ya.
2: Iya. Yep.
0: Artinya agenda selanjutnya adalah praktek di televisi.
1: Iya,
2: betul sekali.
0: Dan itu mungkin tanggal 8 ya.
1: Iya, Pak. Tanggal 8 penerimaannya di TV.
0: TV. Oke. Okay. Jadi itu juga satu bulan ya.
2: Iya, Pak.
0: Tapi setiap hari.
2: Setiap hari.
1: Tergantung dari stasiun TV-nya lagi, Pak.
2: Kalau dengar-dengar, Pak, ada yang satu minggu full masuk, ada juga yang sampai hari Jumat saja, Pak.
0: Oh, begitu.
2: Iya.
0: Jadi tidak seragam begitu ya, Pak.
2: Tidak.
0: Jadi mungkin bisa balik lagi lah kangen-kangenan sama orang tua ya.
1: Iya.
0: Baiklah, kita coba dengarkan sebuah lagu dulu sebagai penghibur kita di sore hari ini. Afni mau diputerin lagu yang mana?
2: Kalau
0: karena Afni kan tahu banget sama lagu-lagu di sini ya.
2: Seputih melati.
0: Baiklah, kita dengarkan bersama.

0: Keren sekali lagunya ya. Jadi pas dengan judulnya Seputih Melati, juga rasa-rasanya kita dengarnya jadi tenang begitu ya.
1: Betul sekali, Puan.
0: Dan pendengar, nanti di pukul 17 kita akan kembali bergabung bersama hari Sabtu kan ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, dengan teman-teman dari Pro, dari Korwil, Sekorwil 4 untuk mengikuti saran berjaringan Gemah Saripati Maju. Dan saya berterima kasih untuk Afni dan Rehan telah membersamai tim penyiaran selama 9 hari. Semoga ilmu-ilmu yang sudah diperoleh bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada gunanya lah sedikit, meskipun tidak maksimal, karena kami tidak bisa secara optimal memberikan ilmu gitu. Kami mohon maaf ya. Tapi yang pasti bahwa banyak cara untuk bisa terus belajar gitu ya. Ada closing statement yang mau disampaikan, silahkan. Iya, Afni dulu, silahkan.
1: Baik, terima kasih. Tentunya kami ucapkan terima kasih juga kepada kakak-kakak di RRI, kakak-kakak Angkasawan Angkasawati atas bimbingan selama ini. Selama kami di sini kurang lebih 1 bulan, kami di sini tidak hanya mendapatkan pelajaran, tapi tentunya banyak pengalaman dan kenangan yang mungkin hampir 1 bulan ini rasanya tidak cukup rasanya.
0: Iya,
1: Bang. Rasanya kami ingin masih ingin belajar di sini, iya. Puang, karena mungkin kami sudah nyaman, Puang. Rasanya berat betul, sekali masya untuk meninggalkan, betul. Puang. Oh,
0: jadi rasanya pengen menjadi angkasawan asli dan ada SK-nya dari kementerian. Langsung dapat tukin juga, yeah. Gitu ya. Gitu. Baiklah, terima kasih.
1: Yeah,
0: kalau Rehan, apa yang mau disampaikan?
2: Mungkin kurang lebih sama dengan saudari Afni. Terima kasih banyak untuk ilmu-ilmunya. Mungkin kami semua tidak akan dapat rasa kekeluargaan seperti di sini. Mungkin susah karena di sini rasa kekeluargaannya seperti keluarga asli begitu, Pak.
0: Baiklah, masya Allah.
1: Kami disambut dengan hangat.
0: Iya, kebetulan kami bawa kompor kemana-mana. Jadi hangat. Baiklah, dan besok sudah pelepasan ya.
1: Iya.
0: Jadi Senin kalian sudah tidak. Hari Kamis depan sudah nggak ada lagi nih, Ren. Kita pasti bakal kangen dengan kerihan kalian, ketawa ngakaknya Rehan.
1: Iya, betul sekali.
0: Selain ya mengganggu di langsung belak gitu. Dan semoga lagi-lagi bahwa kita berpesan agar tidak melupakan RRI sampai kapanpun ya.
2: Tidak akan.
0: Kita pamit yuk. Baiklah. Terima kasih juga untuk pendengar yang mohon maaf juga ke pendengar juga karena mungkin selama kalian siaran ada kata-kata yang kurang berkenan, boleh silakan.
2: Untuk pendengar,
0: kami pamit ya. Izin gitu ya.
2: Terima kasih sudah membersamai kami selama mungkin kurang lebih 28 hari di RRI. Mohon maaf apabila kami dan tim magang job training pernah ada salah kata baik disengaja maupun tidak. Kami ucapkan banyak permintaan maaf dan banyak-banyak terima kasih.
0: Iya, baiklah. Dan akhirnya kami bertiga pamit undur diri dari program Prodangdut. Dan saya Imran Bate,
1: saya Afni,
2: saya Rehan.
0: Pamit, sampai jumpa lagi Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Sampai jumpa.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan hadirkan program Gemah Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari ini bersama rekan-rekan dari RRI Mamuju.

0: Liputan
1: Gemasar
0: Skor Wheel 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Skor Wheel Nusantara 4. Kembali kita berjumpa dalam program berita berjaringan Gemas Haripati Maju, Skor Wheel Nusantara 4 untuk edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Saya Hafid bersama Bung Awal di meja operator menghadirkan sejumlah informasi yang berhasil dihimpun reporter RRI Skor Wheel Nusantara 4. Selengkapnya kita ikuti bersama saya Hafid Majid. Informasi pertama kami menuju ke RRI Makassar. Ada Bung Arfan Yusri. Bung Arfan, selamat sore.
3: Bung Abdul Hafid.
2: Baik, Bung Arfan, silakan informasi selengkapnya dari Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Hafid. Informasi dari RRI Makassar sore ini, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyebutkan bahwa event Makassar Half Marathon 2026 dorong perputaran ekonomi.
4: Makassar Half Marathon, MAHM.
3: UMKM di Makassar. Laporannya bersama Edwin Masud.
4: Juga memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi dan pelaku UMKM di Kota Makassar. Ribuan pelari dari berbagai daerah di Sulsel dan sejumlah provinsi di Indonesia memadati kawasan Anjungan Pantai Losari mengikuti event olahraga terbesar di Indonesia Timur tersebut. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menuturkan, kehadiran peserta dan pendukung dari berbagai daerah memberikan dampak ekonomi yang signifikan, baik hotel, pusat kuliner, transportasi hingga pelaku UMKM di sekitar lokasi kegiatan. Meresahkan peningkatan aktivitas dan transaksi selama pelaksanaan event berlangsung. Makassar Half Marathon 2026 juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor sport tourism Kota Makassar dengan menggabungkan olahraga, promosi wisata dan pemberdayaan ekonomi dalam satu kegiatan berskala besar.
5: Yang lebih penting lagi bahwa UMKM, hotel, restoran terutama bisa tumbuh seperti ini. Kota Kota Makassar tentu akan terus memberikan support untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sama dan berjanji untuk improvement lebih baik setiap tahunnya untuk menjadikan standar kualiti dari kegiatan ini menjadi international quality.
4: Nafri mengatakan kegiatan MHM tahun ini berlangsung lancar, cuaca yang bersahabat. Ia berharap kegiatan ini turut mendorong lahirnya prestasi baru sekaligus memperkuat citra Makassar sebagai kota yang sehat dan
3: baik. Demikian tadi informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Hafid di RRI Mamuju.
2: Baik, terima kasih Bung Arfan dari RRI Makassar. Selanjutnya kami menuju ke RRI Kendari. Ada rekan Riko Ilham di sana. Riko, selamat sore.
6: Selamat sore, rekan Abdul Hafid.
2: Baik, silakan informasi dari Kendari.
6: Ya, informasi untuk kebersamaan kita di Gemas Haripati Maju dari Kota Kendari. Kantor Wilayah Dirjen Imigrasi Sulawesi Tenggara minta sinergi tim pengawasan orang asing, Timpora, melakukan pengawasan terhadap warga negara asing di wilayah Kabupaten Wakatobi. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami, Heldiawati Kadir.
7: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dan peningkatan kinerja pengawasan warga negara asing, khususnya di wilayah Kabupaten Wakatobi yang ditetapkan sebagai salah satu lokasi prioritas. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sultra, Ganda Samosir, menekankan agar seluruh elemen pengawasan bekerja lebih maksimal. Ia juga minta peran tim pengawasan orang asing atau Timpora sebagai garda terdepan di lapangan memperkuat koordinasi dan sinergitas serta menghilangkan ego sektoral masing-masing instansi.
8: Berkolaborasi, berkoordinasi, hilangkan ego sektoral.
7: Semangat kebersamaan dan kinerja yang terus ditingkatkan diharapkan seluruh aktivitas warga negara asing di Sulawesi Tenggara tetap berada dalam koridor peraturan yang berlaku. Hal ini akan menjamin terciptanya suasana aman, tertib, dan kondusif sebagai modal utama pembangunan di daerah.
6: Demikian informasi dari Kota Kendari. Kami dari rekan operator kita Bang Herman dan juga rekan Leo di perjumpaan kita, dan saya Riko Ilham kembali ke RRI Mamuju.
2: Baik, terima kasih Riko Ilham dari RRI Kendari. Selanjutnya kita menuju ke RRI Palu. Di sana ada rekan Waode Rina. Halo Rina, selamat sore.
1: Selamat sore Hafid, apa kabar?
2: Kabar sehat, alhamdulillah. Di Palu sehat, kawan-kawan di sana?
1: Alhamdulillah sehat, baru selesai hujan ini.
2: Oke, Mamuju cerah sepertinya hari ini. Informasi apa ini yang disajikan dari RRI Palu, Rina?
1: Baik, Hafid dan juga semua pendengar Pro 1 RRI Sekor Nusantara 4. Dalam memastikan keberlanjutan ekspor durian di Sulawesi Tengah, pemerintah Sulteng siap melakukan koordinasi dengan bupati di daerah yang memiliki potensi perkebunan durian. Untuk laporannya kita ikuti bersama Nita Surbakti.
8: Di tengah tingginya permintaan durian montong beku asal Sulawesi Tengah, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus melakukan berbagai langkah cepat dalam memastikan ekspor durian montong dapat terus berjalan. Menyadari tingginya permintaan, Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding menegaskan pihaknya siap mendukung Sulawesi Tengah menjadi eksportir terbesar durian, tidak hanya di Indonesia, tetapi

0: Badan Karantina Indonesia. Pihaknya akan mendukung melalui pendampingan proses ekspor dengan menjamin kualitas durian yang dikirim benar-benar negara penerima China.
1: Ada dua sebenarnya poin. Pertama adalah masih supaya ekspor cepat dan artinya murah. Yang kedua adalah menjaga standar kualitas. Kewenangan kami juga. Nah, standar ini dari internasional karena kalau dengan Cina itu memang detail. Nah, saya nanti kita berharap stakeholder itu betul-betul patuh terhadap standar kualitas ini. Ini penting. Sekali kita lewat gitu, ya udah selesai. Nah, oleh karena itu Baranti nanti akan bantu melakukan pendampingan, melakukan edukan, menciptakan sertifikasi yang cepat, semua digital jadi enak.
0: Sementara itu Anwar Hafid mengatakan target pihaknya saat ini ini mewujudkan seluas tengah raja durian dunia. Diakui untuk mewujudkan hal kaya akan dilakukan di masyarakat untuk mengembangkan potensi perkebunan durian. Dan tahun 2027 pemerintah melaksanakan program bagi bibit durian gratis, satu langkah pengembangan durian montong di daerah.
1: Kalau kita bicara spesial durian, mulai nanti tahun 2000 kita akan pengadaan bibit rakyat untuk dibagi-bagi secara gratis sehingga mereka bisa menanam itu di setiap rumah, kebun, halaya. Mudah-mudahan Sulteng ini benar-benar menjadi raja durian dunia.
0: Di tengah upaya pemerintah, baik Karantina Indonesia dan pemerintah tengah dalam meningkatkan jumlah ekspor durian, tetap mendorong masyarakat ini, ekspor tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga masyarakat petani.
2: Ya, itu informasi yang bisa kami sampaikan dari Bumi Tadulako Palu. Kembali ke Hafid di Mamuju.
3: Terima kasih Wak Ode Rina dari RRI Palu. Dari Palu kita lanjutkan perjalanan kita di Gema Saripati Maju, Korwil Nusantara 4. Kami menuju ke RRI Bone bersama rekan Andi Imran Batmar. Imran.
4: Selamat sore Hafid, wah lama sekali saya baru melihat Anda lagi.
3: Baik, alhamdulillah kabar sehat ya.
4: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Baik, pendengar dan juga pemirsa, ratusan warga antre menggiling daging kurban di Sinjai pada momen Idul Adha. Berikut laporan reporter kami Ayunia Nindiati.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Menghadapi musim tanam padi, bagaimana ketersediaan pupuk subsidi yang didapat para petani khususnya di Desa Jalin, Kecamatan Awampone. Saya sudah bersama dengan Ketua Kelompok Tani itu Desa Tanone Amir Koprole petani saat ini di khususnya di
6: Alhamdulillah, Mang. Hanya kendalanya sekarang kalau saya lihat ada poska agak kurang, tapi ya ada sih, tapi kurang. Oh, iya. Maksudnya ya poska itu poska.
5: Nah, berapa jatah kuota pupuk Pak yang diperoleh di situ di Jaling Pak?
6: Oh, kalau di Jaling ini membutuhkan sampai ini sekitar 300 ton poska sama no urea Jaling ya. Tapi intinya sekarang saya tinjau pengecer itu rata-rata poska kurang. Iya, malah kesian petani biasa saya sendiri di sana itu biasa mau beli tidak ada kosong tuh poska kalau urea banyak ji.
5: Kalau harga pupuk biasa dibelikan kalau poska Pak?
6: Kalau poska sekarang 92, urea 90.
5: Kalau kayak 1 hektar biasa lahan sawah itu Pak berapa yang butuhkan pupuk itu Pak?
6: 89 satu hektar itu.
5: Tapi tidak ada yang beralih ke non subsidi di Pak, semuanya pakai subsidi.
6: Iya, selama ini enggak ada Bu, karena artinya masih ini. Kalau seperti sebelum pamenta dulu tuh banyak pakai orang begitu karena memang betul-betul tidak cukup. Kalau sekarang ini baru artinya kewalahan sedikit itu poska, tapi ada sih, tapi betul kewalahan namanya.
5: Kalau pendapatan ini Pak, bagaimana penghasilan dan pekerjaan petani saat ini Pak?
6: Kalau selama ini pamra ini alhamdulillah petani itu boleh dianggap 5 tahun kenapa sama sukses.
5: Ya, demikian wawancara dari RRI Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, Hafid, informasi yang kami hadirkan sedianya terkait dengan ratusan warga antre menggiling daging kurban di Sinjai, dan sudah kami kirimkan insertnya, dan sepertinya rekan-rekan dari Mamuju keliru untuk memutar berita dari Bone ya.
3: Baik, terima kasih Bung Andi Imran Batmar.
4: Ya. Terima kasih, selamat sore.
3: RRI Palu, RRI Bone.
7: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik, Anda masih bersama kami di Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4. Selanjutnya kami hadirkan informasi yang diliput reporter RRI Mamuju. Kebakaran hutan dan lahan di sekitar mercusuar di Desa Sumare menghanguskan sekira 20 hektar lahan warga. Selengkapnya Nur Asmi Saleh melaporkan.
8: Ada beberapa titik yang kami temukan, ada 8 sampai 10 titik tempat kebakaran. Nah, kalau kisaran luasan hektar itu saya kira 10 sampai 20 hektar yang terbakar.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda kawasan sekitar mercusuar di Desa Sumare, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat hingga pukul 2 dini hari, Jumat 29 Mei 2026. Peristiwa tersebut menghanguskan lahan seluas sekira 10 hingga 20 hektar dan sempat mendekati area permukiman warga. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Mamuju, Muhammad Taslim Sukirno mengatakan, pihaknya menerima laporan kebakaran sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Setelah menerima informasi, tim gabungan dari BPBD Mamuju, Pemadam Kebakaran Mamuju, serta personil Manggala langsung turun ke lokasi untuk melakukan penanganan. Ia menjelaskan, upaya pemadaman difokuskan pada titik api yang berada paling dekat dengan permukiman warga, guna mencegah kebakaran meluas dan mengancam keselamatan masyarakat. Meski api berhasil dipadamkan, petugas masih melakukan pemantauan di lokasi guna mengantisipasi potensi munculnya titik api baru akibat kondisi lahan yang kering.
8: Kondisi karhutla pada malam ini memang kami menerima laporan jam 8 malam. Setelah kami BPBD, Damkar, dan teman-teman Manggala turun di tempat kejadian, ternyata ada beberapa titik yang kami temukan, ada 8 sampai 10 titik tempat kebakaran. Nah, kalau kisaran luasan hektar itu saya kira 10 sampai 20 hektar yang terbakar. Kemudian sampai saat ini di jam 2 malam ini saya kira kebakaran yang paling terdekat di pemukiman itu kami standby untuk mengantisipasi sampai jam 2 ini sudah padam.
9: Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Kapak Sulbar atau Komunitas Pecinta Alam dan Lingkungan Sulawesi Barat Elvis Muslatif mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian kawasan hutan sebagai bagian dari ekosistem yang menopang kehidupan berbagai makhluk hidup. Elvis menegaskan, kebakaran hutan merupakan ancaman serius yang dapat merusak keseimbangan lingkungan dan membahayakan kehidupan. Oleh karena itu, dirinya mengimbau masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari tindakan yang berpotensi memicu kebakaran.
10: Hutan sebagai rumah dari berbagai macam flora dan fauna yang hidup di dalamnya adalah sebuah ekosistem penting bagi keberlangsungan semua makhluk termasuk kita manusia. Jadi tetaplah bijak dalam berkegiatan dan terus mengupayakan agar rumah ini bisa terus terjaga dan berjalan sesuai dengan yang semestinya. Bahaya kebakaran hutan adalah sebuah ancaman yang sangat mematikan. Maka dari itu bagi masyarakat dan kita semua yang beraktivitas di wilayah ini harus tetap berupaya untuk menghindarinya.
9: Pihak berwenang mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran terbuka, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan minim curah hujan yang meningkatkan resiko terjadinya karhutla. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
3: Baik, saudara, kita lanjutkan Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4. Selanjutnya kami menuju ke RRI Toli-Toli. Di sana ada rekan Mariani. Selamat sore, Mariani. Halo, rekan Mariani. RRI Toli-Toli.
2: Iya, selamat sore rekan Abdul Hafid.
3: Baik, silakan Mariani laporan dari RRI Toli-Toli.
2: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, penyaluran makan bergizi gratis MBG di wilayah Kabupaten Toli-Toli, terutama di wilayah Kecamatan Baulan, akan kembali normal pada Selasa 2 Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
11: Saudara, program Makan Bergizi Gratis MBG adalah inisiatif nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menekan angka stunting, dan mendorong ekonomi lokal dengan menyediakan makanan bergizi secara rutin, di mana program ini disalurkan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di berbagai daerah yang diperuntukkan bagi kelompok rentan, diantaranya anak sekolah, balita, dan keluarga rentan. Kepala SPPG Baulan Panasakan Andi Sadewancara RRI mengungkapkan, penyaluran makan bergizi gratis MBG di wilayah Kabupaten Tolitoli, terutama di wilayah Kecamatan Baulan, baru akan normal kembali pada Selasa 2 Juni 2026, di mana penyaluran MBG sempat dihentikan pada saat Hari Raya Idul Adha serta Pasca Idul Adha atau 27 dan 28 Mei 2026. Penyaluran MBG kembali disalurkan pada 29 Mei 2026 kepada 7 dari 16 sekolah yang dilayani pihaknya, sebab proses belajar mengajar baru normal kembali pada Selasa 2 Juni 2026.
12: 27-28 libur. Hari ini pun karena Ibu Kader kami adakan rapat kemarin, karena sesuai dengan kondisi, kembali pelayanan 3B hari Selasa bersamaan dengan sekolah fullnya.
11: Kepala SPPG Baulan Panasakan ini, 9 sekolah yang tidak terlayani pihaknya pada 29 Mei 2026 ini telah melakukan koordinasi dan konfirmasi ke SPPG Baulan Panasakan sebelum libur dalam rangka cuti bersama. Selain itu, pihaknya juga melakukan jemput bola sehingga penyediaan MBG hanya dilakukan berdasarkan sekolah yang aktif kegiatan KBM-nya pada 29 Mei 2026.
12: Jemput bola, mereka kami menunggu informasi. Tanggal 2 hari Selasa, insya Allah. Termasuk besok hari Sabtu, pelayanan 3B kembali ke hari Selasa, insya Allah tanggal 2.
11: Untuk itu, Kepala SPPG Baulan Panasakan ini berharap penyaluran makan bergizi gratis MBG dapat membantu masyarakat, terutama siswa-siswi yang berada di bangku sekolah, guna perbaikan serta peningkatan gizi masyarakat di masing-masing daerah, termasuk di Kabupaten Tolitoli.
2: Demikian informasi dari RRI Tolitoli. Kami kembali ke rekan Hafid di Mamuju. Silakan rekan Hafid.
3: Terima kasih Mariani Rauf dari RRI Tolitoli. Dari Tolitoli kita menuju ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Kona Setianto. Kona, selamat sore.
13: Selamat sore rekan Hafid.
3: Baik, informasi dari Ampana silakan.
13: Terima kasih rekan Abdul Hafid dari Ampana diinformasikan, bersihkan peredaran Halinar saat opsional Ditjen Pasulteng sita 9 ponsel dan senjata rakitan di Rutan Poso.
14: Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Poso terus peredaran handphone, pungutan liar dan narkoba atau Halinar melalui operasi penggeledahan yang dipimpin Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjen Pas Sulawesi Tengah Maulana Lutfianto bersama tim Satos Patnal Ditjen Pas Sulawesi Tengah. Kegiatan yang melibatkan personil Polsek Poso Kota dan Babinsa Koramil 130701 Poso Kota tersebut difokuskan pada deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban melalui penggeledahan blok hunian serta tes urin terhadap warga binaan. Dalam penggeledahan menemukan dan mengamankan sejumlah barang yang dilarang berada di lingkungan rutan, di antaranya 8 unit telepon, 1 unit telepon genggam Nokia, senjata rakitan, alat tajam, barang elektronik, serta sejumlah benda lain yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjen Pas Sulawesi Tengah Maulana Lutfianto menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan lapas dan rutan yang bersih dari halinar.
15: Kegiatan ataupun penindakan. Kenapa ini dilakukan? Yang bisa pertama adalah kami melaksanakan kegiatan ini dalam bentuk harinya berdasarkan instruksi atau perintah dari pimpinan, dan ini juga bertujuan sebagai bentuk deteksi, sebagai bentuk pengawasan, monitoring terhadap PT-PT yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Bukan hanya warga binaan, tetapi juga pertama petugas, bahwa kita tidak akan main-main. Kita tetap disiplin, kita tetap akan menindak tegas apabila diketemukan adanya ataupun adanya indikasi petugas maupun warga binaan yang melakukan pelanggaran, baik handphone, peredaran uang ataupun pungli, bahkan handphone. Ya, jadi kita nggak konsisten untuk melaksanakan bersih-bersih hari ini.
14: Fokus utama kegiatan ini bukan sekedar pada temuan barang terlarang, melainkan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan Rutan Poso dalam memberantas halinar melalui penguatan pengawasan dan penegakan aturan. Seluruh barang hasil penggeledahan langsung disita untuk diproses sesuai ketentuan dan dimusnahkan. Sementara warga binaan yang terindikasi melanggar akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Melalui langkah-langkah tersebut, Rutan Poso menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan secara konsisten sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bersih dari halinar. Rahmawati Tani melaporkan.
13: Demikian informasi untuk Gema Saripati Majo sore ini dari RRI Ampana. Saya Kona Sutianto Lasangoli dan rekan operator Sasri Alwiasing. Kita kembali ke RRI Majo menemui rekan Abdul Hafid. Hafid.
3: Terima kasih Kona Sutianto dari RRI Ampana. Berikutnya kita ke RRI Bau-Bau. Ada rekan Bu Zuda. Bu Zuda, selamat sore.
16: Baik, terima kasih rekan Hafid di RRI Mamuju. Selamat sore rekan Hafid.
3: Selamat sore, kabar sehat teman-teman di RRI Bau-Bau.
16: Baik, alhamdulillah ini teman-teman di Bau-Bau sehat ini.
3: Baik, informasi dari Bau-Bau silakan.
16: Baik, dari Kota Bau-Bau berikut kita ikuti feature mengenai inovasi kedai, ubah lahan tidur jadi produktif, dan program kedai sukses ini dorong perekonomian masyarakat Kota Bau-Bau. Terkait hal ini, reporter RR Bau-Bau, Ode Nurliani, menurunkan laporannya.
17: Jadi memang ini kami memakai konsep kebun terintegrasi karena memang kami ingin mengembangkan kawasan ini menjadi lebih bermanfaat, dari lahan tidur menjadi lahan lebih bermanfaat.
18: Program kedai atau kebun dapur ibu kini menjadi inovasi unggulan yang berkembang di hampir seluruh kelurahan di Kota Bau-Bau. Program ini memanfaatkan lahan pekarangan kosong menjadi kebun produktif yang tidak hanya mempercantik lingkungan, tetapi juga mendukung ketahanan pangan keluarga. Di berbagai kelurahan, kedai tampil sebagai ikon baru yang menarik dengan beragam jenis tanaman seperti sayuran cepat panen seperti kangkung, bayam hingga aneka bumbu dapur seperti kunyit, serai, dan lengkuas. Salah satunya berada tepat di depan kantor Kelurahan Bukit Wulio Indah, Kecamatan Wulio, Kota Bau-Bau, terdapat sebuah lorong sempit yang di dalamnya nampak sebuah kebun hijau yang tak hanya memanjakan mata, tapi juga menjadi sumber kehidupan bagi banyak warga. Berkat tangan-tangan penuh semangat masyarakat, kader, PKK, dan dorongan kuat dari Lurah Kelurahan BWI Wode Nurhayati, lahan itu kini menjelma menjadi pusat aktivitas pertanian terpadu.
17: Terintegrasi sendiri, kami menyesuaikan dengan potensi, karena potensi mesin yang ada dalam peternakan, kemudian pengolahan sampah dan pertanian, itulah yang kemudian kami coba garap. Dan alhamdulillah, keterlibatan dari masyarakat, keluarga, PKK, kader, bahkan ibu rumah tangga itu cukup antusias di sini. Makanya perkembangannya bisa sebagus ini.
18: Tak disangka keberhasilan kedai BWI melampaui batas halaman rumah warga, sayur-sayuran yang ditanam dengan penuh ketekunan kini rutin dipasarkan di pasar modern. Bahkan kedai Kelurahan BWI telah ditetapkan sebagai kedai percontohan berkat integrasinya yang lengkap mulai dari tanaman sayuran sehat tanpa pestisida, tanaman obat, kolam ikan, pengolahan sampah menjadi pupuk kompos, hingga peternakan bebek petelur. Dari peternakan inilah, telur-telur bebek segar dipasok ke pedagang martabak di Kota Bau-Bau. Pedagang eceran di pasar tradisional hingga para pembeli dari kabupaten terdekat pun ikut menikmati hasil produksi kedai BWI.
17: Peternakan sendiri, peternakan bebek itu kan bebek petelur ya?
18: Ya.
17: Jadi telur mentahnya itu sudah disuplai sama beberapa penjual martabak di Kota Bau-Bau. Ya. Kemudian telur bebeknya juga sama kedai KPM, sama tim ini juga dikelola menjadi telur asin. Ya. Kemudian telur asinnya juga sudah dalam proses sertifikat halal dan sudah mempunyai NIB. Nah, itu juga dipasarkan ke Pelni, bahkan sudah juga ada yang warga ngambil di sini untuk dijual ke Pasar Wajo. Jadi sudah beberapa tempat. Kemudian juga selain itu, untuk daun bawangnya juga sendiri itu sudah sama daun suku itu dari suplai sampai ke Lipo dikomersilkan.
16: Reporter
18: BWI menorehkan berbagai prestasi, dukungan masyarakat dan inovasi berkelanjutan mengantarkan kelurahan ini meraih sejumlah penghargaan, diantaranya juara 3 Lomba Kelurahan Sehat 2025, juara Lomba Pemanfaatan Pekarangan sebagai Kedai 2025, hingga predikat Desa Pangan Aman tahun 2024. Tak hanya kelurahan BWI, di Kelurahan Wajo di Kota Bau-Bau juga demikian, memanfaatkan lahan kosong untuk menanam sayuran. Salah satu pengelola kedai, Rosviana Jani, mengaku hasil tanaman kedai kelompoknya telah beberapa kali panen dan dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan sayuran harian.
19: Awal mulanya kita minta izin sama tangan, kemudian kita patok, bikin pagar, kemudian kita bikin bedeng.
20: Tanaman apa aja Bu Anita?
19: Ada bayam, cai, seledri,
20: rum juga ya.
19: Lengkuas, jahe, ada kunyit juga, biler, sudah waktu panen, sudah kenang-kenang besar-besar, apa adanya untuk sehari-hari.
18: Sementara pengurus PKK Kota Bau-Bau sekaligus pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2025, Asfarini mendorong agar setiap kelurahan membentuk lebih dari satu kedai. Ia bahkan menyarankan agar minimal satu kedai hadir di setiap RT. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kelembagaan dalam pembentukan kedai di setiap kelurahan. Menurutnya, kelembagaan menjadi kunci agar bantuan dari pemerintah, baik berupa bibit maupun pengembangan kebun, dapat disalurkan dengan lebih mudah dan terarah.
19: Sudah punya kelembagaan, jadi yang belum kita sarankan untuk membuat kelembagaan supaya kita juga pertanyaan seperti pembinaan. Dan besok-besok ada intervensi bantuan, kalau dia sudah bentuk lembaga, satu syarat harus ada, sehingga kita juga bisa intervensi.
21: Saya tanya kalau macam-macam, saya tanya.
18: Saat ini dari total 43 kelurahan di Kota Bau-Bau, rata-rata telah memiliki 1 hingga 3 kebun dapur ibu atau kedai. Program ini terbukti memberikan dampak positif, tidak hanya bagi pemenuhan gizi keluarga, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan yang sehat, asri, dan nyaman. Dengan semangat gotong royong dan dukungan dari pemerintah, kedai diharapkan terus berkembang menjadi solusi mandiri dalam meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga, sekaligus memperkuat peran ibu-ibu dalam pembangunan berbasis lingkungan.
16: Laporan dari reporter RRI Bau-Bau, yaitu Wawdi Nuryani, mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kami kembali bersama rekan Hafid di RRI Mamuju. Silakan rekan Hafid.
3: Terima kasih, Bu, sudah laporan dari RRI Bau-Bau. Baik, saudara, laporan dari RRI Bau-Bau tadi sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita dalam program Berita Berjaringan Gemah Saripati Maju Korwil Nusantara 4, edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Wakil redaksi yang bertugas, saya Hafid bersama Bung Awal di meja operator, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
7: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Semua satu gol, satu doa, gemar seluruh Indonesia.
2: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam

0: Saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Informasi lalu lintas.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita pantau-pantau dulu kondisi arus lalu lintas sore hari ini di untuk wilayah Makassar dan sekitarnya ya. Dari beberapa titik pantauan CCTV Diskominfo Makassar, diawali di simpang 5 Bandara Maros Makassar ini terpantau ramai lancar. Kemudian di titik perbatasan kota Makassar Goa ini juga terpantau lancar. Kemudian di kawasan flyover dari arah Uri Sumaharjo menuju ke AP Petarani dan sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kemudian di titik berikutnya pendengar, dari arah Jalan Sultan Alauddin begitu ya, ini di depan kampus Unismu Makassar juga terpantau ramai lancar. Begitupun juga di depan kampus UNM Petarani juga terpantau ramai lancar. Tetap berhati-hati saat Anda berkendara, gunakan safety belt Anda, gunakan helm standar SNI, patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas, dan juga semoga selamat sampai di tujuan.
4: Enggak sih, kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya, bijak berkendara, aman sampai tujuan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعد. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersilah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

0: Hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram, lantas ia memanfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin, atau infak di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan tidak bernilai, dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka.
1: Makassar sore ini.

0: Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama DJ. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.

0: nostalgia subjektif.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Mengingatkan kembali waktunya untuk menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Bagi Anda yang mungkin saat ini masih tengah berkendara atau belum tiba ke tujuannya, mungkin bisa mampir dulu ke masjid atau musola terdekat ya, sebelum melanjutkan lagi perjalanannya. Dan masih ditemani saya Arfa di rangkaian acara Makassar sore ini untuk edisi akhir pekan Anda, Sabtu 30 Mei 2026. Rangkaian selanjutnya akan menemani Anda di Relax Time dengan beberapa sajian musik pilihan yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah.

Istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini
5: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Makassar sore ini. Relax time.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momen ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Dalam sejarah Piala Dunia, satu nama yang tak pernah lepas dari catatan emas pemain termuda juara dunia. Pele, legenda Brasil itu baru berusia 17 tahun saat membantu negaranya menjuarai Piala Dunia 1958 di Swedia. Di usia ketika banyak remaja masih mencari jati diri, Pele justru tampil luar biasa di panggung terbesar sepak bola dunia. Ia mencetak gol-gol penting, termasuk hat-trick di semifinal melawan Prancis dan dua gol di final saat Brasil mengalahkan tuan rumah Swedia 5-2. Keberhasilan itu bukan hanya mengantar Brasil meraih gelar dunia pertama, tetapi juga menjadikan Pele pemain termuda dalam sejarah yang pernah memenangkan Piala Dunia. Momen tersebut menjadi awal lahirnya salah satu legenda terbesar sepak bola sepanjang masa. Dari usia belia, Pele membuktikan bahwa bakat, keberanian, dan kerja keras bisa mengubah sejarah pada umur 17 tahun. Ia bukan sekedar pemain muda, ia sudah menjadi juara dunia.

saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Kenapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Rodeo Hits Berjaringan. Pengen tahu lagu terhits dan info terupdate di kota kamu? Di sini tempatnya.
5: Rodeo Hits Berjaringan disiarkan bersama Pro2 RRI Makassar, Pro2 Palu, Pro2 Kendari, Pro2 Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau-Bau.
4: Setiap akhir bulan, malam minggu, jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam. Pro2 Hits Berjaringan.
6: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam nih teman-teman Pro2 RRI Toli-Toli dimanapun kamu berada. So, teman-teman, kita hadir di Pro2 Hits Berjaringan Sekorwil 4. Jadi teman-teman Pro2 yang mungkin di malam minggu ini ya, karena kalau di kota Toli-Toli saat ini lagi diguyur hujan. Jadi kalau misalnya malam minggu kamu lagi nggak keluar kemana-mana, langsung aja dengerin Pro2 ya, karena kita lagi Pro2 Hits Berjaringan. Tentunya kita akan sapa-sapa juga para teman-teman Pro2 kita di setiap satker yang ada di Korwil 4. Jadi teman-teman, jadi hari ini saya Febri Ponyo sebagai host di Pro2 Hits Berjaringan. So kita sapa-sapa dulu nih teman-teman yang ada di satker Korwil 4. Yang pertama ini ada dari RRI Makassar. Halo RRI Makassar ya.
7: Halo Kak.
6: Oke, halo. Gimana kabarnya nih Kak Fikar?
7: Iya, alhamdulillah baik Kak.
6: Alhamdulillah baik ya. Suara saya jelas ya.
7: Aman Kak.
6: Oke, aman. Kita langsung aja lagi ke RRI SP Bone. Ada Kak Andi Imran ya. Halo.
8: Halo, selamat malam.
6: Oleh, halo Kak, gimana kabar ini malam hari ini?
8: Alhamdulillah sehat, malam mingguannya bersama kalian malam ini.
6: Oke, cakep betul ya. Kita sapa lagi teman-teman yang ada di RRI Palu. Ada Kak Nadila, halo Kak Nadila. Halo. Oke, suaranya belum keluar kayaknya ya, on mic-nya. Baik. Halo. Oke, udah kedengaran suaranya Kak Nadila ya.
2: Oke ya.
6: Oh ya, udah okay. Keluar. Oke. Kita ke Ampana. Di sini ada Kak Yuni. Halo, Ampana.
9: Halo.
6: Halo, gimana kabar malam hari ini?
9: Alhamdulillah kabar baik walaupun lagi hujan.
6: Oh, lagi hujan. Lagi hujan juga di situ ya. Baik, kita langsung sapa juga lagi ke RRI Kendari, ada Karyani. Halo, RRI Kendari.
10: Halo.
6: Halo Kak, gimana kabar?
10: Alhamdulillah baik. Kakak bagaimana kabarnya?
6: Alhamdulillah baik juga ya. Cakep. Kita langsung ada di SP Bau-Bau. Ada Kak Mirwansa. Halo.
11: Halo.
6: Halo. Bagaimana kabar ini Kak?
11: Mirwansa? Alhamdulillah sehat walafiat.
6: Sehat walafiat. Oke. Kemudian yang terakhir ada dari RRI Mamuju. Kak Sugi. Halo RRI Mamuju.
12: Oke, okay, halo, Erin Mamuju, okay. Gimana? Gimana di sana ya?
6: Iya, aman. Aman juga di Mamuju ya. Yes. Oke, okay, baik. Oke okay, deh teman-teman, Prodo dimanapun kamu berada, sebelum kita dengerin lagu-lagu hits dari para satker kita Korwil 4 dan juga info hits, kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini.

0: Yo, teman-teman, kita masih juga di Pro 2 Hits Berjaringan di akhir bulan Mei kali ini ya. Walaupun tentu lagi diguyur hujan, tapi tetap semangat juga nih buat para jomblo nih malam hari ini ya. Oke, kita langsung saja mendengarkan dulu ya. Kita sapa dulu ke RRI Makassar. Halo, RRI Makassar, Kak Fikar.
1: Halo, Kak.
0: Halo, bagaimana cuaca di Makassar kali ini malam ini?
1: Beberapa hari lalu agak hujan terus, tapi hari ini panasnya lumayan ya, kata orang Makassar. Kayaknya nih mataharinya satu orang satu, Kak.
0: Hampir sama juga di toli-toli ya. Oke, udah siap ya juga dengan info hitsnya ya. Oke, kita dengarkan dulu lagu yang lagi hits yang ada di Makassar. Radio Republik of Indonesia. Yang hits Pro 2 Makassar. Let's check it out. Bila aku tahu akan seperti ini, takkan mungkin. Special Leopard Castle.

0: Oke, langsung aja Kak Fikar, apa ini yang lagi hits di Prodo Makassar?
1: Oke Kak, nah akhir-akhir ini bukan cuma di Makassar sebenarnya Kak, di Indonesia kan lagi rame nih tentang runner, pelari-pelari culture, ya kan? Nah di Makassar sendiri baru aja kemarin dilaksanakan yang namanya MHMK atau Makassar Half Marathon.
0: Oke.
1: Nah itu kemarin bikin Makassar lumayan macet, tapi emang karena banyak warga-warga Makassar yang excited sama MHM ini Kak. Bukan cuma orang Makassar sih Kak sebenarnya, karena banyak ini kan event lari jalan raya yang berskala internasional juga, salah satu yang terbesar di Indonesia Timur gitu, yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Makassar sendiri di Sporanya. Jadi karena berskala internasional bukan cuma dari Makassar aja, jadi banyak pendatang-pendatang dari luar, bahkan dari luar Indonesia pun ada Kak itu. Hanya rame banget kemarin sampai dan yang baru dari MHM tahun ini itu kemarin ada kid bash-nya juga. Jadi bukan pelari-pelarinya itu bukan cuma orang-orang dewasa aja, tapi anak-anak kecil juga dibuatin apa ya namanya, dibuatin kategori tersendiri gitu Kak.
0: Kategori tersendiri.
1: Gitu, itu kalo, yang lagi rame sih Kak.
0: Oke, kalau Kak Fikar sendiri ikut nggak?
1: Kemarin nggak sempat ikut ya saya, karena kita siaran ya.
0: Keren nggak siaran ya ikut juga di situ ya.
1: Iya, itu sih.
0: Oke, itu yang lagi hits ya di Makassar.
1: Iya.
0: Oke. Baik, terima kasih ya Kak Fikar ya. Oke, di Makassar. So, teman-teman, selanjutnya kita akan ke RRI Bone, tapi sebelum itu kita dengarkan dulu yang satu ini.
2: Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat. Lihat-lihat itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kan, emas palsu sto? Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun, maka dari itu jaga lisanmu dari gibah.
0: Oke, kita langsung aja sapa dulu ya teman kita yang ada di SP Bone. Halo Kandi Imran.
3: Halo teman Febri.
0: Bagaimana cuaca nih lagi di Bone malam minggu ini?
3: Waduh, Bone itu cuacanya anomali. Yang mestinya masuk musim kemarau tapi masih sering hujan. Bahkan sebenarnya nanti kalau nanti dikasih kesempatan saya kasih info hits apa, nah nanti terkait dengan cuaca.
0: Oke, terkait dengan cuaca. Tapi kita dengarkan dulu ya lagu yang lagi it's di
3: RRI Bone.
0: RRI Bone.
4: Lagu hits RRI Bone minggu ini. Dia Indah Kus, Malu-Malu.

0: Oke, itu dia lagu hits yang lagi di Erik Boni. Oke, silakan.
1: Keren-keren keren kan lagunya, Feb?
0: Oh, keren-keren okay. dong.
1: Baik, informasi baik. Hits yang kami hadirkan dari Reri Bone malam ini terkait dengan cuaca yang sedang tidak bersahabat di Bone. Sebenarnya okay. ini saya agak-agak sungkan menyampaikannya, tapi ini penting buat jadi pembelajaran buat kita. Karena memang sekarang di Bone itu cuacanya sedang tidak menentu.
0: Oke. Okay.
1: 28 wisatawan dievakuasi karena air bah yang menerjang Sungai Usa di Bone. Jadi itu juga sempat heboh di sosial media karena proses evakuasinya juga berjalan sangat dramatis. Termasuk kemudian juga ada korban tenggelam di pantai TT Tondra. Karena gini Feb, pasca Lebaran Idul Adha kemarin kan orang memilih untuk liburan begitu ya.
0: Betul, betul.
1: Nah,
0: ya.
1: Ternyata memang mereka lupa bahwa ada bahaya mengintai terkait dengan cuaca. Makanya kemudian Kepala Dinas Pendidikan Edi Saputra Syam membuat himbauan agar tidak memperbolehkan siswa yang libur itu di tempat-tempat wisata. Jadi mereka yang ingin mengadakan perpisahan pasca kenaikan kelas atau kelulusan itu tidak diperbolehkan untuk melakukan trip atau perjalanan ke tempat-tempat wisata karena pertimbangan cuaca yang sedang tidak baik-baik saja.
0: Oke, demi keselamatan ya.
1: Betul,
0: demi jadi keselamatan. Memang kita kalau udah asik liburan itu nggak lihat perhatiannya dulu ya, waspadanya dulu, apalagi tentang cuaca juga.
1: Benar
0: ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Andi ya.
1: Terima kasih,
0: di RRI Bone. Oke, teman-teman Perudo dimanapun berada, tentunya juga kita lagi live ya di TikTok RRI Toli Toli. Oke, kita langsung saja dulu sapa teman kita yang ada di RRI Palu. Halo Kak Nadila, selamat malam.
2: Hai, halo.
0: Oke, ada suaranya. Gimana kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya.
2: Tadi beberapa kota hujan di Kota Palu sepertinya hari ini mendukung untuk keluar malam minggu karena cuacanya bersahabat.
0: Oke, bersahabat ya. Jadi banyak anak muda yang lagi malam minggu ya. Oke, sebelum kita dengarkan apa yang lagi hits ya, kita dengarkan dulu lagu hits yang ada di RRI Palu.
3: Terbaik kamu.

0: Drop Dead. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Lagu hits di Pro 2 Palu minggu ini.
1: Oke, teman Bruda, kita langsung aja ya dengerin apa sih yang lagi hits di RRI Palu atau di Kota Palu.
2: Oke, kakak-kakak semuanya, yang lagi hits di Palu saat ini adalah ini sebenarnya udah hits dari beberapa bulan kemarin, tepatnya di bulan kemarin sampai dengan saat ini. Ada sebuah komunitas namanya komunitas Ayo Bermain Palu. Jadi itu diselenggarakan di setiap Jumat malam atau malam minggu di Taman Fatulemo Palu.
1: Okay.
2: Jadi di situ itu komunitas ini ngajakin warga kota Palu untuk bermain, tepatnya permainan tradisional, agar teman-teman di Palu ini tidak hanya fokus sama gadgetnya, tapi juga bermain permainan tradisional dan bersosialisasi secara langsung kayak gitu.
1: Okay.
2: Terus permainannya yang dimainkan itu seperti main kelahar, terus main kedendeng, terus ada apa namanya main
1: apa nih, lumba tali gitu. Oh, congklak.
2: Terus ada benteng-bentengan, lompat tali, lompat jengkal, dan lain sebagainya. Bahkan kemarin juga salah satu anggota DPRD juga ikut bermain. Ibu wakil wali kota Palu juga ikut bermain dalam permainan ini. Awalnya baru 3 permainan yang disediakan.
1: 3 permainan.
2: Tapi karena antusias warga Kota Palu, akhirnya permainannya mulai berkembang gitu. Jadi banyak masyarakat yang datang, dia bakal ninggalin handphonenya di tasnya, lalu dia akan bermain gitu.
1: Sesama
2: orang-orang yang sebenarnya tidak tahu tidak berkenalan gitu ya.
1: Tidak baku kenal. Itu Ayo Bermainnya di taman apa ya? Fatulemo itu dari jam berapa tuh? Apakah malam, sore atau gimana?
2: Malam, dari pukul 19 sampai dengan pukul 22.
1: Kalau Kak Nadila yang mau gabung enggak kalau gitu? Main ini kalau misalnya?
2: Mau sih.
1: Biasanya mau main apa ini? Main benteng kah? Lompat tali? Kayaknya gak bisa ya. terima kasih Kak Nadila di RRI Palu. Teman Pro 2 kita masih juga dijaga malam, jangan gaul malam-malam ya. Kita langsung aja dulu sapa teman kita yang ada di RRI Ampana. Halo Kak Yuni Safira.
3: Halo.
1: Halo Kak Yuni, bagaimana kabar dan cuaca di sana?
3: Alhamdulillah kabar baik, tapi cuacanya lagi hujan deras di sini.
1: Deras.
3: Pokoknya dari kemarin hujan terus.
1: Ini kayaknya anomali juga ya, karena sebelumnya juga musim panas. Tentunya sebelum kita dengarkan apa yang lagi hits dan juga performance ya dari Ampana, kita dengarkan dulu lagu yang lagi hits di RRI Ampana.
4: Spontan kita saling
5: Deabil, spontan tanpa uhur.

0: Oke, teman Pro 2, kita juga masih di Jaga Malam. Oke, Kak Yuni, apa ini yang lagi hits dan juga persilakan untuk performance-nya?
1: Baik, yang lagi hits di Ampana nih, akhir-akhir ini yaitu kelangkaan LPG 3 kg di Kota Ampana dan juga ya terutama meresahkan masyarakat di kalangan ekonomi menengah ke bawah tentunya.
0: Oke.
1: Dan dalam beberapa pekan kebutuhan sehari-hari dalam warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan LPG 3 kg di pangkalan resmi ya. Jadi adapun tersedia namun di pengecer melonjak hingga mencapai 50-70 ribu per tabung.
0: Oh, mahal ya.
1: Mahal dua kali lipat ya.
0: Oke, ini mama-mama marah nanti di rumah.
1: Marah.
0: Oke, baik.
1: Tapi menjelang Idul Adha kemarin dari pemerintah kabupaten Tojo Una-Una sendiri ada menggelar pasar murah LPG 3 kg.
0: Oke. Okay.
1: Yang dengan harga 25.000 per tabung
0: okay.
1: Dan dipusatkan di Kecamatan Ampana Kota dan juga Ratu Lindo untuk membantu masyarakat untuk memperoleh LPG tersebut.
0: Oke, cakep ya tentang LPG ya.
1: Tentang
0: baik.
1: LPG.
0: Oke. Okay. Baik, dipersilakan untuk live performance-nya dari Ampana.
1: Baik, malam hari ini juga saya di studio dari Ampana sudah ada Kak Fandi ya. Selamat malam Kak Fandi.
2: Selamat malam Kak Yuni.
1: Iya. Baik, mungkin kita berbincang-bincang dan kenalan dulu nih sama Kak Fandi. Dengar-dengar juga sempat ikut Bintang Radio ya?
2: Iya benar, aku ikut Bintang Radio itu di tahun 2012.
1: Ya. Wah, udah lama banget.
2: Sudah lama banget setelah perjuangan beberapa tahun sebelumnya dan di 2012 itu masuk final alhamdulillah.
1: Masuk final berapa? 5
2: besar. 5 besar.
1: Oh, 5 besar ya. Berarti seumur apa tuh lalu? 12 tahun yang lalu. Berapa tahun yang
2: 14
1: lalu?
2: Tahun yang lalu.
1: 14 tahun yang lalu. Apa SMA ya?
2: Sudah kuliah waktu itu.
1: Oh, sudah kuliah. Ya. Oke. Okay. Baik, mungkin kita langsung saja mendengarkan perform dari Kak Fandi. Dengan lagu yang pertama dari Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.

0: Terima kasih.
1: Oke, baik. Lagu dari Kak Fandi ya. Mungkin kita langsung saja ke lagu yang kedua dari Rizky Febian dengan judul Alamat.

0: Saat kerjanya itu di RRI Kendari. Ini ada Kak Riani. Kita sapa dulu. Halo Kak Riani.
1: Halo, selamat malam Kak Febri.
0: Selamat malam. Udah siap ya dengan Hipoitsin-nya ya?
1: Iya, benar banget.
0: Oke, tapi kita dengarkan dulu nih lagu yang lagi hits di Pro 2 RRI Kendari.

Swift, The Fate of Ophelia. Nadif Basalamah.

0: Oke, itu dia lagu yang hits. Nah, info yang hits dari Kendari apa ini, Kak Riani?
1: Oke, baik, terima kasih Kak Febri. Pertama-tama selamat malam minggu untuk semuanya kakak-kakak.
0: Malam minggu, oke.
1: Iya, benar banget, kita ketemu lagi. Nah, kalau di Kendari, kalau tadi di Makassar ada Kak Fikar yang katanya pelari-pelari culture itu banyak ibunya ya.
0: Betul.
1: Saya masih mau bahas lari, tapi beda. Ada dari Universitas Halu Oleo yang sekarang tuh jogging tracknya tuh lagi viral-viralnya gitu. Ada, boleh deh nanti dicek di Instagramnya. Itu sekarang orang-orang benar-benar pagi dan sore sama-sama selalu jogging di sana karena memang jogging tracknya itu berskala nasional dan pertama kalinya dibuka untuk umum gitu. Iya, betul. Terus masuknya unik Kak Febri karena itu dibukanya dari jam 6 pagi sampai jam 6 petang tapi bayarnya Rp10.000 cuma itu hanya diterima dengan non tunai. Gak boleh pakai uang cash, hanya cashless aja.
0: Cakep ya. Ini jadi pelari-pelari ya. Jadi kita bikin sehat nih.
1: Jadi tambah banyak pilihan tempat-tempat lari untuk pelari-pelari culture yang ada di Kendari juga gitu.
0: Baik. Terima kasih Kak Riani ya dari RRI Kendari. So, teman-teman, sebelum kita lanjut ke bau-bau, kita dengarkan dulu yang berikut ini.
2: Ketika berbicara tentang selfie, kita mungkin langsung terbayang ponsel pintar dan media sosial. Namun, tahukah kamu bahwa foto selfie pertama di dunia diambil lebih dari satu abad yang lalu? Pada tahun 1839, Robert Cornelius, seorang ahli kimia dan penggemar fotografi asal Amerika Serikat, menciptakan sejarah dengan mengambil swafoto pertama di dunia menggunakan kamera Degroot Tape. Cornelius memotret dirinya sendiri di luar toko keluarganya di Philadelphia. Proses ini memerlukan waktu exposure selama sekitar 1 menit dan Cornelius dengan cerdik menggunakan waktu tersebut untuk berpose di depan kamera menghasilkan salah satu gambar selfie pertama dalam sejarah. Foto yang diambil oleh Cornelius bukan hanya sebuah eksperimen, tapi juga sebuah tonggak penting dalam sejarah fotografi.
0: Oke, kita masih juga di Pro2 Hits berjaringan teman Pro2 dan kita juga masih live TikTok ya di RRI Totoli. Kita sapa dulu ke teman kita yang lagi di RRI Bau-Bau. Ada Kak Mirwansa. Halo.
3: Halo Kak Febri.
0: Oke, bagaimana nih kabar Bau-Bau malam hari ini?
3: Malam hari ini cerah.
0: Oh, cerah ya. Jadi banyak untuk bermalam minggu ini.
3: Kayaknya banyak nih. Berkat kedua jomblo supaya tidak hujan.
0: Wah, itu dia. Tapi jalannya sendiri ya kalau jomblo.
3: Itu juga.
0: Itu dia. Oke, sebelum kita dengar apa lagi hits, kita dengarkan dulu lagu yang hits di RRI Bau-Bau.
3: Oke.
4: Radio Republik of Indonesia.
5: Yang hits di RRI Bau-Bau. Let's check it out.

0: Bobo. Oke, Kak Mirwansa langsung ya. Aja. Apa sih yang lagi info hits dari
1: Bobo? Yang hits di Bobo ini ada kabar menarik nih dari dunia perfilman lokal di Sulawesi Tenggara.
0: Oke.
1: Nah, kegiatan layar benteng ini resmi dibuka tepatnya awal bulan. Tepatnya tanggal 2 Mei 2026 di kawasan Benteng Keraton Wolioni, Kak Febri.
0: Oke.
1: Nah, program ini menjadi penanda dimulainya rangkaian pemutaran film yang akan digelar di 6 titik berbeda yang tersebar di wilayah Bau-Bau, Kabupaten Buton, dan juga Kabupaten Buton Selatan, nih, Kak Febri.
0: Oke.
1: Dan program ini juga merupakan bagian dari dukungan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui program Dana Indonesiana kategori Sinema Indonesiana tahun 2025 yang Indonesia. Tujuannya untuk mendorong perkembangan ekosistem perfilman dan memperluas akses masyarakat terhadap karya-karya kreatif daerah, nih, Kak Febri. Dan kehadiran layar benteng ini menjadi bukti bahwa film bukan hanya hiburan tetapi juga sarana untuk merawat identitas budaya, memperkuat ruang pertemuan masyarakat, dan juga membuka peluang bagi para kreator lokal untuk terus berkarya dan dikenal lebih luas, nih, Kak Febri.
0: Oke, baik. Perfilman ya.
1: Iya, betul. Okay. Dan di malam hari ini ada nih, di infonya malam hari ini ada nih, akan tayang di, kayaknya sementara nih.
0: Oh,
1: di Kabupaten Buton.
0: Pemutaran film ya. Baik, ini juga sebagai kreativitas anak-anak muda kita juga ya. Bukan anak muda tapi masyarakat umum juga bisa ya. Oke. Baik, terima kasih Kak Mirwansa di Bau-Bau. Nah, teman-teman, tentunya kita langsung beranjak saja ke RRI Toli-Toli ya. Tapi sebelum saya bacain apa sih yang lagi info hits yang lagi Toli, kita dengarkan dulu lagu yang hits.
2: Yang lagi hits di Produa Toli-Toli. Silaon 7

0: 2 hits per jaringan.
1: Pro 2 RRI Toli Toli. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Oke, teman-teman, kita langsung aja. Apa sih yang lagi hits ya di Toli-Toli? Ini fenomena mekarnya pohon tabebuya kuning sedang menjadi perhatian masyarakat di Toli-Toli. Jadi deretan bunga yang menghiasi sepanjang jalan kota membuat suasana terlihat lebih indah, cerah dan estetik hingga ramai menghiasi media sosial. Jadi mulai dari ibu-ibu ini, biasanya kalau ibu-ibu atau tante-tante ya pengguna Facebook itu sampai kalangan anak muda itu ikut ya membagikan momen cantik pohon bunga tabebuya. Ini pohon bunga tabebuya itu seperti kayak pohon sakura yang mekarnya itu di musim kemarau. Jadi pada awal bulan Mei itu ya sampai di pertengahan itu Toli-Toli lagi di musim kemarau dan mekarnya bunga tabebuya. Jadi ini menjadi menjadi hits banget di masyarakat ya, apalagi pengguna-pengguna media sosial. Bahkan kini tabebuya bukan hanya menjadi penghias kota, tetapi juga telah menjadi spot foto favorit baru bagi masyarakat. Banyak anak muda memanfaatkan momen mekarnya bunga ini untuk berburu foto estetik, nongkrong sore hingga membuat konten media sosial bersama teman dan juga keluarga. Oke, itu dia yang lagi hits ya, yang ada di Toli-Toli. So, kita langsung aja yang terakhir ini dari RRI Mamuju. Ada Kak Sugianto. Halo Kak Sugi.
3: Halo, apa kabar? Selamat malam.
2: Alhamdulillah baik. Kalau Kak Sugi gimana ini kabarnya?
3: Alhamdulillah, semangat pokoknya ya, malam minggu kan ya, sekalipun mungkin udahlah di studio aja, tapi kan harus happy karena yang lain juga happy kan malam minggu.
2: Betul sekali. So, sebelum kita dengarkan info lagi hits, kita dengarkan lagu yang lagi hits di Mamuju.
0: Produksi dari Mamuju. Ini dia top 5 minggu ini. Sedia aku sebelum hujan, Eat Gitam. Kota ini tak sama tanpamu, Nadif Basalamah.
4: Perjalanan melintasi
5: Bruno Mars, Wake

0: Top hits RRI Mamuju untuk minggu ini.
1: Oke, baik teman produk, kita langsung dengarkan apa yang lagi hits nih di Mamuju, Kak Sugi.
2: Oke, kayaknya kalau musim emang sama ya, jadi
1: betul.
2: Sama aja sih semuanya pada dasarnya ya, udah bulannya kali ya.
1: Nah, oke.
2: Selama Mei ini ada yang istimewa di Sulawesi Barat, sebuah event bertaraf nasional, Karisma Event Nusantara, yaitu Mandar Culture Festival.
1: Jadi Mandar Culture.
2: Ya, jadi acara ini tuh memang panggung, kemudian ada UMKM juga, dan masanya juga cukup panjang dari tanggal 11 sampai dengan 23. 11 ke 18 itu pra-event, tapi sekalipun pra-event, setiap malam sudah dipenuhi dengan penampilan-penampilan yang luar biasa, mulai dari pemilihan putra-putri Sutra Mandar, kemudian ada juga tari-tarian, lomba nyanyi solo dan sebagainya. Memang panggungnya cukup ramai dengan nuansa-nuansa yang khas Mandar Sulawesi Barat banget. Sampai dengan di puncak eventnya di tanggal 19 sampai dengan 23 Mei 2026. Dan luar biasa sekali, ini memang cukup menyita perhatian dan ya, sayang banget saya gak bisa ikut juga hari itu.
1: Oh, kenapa? Kenapa Kak Sugi? Kenapa
2: karena
1: gak
2: memang,
1: ikut?
2: Jaraknya cukup jauh ya. Sekitar berapa jam ya ke tempat itu? Mungkin 3-4 jam. Jadi ya.
1: Jauh juga ya. Nah, tapi kalau penampilan-penampilan di sana itu apakah didominasi oleh anak-anak muda, adik-adik pelajar atau gimana?
2: Nah, luar biasanya sekalipun mungkin ini berbicara mengenai budaya, tapi keterlibatan anak muda juga cukup tinggi, antusiasme sangat tinggi, mulai dari untuk tari-tarian, teater, kemudian juga hal-hal yang berbau
1: kesenian ya.
2: Kesenian, betul sekali, budaya, dan memang cukup terbukti bahwa kesenian-kesenian yang ada di Sulawesi Barat ini juga ke tingkat nasional juga seringkali beberapa tahun sempat menempati posisi-posisi pertama nih Kak. Jadi sangat wajar kalau mereka menampilkan itu juga bagian dari upaya untuk tetap mempertahankan eksistensi ya. Dan sepertinya sih memang kalau dilihat dari antusiasmenya bukan lagi bagaimana kemudian mereka semangat ya, tapi memang mereka udah sampai pada tahap yang bersaing gitu loh Kak.
1: Wih, cakep ya. Bersaing secara sehat tapi membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Ya, baik, terima kasih Kak Sugi ya, info hitsnya lagi di Mamuju ya. Oke deh teman-teman, ini udah di ujung waktu juga, dan mungkin inilah dia ya untuk Pro 2 Hits Berjaringan di bulan Mei. Terima kasih kakak-kakak semuanya yang lagi bergabung di Produksi Berjangan Sekorwil 4 ya, ada RRI Makassar, kemudian ada Bone, Produa Palu, Ampana, Kendari, Bau-Bau, dan juga Mamuju. Terima kasih, selamat malam minggu, yang jomblo tetap kuat dan sabar ya, apalagi ditemani dengan hujan di malam hari ini. So itulah dia Produa Hits Berjaringan Sekorwil 4, tetap sesuai di Produa RRI Toli-Toli, teman terbaik kamu.
3: Berjaringan. Pengen tahu lagu terhits dan info terupdate di kota kamu? Di sini tempatnya.
4: Pro 2 Hits Berjaringan disiarkan bersama Pro 2 RRI Makassar, Pro 2 Palu, Pro 2 Kendari, Pro 2 Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana,
5: Satuan Guru Agama Buddha Indonesia Pergabi Sulawesi Selatan, Yayasan Ratana Jyoti Mawang, hingga Persatuan Umat Buddha Indonesia Permabudi Sulawesi.

program ekoteologi yang terus didorong oleh Kementerian Agama. Suasana gotong royong tampak mewarnai kegiatan sejak pagi hari. Para peserta yang terdiri atas pemuda, Buddhis, tokoh agama, guru agama Buddha, dan pengurus yayasan bersama-sama menanam bibit pohon di lingkungan vihara sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam. Sementara itu, pembimbing masyarakat Buddha, Kanwil Kemenak Sulsel, Sumarjo, mengatakan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari praktik ajaran Buddha. Dalam perspektif ekoteologi Buddha, manusia dan alam punya hubungan yang saling tergantung. Prinsip Pratika Samabupada mengajarkan bahwa seluruh kehidupan saling terkait, sehingga merawat lingkungan pada hakikatnya adalah merawat kehidupan itu sendiri. Dan pendengar, informasi dari rri.co.id tadi menjadi akhir kebersamaan saya juga menyapa ruang dengar Anda. Sementara ada rekan saya Irsan Saputra yang akan melanjutkan Makassar Malam. Namun tepat pukul 20 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengupdate kembali informasi-informasi di ruang dengar Anda. Saya Arman pamit, selamat berakhir pekan, selamat malam minggu ya. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi, positif, dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu pengawasannya di Galuga. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya keterbukaan informasi mengenai sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi, positif, dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu pengawasannya di Galuga. Saya waktu itu berdialog. Tapi itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan kita sudah masuk lompatan ke-9 bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga lama ini kita lagi menjadi momok, kita menjadi darurat begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sama juga makin banyak. Maka antisipasi besarnya dilakukan tidak boleh langkah biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk membagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi untuk masyarakat bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
5: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahrus Zaki, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
6: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
5: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
7: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
5: Kepala DLH Kota Jambi Maruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling?
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepet.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita itu terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari itu dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
11: Sarno berharap Tatus Destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtibmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian kita ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
13: 1 kilo.
15: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan narkotika.
13: Diketahui rahasia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 5 22 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
17: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PJ Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
16: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
17: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
18: Alhamdulillah dengan munculnya Perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk kemalaman peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten.
17: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut. Kemudian dalam 4 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih di Asia Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF Hartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal, sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Hartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yes, yeah, so today again it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
3: Hari ini ada latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday ini.
2: Some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, puji Tuhan, saya pulih, udah pulih dari dua bulan lalu. So, saya di sini udah seminggu lalu sebelum training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku, sama John. Ya, saya sangat bersyukur, dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik, metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik, dan ya saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nia Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka terjadinya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: 91 dimanapun Anda berada, menemani malam hari Anda dari Jalan Rimurani nomor 3 Makassar. Setelah bersama dengan rekan kami Lukman Tare dari Pro 3 RRI, berikutnya saatnya saya Irsan Saputra yang menemani Anda sampai menjelang pukul 24 malam di hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Baik pendengar, di malam hari Anda, seperti biasa di malam minggu, kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Konghucu. Dan saat ini kami tengah menantikan partisipasi dari narasumber kami pendengar, bersama dengan Kak Ervan Sutononio, SFT Visio MH. Dan saat ini pendengar yang kita nanti-nantikan ya, baru saja hadir sama kita. Pas banget waktunya, kita baru opening, beliau langsung muncul sama kita. Kita mencoba menyapa dulu deh ya, sepertinya bersama dengan narasumber kita pendengar, bersama dengan Bang Ervan Sutononio. Kita coba menyapa dulu. Selamat malam Bang Ervan.
1: Selamat malam.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, sehat ya?
1: Sehat dan ceen, puji syukur, luar biasa.
0: Luar biasa. Baik pendengar, tentunya perjumpaan Anda di malam hari ini dapat Anda saksikan di media sosial kami, di fanpage Facebook kami di Pro 1 RRI Makassar, dan juga di YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar akan kami hadirkan untuk Anda. Dengan tema kita di Mimbar Agama Konghucu untuk edisi hari ini, dengan topik ketuhanan dalam agama Konghucu, kita akan mengenal lebih jauh bersama dengan narasumber kami yang sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar. Baik pendengar, kalau begitu kami hadirkan dialog Mimbar Agama Konghucu dengan topik ketuhanan dalam agama Konghucu yang akan disampaikan oleh Bang Ervan Sutononio. Saya persilakan Bang Ervan.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam sahabat pendengar setia RRI Pro 1 Makassar dimanapun Anda berada. Tentu senang sekali pada malam hari ini kita bisa kembali hadir dalam program Mimbar Agama Konghucu, yang tentu ini menjadi sebuah kesempatan dan sebuah kebahagiaan bagi saya bisa hadir untuk menyapa para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan iman di dalam agama Konghucu, hanya pada kebajikan Tuhan berkenan, Wei Te Tong Tien, Sancai. Terima kasih tentu para pendengar setia RRI Pro 1, terutama bagi umat agama Konghucu yang pada saat ini mendengarkan mimbar agama Konghucu. Tentu kita berbicara tentang ketuhanan di dalam agama Konghucu adalah sesuatu yang sangat fundamental, sesuatu yang sangat mendasar di dalam agama Konghucu. Mungkin bagi orang awam ataupun orang di luar agama Konghucu, banyak yang berpikir bahwa agama Konghucu ini adalah agama yang, terlebih kalau melihat dari cara sembayangnya di kelenteng misalnya, ini banyak bersembayang kepada dewa-dewi ya. Kalau di dalam agama Konghucu kita menyebut Senming atau Sinbeng gitu, sehingga mungkin banyak yang salah kaprah menganggap bahwa di dalam agama

0: Konghucu ini Tuhannya banyak gitu, karena banyak Senming, banyak Sinbeng, atau kalau kita walaupun tidak tempat kita analogikan sebagai dewa dewi lah kita menyebut, walaupun tidak secara harfiah tepat, tetapi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dewa dewi. Nah, tetapi Senming atau Sinbeng ini berbeda. Tentu yang harus kita pahami dan kita ketahui bahwa di dalam agama Konghucu itu tetap mengenai agama yang monoteis. Artinya percaya hanya kepada satu Tuhan yang bagi orang Konghucu disebut itu Tien. Tien kalau kita melihat dari aksara Mandarinnya itu berbentuk seperti yang bermakna adalah I dan Ta. Satu yang maha besar. Nah begitu. Makanya di dalam agama Konghucu keliru kalau kemudian orang menganggap bahwa agama Konghucu ini adalah agama yang politeis, banyak Tuhan. Tetapi di dalam agama Konghucu kita lihat saja dari aksara huruf Tien, I dan Ta ini menyatakan bahwa ada satu yang maha besar, yang kemudian bagi umat Konghucu kita menyebut Tien. Ataupun di dalam kitab Sesu Wuching ada yang menggunakan istilah Huang Tien atau Sang Ti gitu. Huang Tien atau Sang Ti, Sang Ti adalah penjabaran, kalau kita menjabarkannya adalah sesuatu yang maha kuasa gitu, sesuatu yang kemudian kalau kita melihat di dalam kitab Tashye, kitab ajaran besar, ayatnya mengatakan bahwa sungguh maha besar kebajikan Tien, dilihat tiada nampak, didengar tiada terdengar, namun tiada satu wujud pun tanpa dia. Sungguh kebesaran Tuhan dapat dirasakan di kanan dan kiri kita. Itu kurang lebih bunyi ayat di dalam kitab Sesu yang kemudian menggambarkan bahwa bagaimana kebesaran Tuhan di dalam agama Konghucu. Dan tentu kalau kita kembali ke aksara I dan Ta ini, satu yang maha besar, maka Tien banyak yang mengartikan sebagai langit gitu. Langit secara harfiah memang ya, karena kita menganggap bahwa Tien atau Tuhan ini berada di atas gitu, berada di langit. Makanya bagi orang Konghucu ketika kita melihat kita masuk ke kelenteng, kita masuk kelenteng, kita masuk di depan pintu masuknya, maka ada hiolo, ada tempat hio, tempat untuk menancapkan dupa, itu kita bersembahyang ke langit, menghadapnya ke langit gitu. Karena itu tadi Tien ini kemudian dianalogikan bahwa Tuhan berada di atas langit gitu. Makanya di kelenteng untuk beribadah di altar Tien, di altar Tuhan itu tidak ada kimsin atau tidak ada patung, tidak ada arca, tetapi memang karena wujud Tuhan di dalam agama Konghucu itu bukan person, bukan orang gitu. Sungguh maha besar kebajikan Tien, dilihat tiada nampak, didengar tiada terdengar, namun tidak satu wujud tanpa dia. Dan sungguh sifat Tuhan yang maha roh tidak dapat disembunyikan daripada kita. Artinya gini, di dalam kemudian Tien atau simbol dari Tuhan yang maha esa, I dan Ta tadi itu, ini kemudian oleh Nabi Kongce, Nabi Agung Kongce, mengajarkan bahwa Tuhan itu, hadirnya Tuhan di dalam diri manusia, Yen Heng Li Chen, sifat Tuhan, sifat ketuhanan yang maha tinggi, maha adil, maha abadi hukumnya, maha sumber kebenaran dan kebajikan. Mungkin kalau bagi teman-teman muslim, sifat-sifat ketuhanan ini sama dengan Asmaul Husna kita mengenalnya gitu. Sifat ketuhanan maha besar, maha adil, maha kokoh hukumnya dan sebagainya. Nah, oleh Nabi Kongce makanya dikatakan Sangti, Tuhan yang maha kuasa. Karena kenapa? Tien sebagai sifat ketuhanan di dalam agama Konghucu ini berbeda dengan Senming atau Sinbeng. Mungkin bagi masyarakat awam ataupun orang-orang banyak melihat bahwa Kimsin atau patung di dalam kelenteng ini, setiap umat Konghucu bersembahyang juga menancap dupa dan sebagainya. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa Senming atau Sinbeng ini adalah orang yang ketika beliau hidup itu menjadi teladan bagi masyarakat di sekitar begitu. Makanya kemudian Tien berbeda, tidak ada patung, tidak ada bentuk, karena sifatnya tadi yang maha roh, Sedangkan bagi Senming atau Sinbeng ini, dewa-dewi ini adalah perwujudan orang-orang yang ketika beliau hidup ini mampu memberi teladan bagi orang, mampu menghindarkan penyesalan yang besar. Kemudian oleh karena itu, karena beliau dihargai, beliau dihormati, beliau menjadi teladan bagi orang, makanya dibangunkanlah kelenteng atau kuil ataupun dibuatkan kimsin, arca, untuk menghormati Senming atau Sinbeng itu. Jadi ini yang perlu kemudian supaya kita tidak salah kaprah, bahwa memang di dalam agama Konghucu tetap mengenal ada satu Tuhan monoteis, ya. Dan kita percaya di dalam agama Konghucu Tuhan ini adalah sumber utama. Yen Heng Li Chen tadi itu hadir di dalam diri manusia. Artinya sifat-sifat Tuhan menurun ke manusia, yaitu Ren I Li Chi, cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana. Inilah sifat yang oleh setiap manusia ketika dia lahir ke dunia, dia lahir menjadi seorang manusia, maka dia mempunyai sifat-sifat ketuhanan yang turun, yaitu cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, dan tentu dapat dipercaya. Inilah yang menjadi dasar dalam setiap gerak dan tingkah laku seorang cince, seorang susilawan, seseorang yang memegang teguh ajaran Konghucu, senantiasa mempunyai sifat-sifat itu, cinta kasih, kebenaran, susila, dan bijaksana. Artinya Tuhan di dalam agama Konghucu, tadi kita saya mengatakan di awal bahwa Tuhan di dalam agama Konghucu ini bukan person, bukan orang. Nah, makanya sifat-sifat ketuhanan itu bisa lahir dan hadir, kita menghadirkan Tuhan melalui sifat-sifat kita itu. Kita percaya bahwa ketika kita lahir di dunia itu, kita mempunyai sing atau watak sejati. Watak sejati ini adalah perwujudan dari firman atau wahyu Tuhan. Ayat di dalam kitab Tasye pun yang lain mengatakan firman Tien itulah dinamai watak sejati. Hidup mengikuti watak sejati itu menempuh jalan suci. Bimbingan untuk menempuh jalan suci itulah dinamai agama. Maka makna agama bagi umat Konghucu ini adalah bagaimana untuk hidup sesuai dengan bimbingan menempuh jalan suci, bagaimana hidup di dalam jalan suci yang Tien, yang Tuhan hadirkan, dan kemudian ini diejawantahkan melalui sikap dan perilaku kita. Nah, makanya bagi umat Konghucu, dia selalu menganggap bahwa bagaimana kita berbuat baik karena kita telah menerima banyak kebaikan, dan tentu sifat-sifat ketuhanan kita mampu, ketika kita dikatakan kita mampu kita percaya akan kehadiran dan kebesaran Tuhan, maka tentu sifat ini yang harus kita ejawantahkan di dalam kehidupan dan keseharian kita. Oleh karena itu, dalam hati nurani, ya, kalau kita mengartikan sing atau watak sejati ini kurang lebih seperti watak sejati lah. Di dalam agama Konghucu percaya bahwa setiap manusia yang lahir itu tentu dibekali dengan sing, dibekali dengan watak sejati, dibekali dengan bagaimana ketika kita menganalogikan ketika kita jalan di taman, kemudian kita melihat ada anak-anak yang bermain dan kemudian terjatuh, tentu sebagai watak sejati, sebagai rasa kemanusiaan, rasa hati nurani kita sebagai manusia, kita akan pertama langsung menolong, gitu. Ketika kita melihat orang yang kesusahan, kita harus langsung menolong. Itulah salah satu bukti bahwa ada watak sejati, ada sing, ada hati nurani di dalam setiap manusia. Makanya agama Konghucu, kembali lagi saya tekankan bahwa berbakti tidak hanya sebatas bahwa kepada orang tua, tetapi berbakti kepada sesama, berbakti ke alam semesta, dan tentu hubungan manusia dengan Tien yang tadi saya katakan, bahkan bahwa definisi agama di dalam agama Konghucu adalah bagaimana kita hidup menempuh jalan suci sesuai dengan bimbingan Tien yang tentu berakar dari firman Tien atau watak sejati itu. Nah, sehingga cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, dan dapat dipercaya ini bagi agama Konghucu tidak hanya terbatas pada ritual peribadatan, tetapi kemudian memang bagaimana Orang dilihat sebagai seseorang yang benar-benar sebagai seorang cince, sebagai seorang susilawan, sebagai seorang siswa di dalam agama Konghucu, tentu melakukan setiap tingkah laku dan gerakannya itu senantiasa dilandasi oleh cinta kasih tadi. Dilandasi bagaimana kesusilaan. Artinya kalau di dalam beribadah pun, beribadah ketika dia tidak hanya sekedar beribadah hanya untuk mendapatkan pujian ataupun hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi ada rasa hormat di dalamnya, ada rasa hormat, ada rasa ketulusan di dalamnya. Di ayat yang lain di dalam kitab Lun'i, Nabi Kongce mengatakan bahwa daripada ibadah yang mewah mencolok, lebih baik itu ibadah yang sederhana tetapi ada kesusilaan di dalamnya, ada rasa ketulusan di dalamnya, terlebih ketimbang harus bermegah-megahan, bermewah-mewahan ibadahnya, tetapi kemudian akhirnya ini melenceng dari akar sebuah peribadahan di dalam agama Konghucu. Bagaimana rasa hormat kepada Tien, puji syukur kehadirat Tuhan, bagaimana ketakwaan kita sebagai umat, itu yang menjadi titik berat di dalam agama Konghucu. Jadi memang kalau kemudian hari ini kita melihat umat-umat Konghucu yang ya mungkin juga karena memang perkembangan zaman dan sebagainya yang ibadahnya sangat sungguh mewah, yang kita khawatir akhirnya nanti malah mengurangi esensi, mengurangi nilai dari ibadah itu, bahwa kita menjadi lupa bahwa ketika kita beribadah ini bukan untuk mendapatkan pujian dari orang atau sekedar pamer-pameran atau sekedar tidak mau dikalah sama yang lain, tetapi esensi dari beribadah di dalam agama Konghucu itu tadi. Bahkan dikatakan bahwa semakin kita melakukan banyak kebajikan, maka itu kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tien. Menarik sebenarnya di dalam agama Konghucu. Kenapa? Karena saya selalu mengatakan bahwa agama Konghucu ini tidak menuntut orang lain, tetapi menuntut ke dalam diri kita sendiri gitu. Semakin kita berbuat baik kepada orang, maka kita berhasil menghadirkan sifat-sifat Sing yang tadi Ren Ilici itu, cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana. Kita mampu menghadirkan itu di dalam setiap gerak dan tingkah laku kita, maka tentu kita semakin menghadirkan Tuhan, semakin mendekatkan diri secara keimanan itu kepada Tuhan. Makanya di dalam sifat Tuhan Yen Heng Li Chen, maha abadi hukumnya, artinya hukum kebajikan ini akan terus berlaku. Mulai dari 5.000 tahun yang lalu sampai 5.000 tahun yang akan datang, ini akan tetap, hukum Tuhan akan tetap berjalan. Gitu. Makanya di dalam agama Konghucu kita mengenal konsep yin yang. Yin yang ini adalah bukan sesuatu yang saling berlawanan, tetapi saling melengkapi. Gitu. Ada diciptakan di dalam kosong, ada isi, di dalam isi ada kosong. Artinya memang ini adalah hukum Tuhan yang akan tetap terus berjalan. Tuhan menciptakan ada siang, ada malam. Ya kan? Ada perempuan, ada laki-laki. Ada. Inilah yang kemudian menjadi hukum Tuhan. Dia akan tetap terus berjalan. Tentu ada kebaikan, ada kejahatan dan sebagainya. Tetapi Tuhan mengajarkan, Tien di dalam agama Konghucu mengatakan bahwa ibadah yang didasari dengan rasa hormat, ibadah dengan yang didasari oleh rasa ketulusan, ini tentu akan lebih untuk melatih diri bagaimana membina diri sebagai seorang cince. Ya karena kita menyadari itu tadi, kita menyadari bahwa namanya kehidupan pasti akan ada susah dan ada senangnya, ada suka, ada duka. Ini adalah memang suatu siklus hidup. Ada masa sakit, sehat, hidup, dan meninggal. Ini adalah memang siklus hidup. Dan hukum yin yang ini akan terus berjalan. Makanya di dalam agama Konghucu, ada satu kitab yang mengatakan kitab Chongyong, kitab tengah sempurna. Kitab yang tetap di dalam, kalau kita melihat secara substantif, isinya adalah menjaga kita harus tetap di dalam tengah harmonis. Ketika kita berbahagia, kita tidak usah bereforia yang berlebih-lebihan. Kenapa? Karena setelah kita berbahagia, kita paham, kita sadar bahwa akan ada duka setelah itu, akan ada kesusahan. Begitu pula ketika kita susah, kita ke dalam keadaan sulit, kita yakin bahwa itu akan berlalu. Dan setelah kesusahan itu, tentu akan ada kebahagiaan, ada kesenangan. Ini adalah siklus hidup yang akan terus berjalan. Ini adalah hukum yin yang. hukum Tuhan yang akan tetap terus. Itu tadi saya katakan. Usia agama Konghucu atau Rucyao ini kita kenal sebagai ujian yang terlisa. Sudah 5.000 tahun yang lalu. Gitu. Tetapi ketika kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita hari ini, itu masih sangat linear. Ini masih sangat sangat bisa aplikatif bagi kehidupan kita hari ini. Nah, di dalam agama Konghucu tentu ajaran ketuhanan tadi ini menjadi nilai-nilai universal, yaitu tadi adalah bagaimana kita mampu menjaga harmoni, ya kan? Tengah harmoni ini kitab Chongyong, Tiongyong kalau bahasa Hokkiannya, dia menjaga bahwa kita harus tetap berada di dalam sikap tengah. Kita ketika kita marah, kita tidak boleh terlalu marah. Kenapa? Karena kalau kita terlalu marah, terkadang bahkan makanya pikiran kita menjadi tidak jernih gitu. Banyak yang ketika mungkin kalau kita bahkan lihat ketika orang marah sampai tidak kepikiran lagi untuk menyakiti orang lain dan sebagainya. Ini karena makanya umat Konghucu itu selalu diajarkan untuk mengendalikan diri tetap di batas tengah itu. Di dalam kitab Chongyong, kitab batas tengah sempurna mengatakan bagaimana ketika dia seorang cince, seorang dia susilawan, maka dia mampu untuk menjaga dirinya tetap di batas tengah. Ketika bahagia juga dia tidak terlalu berlebihan berbahagianya. Begitu pula ketika dia sedih, dia tidak berlarut-larut di dalam kesedihannya. Makanya bagi pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, terutama bagi umat Konghucu, saya selalu mengatakan adalah kita melakukan kebajikan, kita melakukan membantu banyak orang, itu adalah salah satu bentuk ibadah kita yang terbaik gitu. Ketimbang harus kita kemudian bermewah-mewah mencolok merayakan peribadahan Imlek misalnya dan sebagainya, tetapi tidak ada rasa hormat di dalamnya, tidak ada rasa empati kepada saudara-saudara kita. Saya pikir di dalam agama Konghucu sudah sangat jelas mengatakan bahwa memang hidup yang baik adalah bentuk ibadah yang terbaik. Makanya ketika manusia melakukan kebajikan, ya karena dia memang mempunyai kewajiban untuk melakukan kebajikan itu. Dia melakukan kebajikan ya karena memang sifat-sifat ketuhanan lahir dalam diri manusia. Jadi dia tidak perlu kemudian ditakut-takuti oleh neraka. Dia tidak perlu diiming-imingi oleh surga baru mau berbuat kebaikan. Dia tidak perlu takut yang dikatakan orang berbuat jahat kepada dirinya, maka dia harus berbuat jahat. Tetapi bagaimana bagi agama Konghucu, kita melakukan kebaikan ya karena kita pun telah menerima banyak kebajikan. Dan sifat-sifat ketuhanan lahir, hadir di dalam diri kita. Makanya bagi umat Konghucu menganggap bahwa berbuat kebajikan itu adalah sesuatu yang harus. Ibadah yang terbaik adalah melakukan kebajikan itu. Umat Konghucu selalu saya katakan, jangan kemudian nanti, makanya suatu ketika Nabi Kongce ketika ditanya bagaimana sih surga dan neraka dalam perspektif Nabi Kongce sendiri. Nabi Kongce, ya kalau kita gunakan bahasa sehari-hari sekarang, kita bilang ya boro-boro kau mau pikir surga yang jauh di sana. Hidupmu aja belum tentu benar gitu. Perbaiki dulu hidupmu. Bagaimana kamu melakukan kebajikan kepada orang, bagaimana kamu bisa menjabarkan ren ilici tadi, cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana. Nah itu jauh lebih baik, jauh lebih mulia ketimbang kau memikirkan sesuatu yang belum tentu kau dapatkan gitu. Makanya satu yang sangat terkenal dari sabda Nabi Kongce bahwa untuk mencapai tempat yang jauh itu harus dimulai dari langkah yang pertama, dimulai dari tempat yang terdekat. Itu artinya apa? Kita jangan kepikiran terlalu jauh, tetapi kemudian bagaimana hidup ini kita jalani dengan yang terbaik. Tidak mungkin kita pergi membantu orang yang jauh di luar sana sedangkan tetangga kita masih ada yang kesusahan gitu. Nabi Kongce sangat aplikatif. Makanya saya katakan bahwa untuk mencapai tempat jauh harus dimulai dari tempat yang dekat gitu. Dan tentu ini semua menjadi suatu kewajiban bagi umat agama Konghucu bahwa dia tidak kemudian boleh untuk kemudian nanti harus dijanjikan surga baru mau berbuat kebajikan ataupun harus ditakut-takuti dengan neraka baru dia menghindari kejahatan, ya tadi. Tapi itu, saya mengatakan bahwa di dalam agama Konghucu, agama yang sangat mampu menekankan kepada diri kita sendiri, tidak menuntut kepada orang lain, tetapi bagaimana kemudian ketika kita mau membantu orang lain, ketika kita, ya karena kita telah menerima banyak kebaikan itu tadi, dan tentu kita yakin, kita percaya bahwa Tian atau Huang Tian itu adalah sumber kehidupan dan sumber moral kita. Sifat Tuhan yang tadi sebagai maha abadi hukumnya, maha kokoh, maha menembusi, artinya tiada yang sesuatu yang dapat kita sembunyikan daripada Tian, karena memang sifatnya yang maha menembusi, ya kan? Dia, beliau menjadi Tian ini menjadi prima causa dan causa finalis. Tempat kita berawal dan akhir kita di dalam agama Konghucu dikenal dengan Pei Tian. Mampu rohnya kita ini kembali bersatu manunggal dengan Tuhan yang maha roh tadi. Itulah yang kemudian menjadi tujuan tertinggi, tujuan puncak kemuliaan bagi seseorang yang beragama Konghucu. Tentu hari ini nilai ini masih sangat-sangat relevan melihat situasi kondisi kita hari ini, terutama di dalam masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Tentu nilai-nilai ini masih sangat relevan dengan kehidupan modern. Walaupun itu tadi saya katakan bahwa ajaran Konghucu atau Ruqiao ini sudah berusia ribuan tahun, tetapi masih sangat kemudian dekat, sangat relevan dalam kehidupan kita hari ini. Barangkali sekian pendengar setia RRI Pro 1 FM dimanapun Anda berada.
1: Baik, terima kasih banyak. Banyak perspektif baru yang akhirnya Irsan baru tahu nih dari abang kita satu ini, ya. Ternyata benar ya, kalau selaku masyarakat umum dari kecil dulu Irsan berpikir, oh Konghucu karena dewanya banyak berarti Tuhannya banyak. Ternyata tidak seperti demikian. Tetap mempercayai hanya satu Tuhan, berarti sama dengan Pancasila memang.
0: Yes.
1: Hanya mempercayai satu Tuhan,
0: yeah.
1: Ketuhanan yang Maha Esa, yeah.
0: Jadi bagi kita, kita percaya bahwa tetap satu Tuhan, walaupun penyebutannya berbeda-beda, tetapi tetap Tuhan itu adalah satu.
1: Tuhan yang salah satu. Nah gitu. Karena tidak akan diakui di Indonesia kalau memang tidak sesuai dengan Pancasila, ya, tadi. Karena Indonesia meyakini bahwa ketuhanan yang Maha Esa, berarti Tuhan memang satu. Dan semua agama seperti itu, cuman praktisnya aja mungkin agak sedikit berbeda, karena memang setiap agama berbeda. Nah mungkin Irsan boleh nanya-nanya sedikit gak sih?
0: Boleh.
1: Konghucu juga dikaitkan dengan salah satu etnis juga. Ini apakah benar demikian atau sebenarnya tidak sebenarnya, Bang Irfan?
0: Ya, sebenarnya tidak ya.
1: Okay.
0: Ya, cuman memang karena asal dari Konghucu atau Ruqiao, kalau kita ke Tiongkok itu ya, kalau kita bertanya Konghucu, agama Konghucu mereka enggak ngerti. Tapi ketika kita menyebut Ruqiao, artinya agama bagi agama yang mengajarkan tentang lemah lembut itu. Maka memang karena sumbernya adalah dari sana, yeah. Maka rata-rata di Indonesia adalah orang Tionghoa, gitu. Tetapi banyak juga teman-teman saudara-saudara dari suku lain pun menganut agama Konghucu.
1: Nah, itu. Jadi gitu pendengar ya. Jadi tidak eksklusif di satu etnis aja. Jadi semuanya boleh. Nah, jika Anda meyakini, silakan, itulah bentuk keyakinan yang telah dijamin oleh undang-undang. Irfan, terima kasih banyak atas waktunya, sudah mengedukasi kita semuanya lagi. Kita tambah ilmu lagi, pendengar. Kita tambah banyak pengetahuan lagi. Mudah-mudahan besok-besok kita bisa tambah pengetahuan lagi seputar tentang agama Konghucu. Di mimbar agama Konghucu di setiap malam minggunya, pendengar, yang kali ini bersama dengan Bang Irfan Sutono Nio. Dia ini selaku tokoh muda Konghucu dan juga wakil sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Makassar. Ya. Bang Irfan, kita pamit undur diri. Terima kasih banyak.
0: Thank you, Bang Irfan.
1: Selamat malam dan sampai jumpa di lain waktu.
0: Selamat malam.

0: Baik pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judulnya Di Balik Kebohongan Itu, diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Makassar.
1: Sebenarnya mereka itu punya apa sih? Sedikit-sedikit ngomongin orang di belakang, sedikit-sedikit nyari kekurangannya orang lain. Memangnya mereka itu gak punya kekurangan apa? Dan memangnya saya pun gak bisa ceritain keburukan mereka.
2: Kalau kamu juga ikut-ikutan melakukan hal yang sama seperti mereka, itu artinya kamu dan mereka tidak ada bedanya dong.
1: Faris, sejak kapan kamu ada di sana?
2: Sejak kamu meluapkan semua kemarahanmu di laut ini. Laut kan gak salah, tapi justru menjadi tempat meluapkan sakit hatimu. Ayo, minta maaf.
1: Kamu ini apa-apaan sih, Faris? Minta maaf sama laut? Kamu pikir aku orang yang gak waras ya?
2: Mira, kamu gak boleh kayak gini, marah-marah terus.
1: Udah deh, kalau kamu juga datang di sini hanya untuk sok menasehati, sebaiknya kamu tinggalkan aku saja.
2: Kamu kok malah makin marah sih?
1: Andaikan mereka semua sama baiknya dengan kamu, pasti tidak akan ada lagi sakit hati, kecewa, terluka yang menimbulkan permusuhan dan perpecahan.
2: Jika semua orang memiliki hati yang baik, pasti tidak akan ada lagi kejahatan di muka bumi ini.
1: Mulai lagi deh bencananya.
2: Tapi itu memang kenyataan kan? Begini saja Mira, mulai sekarang jangan pernah mau mendengarkan hal-hal yang akan membuat hati kamu kecewa. Fokus saja pada setiap aktivitasmu tanpa memikirkan perkataan orang lain yang menyakitimu.
1: Tetapi aku juga punya hati, Faris, yang akan kecewa jika mendengar orang lain berbicara buruk tentangku.
2: Kita diharapkan untuk selalu sabar. Dan anggaplah semua hal yang kamu lalui akan membawa kamu ke titik tertinggi yang akan membungkam mulut mereka dengan hinaan.
1: Makasih ya, Faris, karena kamu selalu ada di saat aku terjatuh.
2: Siapa dulu dong? Faris.
3: Beneran gak sih dengan gosip yang beredar kalau si Mira itu bisa diterima di kampus ini karena buat curang?
4: Kalau kalian sudah dengar, ya pastinya gosip itu emang benar.
3: Enak banget ya jadi dia masuk ke kampus ini tanpa harus berjuang lewat tes.
4: Ngapain mau iri sama dia? Justru kita harus berbangga karena kita jauh lebih hebat dibandingkan dengan dia. Kita bisa diterima di kampus ini dengan usaha sendiri.
3: Iya juga sih.
4: Kalau saya sih ogah jadi seperti dia. Itu kan namanya gak tau malu.
3: Hus, orangnya datang tuh.
1: Ujian apa lagi ini ya Allah?
3: Kira-kira si Mira dengar gak ya apa yang tadi kita perbincangkan?
4: Dia mau dengar ataupun tidak gak usah peduli.
3: Tapi kan kasihan juga. Lagian si Mira itu orangnya baik dan ramah.
4: Kamu ini apa-apaan sih Nina? Tidak konsisten banget. Tadi ikut ceritain si Mira, sekarang malah ngomong yang baik-baik tentang dia.

0: Iya, Bang Iwan, terus bagaimana ceritanya? Bagaimana nih rezekinya film Solata ini bisa bisa langsung bergaung di Bulgaria?
1: Iya, jadi saya tuh selalu percaya ya, tiap film tuh punya rezekinya sendiri-sendiri. Kebetulan Solata ini ternyata rezekinya tuh bukan di jutaan penonton di bioskop Indonesia. Rezekinya itu ternyata bisa diputar di luar. Saya melihat sendiri bahwa film seperti ini ternyata lebih diapresiasi di luar negeri gitu ya. Bahkan ketika diputar perdana di Bulgaria itu dihadiri oleh 7 duta besar, ada 13 diplomat dari berbagai negara sahabat gitu ya. Dan mereka sangat mengapresiasi film ini. Akhirnya kita juga dibantu oleh KBRI Sofia tuh untuk mendorong film ini ke festival lain gitu ya. Jadi insya Allah minggu depan itu kami akan berangkat ke Bulgaria untuk menerima penghargaan dari Golden Femi Film Festival. Golden Femi Film Festival ini salah satu festival terbesar di negara-negara Balkan.
0: Isu yang diangkat ini kan sebenarnya cukup sensitif, apalagi pemilihan nama karakter anak-anak ini kan diplot dengan sedemikian rupa nih. Nah itu tidak adakah kekhawatiran tersendiri nih dari Bang Ikhwan Persada, apalagi ini disaksikan seluruh dunia, terus juga bahkan itu ada 7 diplomat yang menonton langsung termasuk dari Indonesia juga mungkin pada saat itu. Nah itu apakah justru tidak ada rasa kekhawatiran jangan sampai nih malah tanda kutip mungkin mencoreng nama Indonesia atau seperti apa?
1: Gini, saya sebagai sineas, sebagai filmmaker, sebagai orang kreatif tuh saya selalu merasa bahwa ketika kita membuat karya tuh kita harus perlu jujur ya. Jadi motivasi kita pertama tuh untuk berkarya adalah bagaimana kita tell the story, ya, tell the story, tell the truth gitu ya. Bukan karena motivasi uang atau apapun gitu. Dan buat saya pribadi, cerita seperti Solata ini kan masih terjadi hingga hari ini, Irsan.
0: Benar.
1: Jadi sebenarnya saya tuh udah bikin dokumenter dengan isu yang mirip itu tahun 2011. Settingnya tuh di Ntikong di Kalimantan Barat di perbatasan Indonesia-Malaysia. Nah ternyata setelah kurang lebih 13-14 tahun berselang, problemnya masih sama. Ya kan? Dan ini bukan di perbatasan loh, ini di daerah kita loh, di Sulawesi Selatan loh, masih ada kayak gini gitu ya. Jadi ketika sebelum kita syuting itu, sebelum kita nulis itu, sempat viral kan di berbagai media online gitu ya. Kolam mirip kandang babi, itu ada di Toraja. Itu benar, bisa di search. Sekolah mirip kandang babi, dan itu benar ada. Gitu. Jadi buat saya pribadi kan, bagaimana kita mau jadi bangsa yang besar ya? Bagaimana kita mau mencapai Indonesia Emas 2045 ya? Kalau kita masih tidak menganggap pendidikan sebagai salah satu hal terpenting yang jadi pondasi untuk kita mencapai itu. Saya masih punya harapan besar bahwa kita bisa melakukan itu gitu. Tapi ya itu tadi, banyak hal yang harus diubah gitu ya. Kita juga menurut saya sampai hari ini tuh kita masih zolim sama guru gitu ya. Zolim dalam pengertian kok guru tuh tidak ada di level tertinggi di apa namanya di struktur pekerjaan di kita gitu ya. Guru terutama guru honorer ini ya. Banyak banget yang hidup di bawah apa namanya UMR gitu ya, dan itu masih terjadi hingga hari ini gitu. Menurut saya hal-hal kayak itu perlu kita suarakan gitu. Mungkin tidak populer di film, terutama di film Indonesia. Tapi buat saya pribadi, film itu platform di mana saya punya privilege untuk menyuarakan apa yang menurut saya perlu disuarakan gitu. Walaupun misalnya dianggap oh mungkin menjelekan Indonesia, enggak juga. Kenyataannya kayak gitu, ya kan? Kenyataannya seperti itu gitu. Kita bicara data, kita bicara fakta gitu ya. Bukan menjelekkan, justru kalau menurut saya film Solata ini kita memperlihatkan potensi-potensi yang ada di Indonesia gitu ya. Potensi wisata, potensi budaya lain gitu. Jadi banyak hal yang terangkum di film Solata selain isu pendidikannya itu sebenarnya.
0: Baik. Nah, Bang Iwan, Selain karena isunya ini, terus juga kejujuran dari hati sebenarnya yang ingin diceritakan dalam filmnya. Sebenarnya kan seorang Ikhwan Persada, saya yakin sebenarnya sangat mampu jika dalam tanda kutip pengen mengejar cuan nih sebenarnya dengan tema-tema film yang cukup digemari zaman sekarang. Tapi apa yang akhirnya melatar belakangi seorang Ikhwan Persada akhirnya kayak coba deh jalurnya dengan cerita yang sedikit berbeda ini.
1: Jadi ini ada cerita yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu ya. Gitu ya. Jadi saya pernah di sidik jari saya itu pernah dibaca sama temen.
0: Yeah.
1: Jadi ada temen tuh bisa baca sidik jari. Dia bilang karakter lo adalah ketika semua orang lihat ke kanan, lo pasti ngelihat ke kiri. Jadi secara naluriah memang saya selalu pengen, aduh orang lain bikin begini, ya ngapain ya saya bikin begitu lagi kalau nggak lebih bagus gitu ya. Jadi mending saya bikin yang lain gitu ya. Mending saya bikin isu-isu yang saya suka. Mending saya bikin sesuatu yang mungkin anak-anak saya nonton tuh dia merasa bangga gitu ya. Karena menurut saya di dunia ini kan kalau semuanya ukurannya uang ya kelar lah kita ya.
0: Benar-benar.
1: Kita nggak berpikir lagi soal pendidikan, kita nggak berpikir lagi soal kesehatan gitu ya. Benar-benar benar-benar kita lihat dari sisi finansial aja gitu. Dan menurut saya pribadi sampai hari ini penonton film Indonesia juga makin pinter, makin percaya bahwa film Indonesia harus variatif, harus punya beragam cerita, harus semakin heterogen gitu ya. Jadi kalau saya pribadi merasa bahwa mungkin ini saat yang tepat untuk menghadirkan cerita-cerita seperti ini gitu ya. Ya mungkin Irsan, saya terutama mungkin yang istilahnya tuh berada di dua kaki, satu kaki saya di Jakarta, satu kaki saya di Sulawesi Selatan kan. Gitu. Saya pasti melihat Indonesia dengan cara yang berbeda kan.
0: Iya betul.
1: Saya termasuk orang yang udah bosan ngelihat, aduh masa sih film Indonesia diisi dengan horor mulu, aduh masa sih film Indonesia Jakarta sentris banget, atau Jawa sentris banget gitu ya. Padahal Indonesia ini kan luas, ada Papua, ada Sulawesi, ada Kalimantan, ada Bali, segala macem. Itu jarang banget dieksplor gitu. Nah mungkin kita berharap dari rumah-rumah produksi besar kan agak susah ya gitu. Jadi mungkin yang bisa ngelakuin itu ya rumah-rumah produksi independen seperti kita gitu.
0: Menarik banget, berarti memang panggilan hati. Nah tapi saya pengen kembali tentang film yang akhirnya Solata bisa move ke Bulgaria. Itu ceritanya gimana sih awalnya? Siapa yang akhirnya, apakah memang dari awal diajukan atau justru film Solata ini ditemukan sama orang lain sehingga bisa berbunga di Bulgaria?
1: Nah ini menarik memang, karena jujur aja saya pribadi tuh tidak sekalipun pernah berpikir film ini akan ke festival luar. Nggak pernah. Walaupun ada beberapa teman habis nonton dia bilang ini harusnya sih ke luar dulu nih. Kita sempat preview sama teman-teman di MNC Pictures. Mereka pada bilang, wah ini sih film harusnya keluar dulu nih, ke festival dulu baru rilis di Indonesia gitu ya. Cuman waktu itu karena ada kesepakatan dengan investor, akhirnya ya udah rilis di bioskop dulu. Tapi ternyata memang jalannya, kita mau halangin jalannya kayak gimana pun, ternyata jalannya Tuhan kesana. Udah tunjukkan, Allah udah ditunjukkan seperti itu. Akhirnya Solata tuh ditemukan oleh Pak Winbert Hutahian. Beliau ini Minister Council fungsi Sosbud dari KBRI Sofia. Beliau lihat, beliau seneng banget, beliau suka banget temanya, filmnya, ceritanya, sinerinya, segala macem. Akhirnya didorong terus gitu ya. Sekarang tuh setelah Golden Femi, baru seminggu lalu tuh film kita didaftarin lagi di Tirana International Film Festival di Albania. Nah Tirana Film Festival ini termasuk salah satu dari 20 festival yang punya kategori Oscar qualifying. Jadi kalau film Solata ini lolos kompetisi, kita tuh punya kesempatan untuk daftar ke Oscar tahun depan. Karena sekarang kan ada peraturan baru dari Oscar ya, bahwa tiap negara tuh boleh mendaftarkan lebih dari satu film gitu.
0: Oke. Jadi berikutnya akan ke Tirana Film Festival lagi. Tapi sebelum itu, yes, saya pengen tahu dong bagaimana akhirnya respon dari Bulgaria dengan film. Ini kan lokal banget ya.
1: Betul.
0: Kita ambil di Toraja, Toraja pun juga spesifik lokasinya. Saya bahkan selaku orang Sulawesi Selatan kadang kayak, oh ada namanya wilayah ini di Toraja. Ini, jadi bagaimana respon masyarakat luar, terutama bukan Indonesia pastinya, dengan film Tak ini?
1: Dengan bahasa yang berbeda, kultur yang berbeda.
0: Dialeknya gitu ya, juga kan agak asing.
1: Betul. Tapi saya percaya film itu bahasa universal ya. Yeah. Dan mungkin isunya tuh universal banget. Mm-mm. Isunya tuh dianggap ya udah memang isu pendidikan ini penting dimanapun di seluruh dunia ini penting gitu ya. Di Indonesia kan alokasi anggaran pendidikan kita mungkin nggak nyampe 20% gitu. Mm-hmm. Tapi di negara-negara maju, alokasi anggaran pendidikan mereka mungkin bisa sampai 40%. Jadi ketika mereka melihat film seperti ini, mereka melihat, oh iya ternyata ada bagian lain dari dunia ini tuh yang masih mengalami hal seperti ini, mm-hmm, gitu ya. Ada bagian lain dari dunia ini tuh yang masih mengalami sekolahnya ada, tapi gurunya nggak ada.
0: Ya kan? Sekolahnya ada tapi gurunya nggak ada.
1: Betul, sekolahnya ada tapi sekolahnya ada, muridnya ada, tapi mereka tuh harus jalan 15 km buat nyampe di sekolah itu.
0: 15 kilo.
1: Ya. Iya, dan itu ada. Di Jakarta pun ada kayak gitu. Kan banyak ya beredar di TikTok segala macam tuh di sosmed yang anak-anak SD harus lewatin sungai segala macam sampai betul, ada yang hampir tenggelam segala macam. Itu kan banyak terjadi di Indonesia gitu.
0: Terus bagaimana respon respon mereka? Apakah ini positif atau ada beberapa masukan dari festival film yang ada di sana, Bang?
1: Kalau yang saya lihat sih responnya positif ya, karena itu tadi, karena mereka melihat ada kejujuran di film ini yang ingin kita ceritakan kepada dunia gitu ya. Karena memang saya pengen bikin film yang realis ya. Bumbu ada bumbu tapi bumbunya tuh nggak terlalu banyak gitu ya. Dan ya salah satu yang mungkin mereka appreciate itu adalah bagaimana tuh kita menampilkan lokalitas seperti panorama segala macam, bahwa Indonesia itu bukan cuman Bali gitu ya, Indonesia juga punya Toraja gitu ya, hal-hal yang justru tuh di film Indonesia atau oleh pemerintah itu justru kurang didukung gitu loh, iya kan. Nah, padahal kan sebenarnya kalau boleh bersyukur nih, Indonesia tuh kurang apa sih?
0: Iya gitu benar. Kan?
1: Kita tuh punya semuanya, gunung ada, pantai ada. Kalau kita ke Swiss misalnya, ya cuman gitu-gitu aja gitu. Tapi di Indonesia tuh beragam banget. Cuman ya itu tadi, banyak faktor yang bikin pariwisata kita tuh mandek. Kita bahkan kalah dari Malaysia loh.
0: Benar.
1: Dari sektor pariwisata. Padahal ya Malaysia punya apa sih gitu. Kita tuh punya semuanya.
0: Bahkan mereka berani melabel diri mereka the truly Asia.
1: Yes, betul. Nah kita tuh kurangnya di situ Pak, kita tuh kurangnya di backup dari pemerintah. Pemerintah kita itu kalau menurut saya bukan nggak punya visi ya, kurang visi. In the next 5 years tuh kita mau jadi apa sih gitu. Saya kemarin kan dalam proses Solata itu saya 4 bulan ya di Toraja. Jadi keliling ke banyak tempat gitu, banyak banget tempat bagus di Toraja. Iya kan, tapi begitu nyampe sana ya Allah, itu sepi banget, nggak terawat segala macem. Iya kan, saya sampai ngomong ke anak-anak di sana, ini kalau di Bandung mah udah jadi nih barang,
0: udah viral nih, ya kan?
1: Udah viral nih. Nah, tapi di Toraja tuh banyak banget yang kayak gitu, nggak diapa-apain gitu.
0: Ya, memang butuh banyak perjuangan. Nah, tapi saya tertarik nih. Saya baca-baca juga tadi di Instagram dari Bang Ikhwan Persada. Ini ternyata adalah film panjang pertama Tak.
1: Betul, sebagai sutradara.
0: Yes. Film panjang pertama sebagai sutradara. Apa akhirnya bedanya sih film panjang sama film dokumenter yang selama ini sering dibuat sama Bang Ikhwan?
1: Sebelumnya saya justru belum pernah menyutradara dokumenter.
0: Oh.
1: Jadi ini benar-benar iya, memproduseri iya, tapi menyutradarai belum pernah. Kalau film pendek udah pernah saya sutradarain, series udah pernah, miniseri udah pernah, tapi film panjang nih ini pertama kali. Tantangannya jauh beda ya ketika kita jadi produser tuh dengan ketika kita jadi sutradara. Jadi sutradara tuh ibaratnya kita jadi Tuhan.
0: Dalam kan? Kita film
1: jadi
0: itu.
1: Tuhan film kita.
0: Betul.
1: Kita bikin semestanya, kita bahkan bisa ngatur warna apa aja yang bisa masuk di film gua, di filmku gitu kan, gitu. Jadi, menurut saya apa namanya, tanggung jawabnya besar, bebannya besar, dan memang harus hati-hati. Jadi saya selalu dapat masukan dari para senior tuh bahwa film panjang pertama kamu tuh nggak harus laku. Film panjang pertama kamu tuh harus bagus. Bukan laku dulu. Laku itu kan persoalannya banyak ya. Faktornya banyak gitu. Tapi kalau bagus tuh kita punya parameter untuk mengukur bahwa film ini bagus, film ini kurang bagus, film ini jelek gitu ya, gitu. Jadi saya dengan film Solata ini bukan juga berarti saya puas banget ya. Saya juga udah nonton mungkin puluhan kali gitu ya dan melihat segala kelemahan di film ini, tapi paling enggak menurut saya bahwa film saya tuh bisa kasih kontribusi kecil lah, bisa jadi wake up call lah buat masyarakat, buat pemerintah gitu ya, bahwa kita masih punya banyak masalah, kita masih punya banyak PR di apa namanya, di sektor pendidikan di Indonesia. Kita nggak akan mungkin bisa capai Indonesia Emas 2045 kalau pendidikan tuh masih kita anggap, masih kita anak tirikan gitu.
0: Wow, benar juga ya. Kalau misalnya pendidikan masih dinaktirikan, Indonesia Emas 2045 ini kayaknya masih meragukan.
1: Iya, jadinya Indonesia cemas, bukan Indonesia Emas.
0: Indonesia cemas. Bang Iwan Persada, tadi di awal itu sudah sebutin bahwa ternyata banyak negara lain juga yang sudah menantikan kedatangan dari Solata. Ini boleh diceritain nggak? Apakah memang Belgia ini adalah batu loncatan pertama untuk bisa lebih mendunia, atau justru sebenarnya ini adalah maps pertama yang mengarahkan Solata untuk bisa kemana-mana?
1: Iya, jujur aja diputar di Bulgaria ini jadi pintu portal of entry ya, pintu masuk kita ke dunia internasional. Habis dari situ tuh ternyata banyak yang lihat, banyak yang appreciate, banyak yang minta, boleh dong diputar di sini gitu ya. Dua bulan lalu tuh saya ketemu, saya di kebetulan ada staff dari KBRI Havana, Kuba, lagi balik ke Indonesia. Dia aja ketemuan tuh, ngobrol, kita juga mau nih putar di Kuba nih, gini gitu kan. Kuba itu kan negara dunia ketiga yang kita nggak pernah bayangin ya, negara komunis segala macem gitu. Benar. Ya cuman

0: Terus kita juga udah kontak dengan KBRI Praha di Cekoslovakia. Kita juga udah kontak dengan KBRI Bratislava di sorry, KBRI Praha di Ceko, KBRI Bratislava di Slovakia gitu ya.
1: Slovakia.
0: Jadi besok tuh memang kita ada rencana untuk keliling Eropa lah. Enggak semua Eropa ya, mungkin sekitar 4-5 negara gitu.
1: Oke. Nah, ada alasan nggak sih kenapa akhirnya kota dan juga negara itu dipilih? Kalau kita dari orang Indonesia atau kita kini orang-orang Makassar, kan kita tahunya mungkin negara-negara besar. Tapi
0: Betul.
1: negara-negara besar ya mungkin bilangnya Amerika lah, Jepang dan sebagainya. Tapi ini ada Ceko, terus juga ada
0: Iya, betul.
1: negara-negara lain lagi, Turki dan sebagainya. Ini kan
0: Betul.
1: sebenarnya cukup asing untuk warga
0: Betul.
1: Indonesia, terutama kita di Sulawesi Selatan. Kenapa akhirnya dipilih negara-negara tersebut?
0: Alasannya sederhana sebenarnya, karena deket dari Bulgaria. Iya kan? Ya, karena kan kita juga berangkat ke Bulgaria kan sampai hari ini itu belum ada dukungan sebenarnya dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum ada, dari pemerintah Kota Makassar belum ada, dari pemerintah daerah Tanah Toraja dan Toraja Utara belum ada. Satu-satunya dukungan hari ini tuh datang dari dukungan pribadi justru dari Pak Bupati Tanah Toraja Utara, Pak Dedi Palimbong. Selain itu belum ada sama sekali gitu. Jadi kita justru memang jalan ke negara-negara Eropa itu ya pertama cari negara yang dekat karena murah kan, karena kita nggak punya duit ya.
1: Benar.
0: Apa namanya? Iya, jadi kita bikin itinerary-nya tuh gimana caranya tuh supaya kita bisa jalan ke satu negara ke negara lain tuh kita nggak perlu ngeluarin duit gitu ya.
1: Iya benar,
0: Jadi
1: ya
0: kita
1: benar
0: kerja
1: benar.
0: sama sama KBRI dibayarin apa segala macem gitu.
1: Jadi memang sebenarnya tujuannya karena itu. Saya pikir akhirnya bisa dipanggil KBRI dari luar itu karena memang ada support dari pemerintah, terutama pemerintah lokal. Tapi ternyata tidak ada.
0: Gak ada. Kita
1: Oke.
0: kita benar-benar ke KBRI-nya langsung.
1: Wah, sebenarnya seperti itu.
0: Ya.
1: Melihat pendidikan yang ada sekarang nih, Bang Ihwan, terus juga bagaimana perfilman dan bagaimana dukungan dari pemerintah. Sebenarnya gimana akhirnya perasaan seorang Ihwan Persada yang kayak ya bahasa kasarnya ku bela-belai bikin film angkat namanya kampungku juga, angkat namanya Sulawesi Selatan. Tapi ya seperti sekarang gitu. Gimana sih Bang Ihwan?
0: Ya, jujur sedih ya, karena sampai hari ini tuh masih kayak kenapa ya filmku itu lebih dihargai di luar negeri ya dibanding di negerinya sendiri. Masih ada perasaan kayak gitu sampai hari ini. Masih ada perasaan apa ya, insecure, masih ada perasaan rendah diri gitu ya. Tapi paling nggak tuh ada dukungan-dukungan pribadi seperti dari Pak Dedi Palimbong, Bupati Toraja Utara itu kan bikin menguatkan kita ya bahwa oh ternyata tuh ada loh sosok pejabat tuh yang masih dia quote unquote tuh punya hati gitu ya, bisa melihat bahwa oh ini kamu tuh lakukan ini buat Indonesia, kamu lakukan ini buat Sulsel, kamu lakukan ini buat Makassar, kamu lakukan ini buat Toraja, bukan buat diri kamu sendiri gitu loh. Jadi buat saya pribadi, satu orang aja yang mendukung kayak gitu tuh udah menguatkan banget. Apalagi kalau ternyata suatu hari kan kita didukung sama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, seneng banget gitu.
1: Ya mungkin sekarang tidak kali ya, tapi berharap semoga kedepannya bisa lebih banyak dukungan lagi akhirnya untuk bisa memperkenalkan kampung halaman kita ini ke mata Indonesia dan mata dunia. Seperti yang dibilang Bang Ihwan tadi bahwa Indonesia bukan hanya Bali loh, Indonesia bukan hanya Jakarta juga loh. Kita di Sulawesi Selatan juga punya hampir semua yang dimiliki mereka yang kita juga bisa pertontonkan untuk mereka.
0: Betul.
1: Baik, Bang Ihwan. Setelah Solata ini dan akan berkeliling Eropa nantinya, apakah sudah terpikirkan karya-karya berikutnya nih, Bang Ihwan?
0: Kalau sekarang sebenarnya kita tuh dari Agustus 2024 kita tuh udah sempat riset buat film isunya kesehatan mental, rencananya lokasinya di Selayar. Ya kan, terus satu lagi yang lagi kita garap sekarang tuh, insya Allah ini jadi proyek film internasional pertama saya karena akan kerja sama dua negara, syutingnya lebih banyak di negara lain dibanding di

0: Indonesia. Kenapa? Karena mereka biayai filmnya.
1: Realistis aja ya. Realistis, ya, realistis aja nih.
0: Kita mau syuting di Makassar nggak dibiayai, Pak. Iya kan? Jadi, ini kita dibiayai di negara itu gitu, iya kan? Dibiayainya mungkin kecil dari negara itu ya, cuma 200 ribu euro, tapi itu 4 miliar, Pak.
1: Iya kan?
0: Di Indonesia
1: ya?
0: Nyari 5. Iya, di Indonesia nyari 50 juta aja susah banget.
1: Susah banget ya. Terus itu gimana karya-karyanya jadi kayak tadi yang ada kesehatan mental di layar, terus juga ada film internasional. Oh, udah boleh di-spill nggak sih sebenarnya yeah. Ide-ide pokoknya seperti apa?
0: Kalau yang di layar itu judulnya Klub Bunuh Diri, jadi wow. Tentang bukan horor ya, drama ya. Jadi ini tentang orang-orang yang pernah depresi, pernah mau bunuh diri, mencoba menyembuhkan diri mereka di satu lokasi. Di satu rumah di yang kita pilih di Selayar lah, walaupun di film tuh mungkin antah berantah lah ya kotanya gitu ya. Tapi buat saya pribadi isu kesehatan mental ini isu yang penting untuk diangkat juga ya. Karena kita lihat data, saya pernah baca data 5% dari siswa SMA di Jakarta itu menderita depresi gitu. Wow. Ya buat saya, aduh, saya udah SMA nih ya kan. jadi ya kita sebagai orang tua kan udah mulai ini ya, udah mulai memikirkan masa depan anak kita nih kayak gimana gitu ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, film kan buat saya itu platform yang privilege buat saya ya untuk ngobrolin hal-hal yang menggelisahkan saya gitu. Jadi saya mencoba mengangkat isu kesehatan mental ini. Kalau proyek internasionalnya belum bisa di-spill, tapi paling enggak ya yang tadi saya bilang ya, 70% syutingnya di negara itu karena kita dibiayai negara itu, ya kan? 30%-nya di Indonesia. Rencananya kita sekitar September mungkin kita akan survei ke negara itu. Syutingnya sih tahun depan. Kemungkinan antara April sampai Juni lah. Pas winter sama summer di sana gitu.
1: Oh, winter sama summer. Kelihatan banget ya. Ada gloomy-gloomy-nya kayaknya nih ya. Karena winter di Eropa kan itu nuansanya emang ini ya, nuansanya galau banget tuh kalau winter di luar.
0: Filmnya galau.
1: Kita akan lihat ya apakah jadi film galau atau seperti apa. Nah, baik, Bang Iwan, dengan karya-karya yang ada yang akan dibuat nanti ini, terutama dari Solata juga. Ini apakah akan terus membuat karya seperti yang dibilang teman tak ini, saat orang lain belok ke kanan, Anda lebih pilih melihat ke kiri karena ada peluang yang berbeda, ada cerita yang berbeda. Apakah akan terus seperti itu yang mencerminkan seorang Ikhwan Persada, atau justru memang nanti akan saya buat juga seperti yang pasar mau, tanda kutip?
0: Karena saya pribadi percaya seperti ini ya, pasar itu bisa diciptakan ya. Efek rumah kaca bilang gitu ya. Pasar itu bisa diciptakan. Terus saya pernah baca saya pernah baca biografinya Steve Jobs, pendiri Apple ya.
1: Yep.
0: Beliau bilang gini, kadang-kadang tuh konsumen nggak tahu kok barang apa yang kadang-kadang konsumen tuh nggak tahu apa yang dia cari sampai barangnya itu ada di depan matanya dia. Gitu. Jadi saya percaya itu, saya percaya bahwa kita nggak harus bikin sesuatu yang populer karena belum tentu juga orang akan suka terus menerus gitu kan. Gitu, karena makin kesini ya terutama demografi penonton kita itu sebagian besar Gen Z ya. Mereka tuh makin menyukai hal-hal baru gitu loh. Jadi kalau kita sajikan hal gitu-gitu terus, mereka juga bosen lah. Dan datanya tuh memperlihatkan seperti itu.
1: Gitu. Berarti dalam untuk saat inilah masih akan seperti ini, masih akan mengangkat isu-isu yang mungkin jarang terfikirkan orang lain, atau mungkin tidak terfikirkan isu ini bisa jadi film.
0: Ya mungkin seperti itu, cuman tadi juga ada obrolan apakah saya menghindari horor misalnya. Enggak, saya enggak menghindari horor, saya enggak menghindari genre tertentu, cuman saya enggak mau bikin horor seperti yang orang lain bikin gitu loh. Saya enggak pengen bikin horor yang hantunya tuh setan, jin, iblis, segala macam. Saya pengen bikin horor misalnya hantunya tuh alien gitu, ya kan? Mau nggak bikin horor kayak gitu loh, ya kan? Gitu. Bukannya menghindari genrenya, enggak. Saya suka horor, tapi jujur aja agak bosen ngelihat film horor Indonesia dalam beberapa tahun terakhir gitu ya, makin makin ya repetitif gitu ya. Terus tiba-tiba ada film Hollywood judulnya Weapons, film berbudget murah dan dapat 1 juta penonton di Indonesia. Berarti kan marketnya ada, marketnya ada untuk menyukai hal-hal baru gitu loh.
1: Tinggal itu tadi, kadang penonton tidak tahu atau customer tidak tahu barang yang dia inginkan sampai barang itu ada.
0: Sampai barangnya ada, betul, betul.
1: Ya, menarik banget ternyata nih ngobrol sama Bang Ihwan Persada ini, polanya beda banget nih kalau kita ngomong seputar tentang perfilman. Nah, ada impian nggak sih seorang Ihwan Persada pengen buat film seperti apa yang kayaknya cukup susah untuk dibuat nih filmnya?
0: Salah satu impian saya itu bikin film tentang Ramal, dan itu sebenarnya kita sudah rintis dari tahun 2012 ya.
1: Ramal?
0: Iya, Ramal. Ramal itu kan pesepak bola legendaris.
1: Oh, Ramal, iya.
0: Dari Baru kan.
1: Iya.
0: Pernah jadi andalan Indonesia sewaktu di Olimpiade musim panas di Melbourne tahun 56.
1: Betul.
0: Ketika Indonesia melawan Uni Soviet gitu ya. Saya pengen banget bikin filmnya, film dokumenter panjangnya, film fiksi panjangnya gitu ya. Dan tahun ini memang kita baru ketemu investor yang mau biayai untuk risetnya dulu nih. Iya. Karena memang ini adalah proyek jangka panjang, susah dibikinnya Pak, mahal. Karena settingnya tuh tahun 50-an, 50-an sampai 60-an. Butuh budget mungkin sampai 10 miliar gitu ya untuk bikinnya gitu ya. Kalau mau bagus hasilnya gitu. Iya kan, dan menurut saya kalau ini jadi juga jadi akan sesuatu yang monumental gitu ya. Karena setiap hari kematian Ramang itu diperingati sama FIFA kan.
1: Iya.
0: Nah, sementara kita di Indonesia kita nggak ingat hari kematiannya beliau.
1: Menarik ya. Tapi memang butuh banget sih ya, karena kalau kita ngomong tentang Indonesia, apalagi zaman sekarang, kalau mungkin saya yang lahir tahun 90-an sih masih ingat ya cerita-cerita besar beliau ya, masih sering diceritakan dari orang tua saya. Tapi kalau
0: orang kita bilang Toa Miramang kan?
1: Iya betul, Toa Miramang. Yang wilayah di luar dari Makassar, Sulawesi Selatan, terutama di Gen Z sekarang menuju Gen Alpha, bisa jadi mungkin mereka akan asing. Bukankah ini akan jadi tantangan nih, Bang Iwan?
0: Betul, betul. Dan menurut saya perlu, kita perlu ngasih tahu ke anak-anak kita gitu ya, bahwa hey, sebelum ada David Beckham dengan tendangan Bennett like Beckham-nya gitu ya, Ramang tuh ada dengan tendangan pisangnya yang mirip banget dengan tendangannya David Beckham.
1: Iya benar ya. Yang katanya tendangan beliau itu bisa menggetarkan ini ya, tiang gawang katanya.
0: Betul, betul. Sebelum ada Maradona, sebelum ada David Beckham, sebelum ada Cristiano Ronaldo, ada Ramang dulu.
1: Tapi itu risetnya gimana sih Bang kalau kita ngomong tentang itu? Itu kan udah tahun 50-an ya, dan itu susah banget kalau kita mau korek lagi nih sejarahnya.
0: Betul, betul, berat. Karena kita kan ada di negara yang tidak paham betapa pentingnya pengarsipan.
1: Ya, benar, setuju. Ya,
0: jadi arsip foto, arsip video kita tuh sangat-sangat-sangat kurang gitu. Jadi kita tuh akan melibatkan ahli sejarah dari UI untuk riset segala macam gitu ya. Cuman memang karena keterbatasan materi riset, saya juga akan membuat filmnya itu dengan periode tertentu. Jadi saya fokus di satu periode yang pendek gitu ya. Jadi saya fokus ke satu peristiwa besar aja. Jadi nggak nyeritain kayak orang bikin biopik dari dia kecil sampai dia dewasa. Saya akan fokus di satu peristiwa besar gitu.
1: Berarti mirip-mirip sama film Michael Jackson yang baru aja dibuat ini ya?
0: Nah, masalahnya saya nggak suka film itu, jelek dan membosankan.
1: Aku suka banget komentarnya Bang Iwan. Oke, jadi mirip seperti itu tapi dengan konsep yang berbeda.
0: Betul, kalau rencananya untuk Ramang sendiri saya akan fokus di, jadi kalau sempat baca tuh Ramang ini kan sangat tersohor namanya gitu ya.
1: Benar.
0: Tapi ada satu kasus besar yang membuat beliau itu kehilangan sirinya, harga dirinya tuh hilang. Jadi ada satu kasus yang sangat terkenal, namanya skandal suap Senayan. Ketika PSM melawan Persebaya tahun 62, itu Ramang tuh salah satu pemain yang dituduh menerima suap. Dan dia sampai mati, dia nggak mau mengakui itu. Gitu. Dan itu yang bikin harga dirinya runtuh. Dia mulai jatuh pamornya tuh di peristiwa itu. Gitu. Nah, film saya tuh rencananya akan saya mulai di periode itu.
1: Oh, oke. Okay. Wah, menarik sih. Jadi penasaran, pengen nonton nantinya tuh, Bang Iwan.
0: Masih lama.
1: Iya, karena
0: itu proyek 3 tahun. Proyek 3 tahun.
1: Proyek 3 tahun. Karena itu seingat saya ceritanya pun juga masih zaman SD, zaman SMP. Habis itu udah nggak pernah dengar lagi.
0: Betul, betul.
1: Oke deh. Bang Iwan, aduh, banyak banget ya kayaknya, kenapa pengen nanya-nanya, tapi waktu juga nih tidak terasa udah tinggal 5 menit aja waktunya. Terakhir deh, Bang Iwan, apa harapan kepada sinias perfilman Indonesia, terutama lokalnya kita di Sulawesi Selatan ke depannya, Tabe?
0: Mungkin kita mulai bisa eksplor lagi cerita-cerita yang berbeda gitu ya. Kita tuh punya banyak banget cerita. Cerita lokal Sulawesi Selatan tuh bukan cuma tentang uang panai, bukan cuma tentang pernikahan, enggak, banyak banget cerita-cerita lain yang bisa kita angkat, bisa kita utarakan gitu ya. Dan menurut saya juga publik, masyarakat, penonton tuh udah siap menerima cerita-cerita yang berbeda gitu ya. Jadi jangan takut untuk menyuarakan hal-hal yang jujur, menyuarakan hal-hal yang menurut kita penting gitu ya. Cuman memang menurut saya industri film, industri kreatif di negara ini tidak akan bisa maju tanpa dukungan pemerintah. Jadi kita jangan mimpi bakal jadi kayak Korea kalau pemerintah kita masih kayak gini. Jangan. Jangan. Gitu. Jadi kalau memang mau kayak Korea, oke, ayo bareng-bareng sama-sama dukung kita juga gitu loh, ya kan? Kita nih udah cari duit buat bikin filmnya, ya tolong dibantu untuk promosinya, untuk distribusinya, bagaimana kita memperkenalkan film keluar segala macam gitu.
1: Ah, menarik banget. Semoga lain waktu kita bisa ngobrol banyak lagi seputar tentang film, dan kami tunggu karya-karya barunya, biar kita bisa memperkenalkan lagi bagaimana karya-karya dari seorang Iwan Persada dengan karya-karya barunya, dengan isu-isu yang sedikit berbeda dari orang lain. Saya tunggu nih yang Selayar, kayaknya akan menarik nih dengan isu mentalnya.
0: Doain, mudah-mudahan bisa syuting tahun ini ya.
1: Amin, semoga bisa dilancarkan. Bang Iwan Persada, terima kasih banyak atas waktunya. Sudah ngobrol bareng kita. Sukses-sukses Ki di Bulgaria dan juga di Eropa lainnya. Semoga bisa membesarkan namanya. Semoga mungkin dari sana akhirnya bisa terdengar lagi di Indonesia. Bisa diputar lagi nanti Solata, naik lagi ya.
0: Amin.
1: Baik, Bang Iwan, kita pamit undur diri. Terima kasih banyak. Sehat-sehat sama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Yang baru dengar Anda kembali di edisi hari ini, Anda masih bersama kami.

0: nulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Kopi Musik RRI Makassar bareng Irsan Saputra menemani Anda. Rangkaian karaoke ria bareng kita di Kopi Musik kali ini dapat Anda dengarkan teleponnya Irsan di 082133339440. Tapi teleponnya khusus di telepon biasa aja pendengar ya. Kenapa telepon biasa Irsan? Ya karena kalau misalnya pakai telepon WhatsApp itu ada delay. Nah delaynya itu kadang cukup mengganggu pendengar. Jadi saya khawatir Anda tidak dapat bernyanyi dengan nyaman ya kalau misalnya menggunakan WhatsApp. Dan sudah ada yang gabung nih dari line telepon kita. Kita coba angkat dulu deh ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana?
1: Irsan, Ibu Anis.
0: Ibu Andi Anisa. Lagi karaoke kak ini Ibu Andi Anisa, mau menyanyi juga?
1: Menyanyi mungkin dulu, saya mau makan.
0: Oh, kita mau suruh saya menyanyi.
1: Iya.
0: Lagunya sih.
1: Iya,
0: sama-sama Miki Peng dulu.
1: Buat Bunda Sapi, Tan Sri, Pak Abdul Sewan, Pak Lukus, Yuda, Pinsap, Pak Ato, Nuaran, Nurma, Pak Budi, semuanya. Selamat malam, biasanya buat Pak Hakim, selamat istirahatnya buat Bisa.
0: Iya. Terima kasih, nanti dicoba ya.
1: Terima kasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Ibu Andi Anisa tadi ya. Katanya, Irsan kita mau menyanyi, mau kak salam-salam saja. Saya coba angkat telepon kita yang lain dulu. Halo, assalamualaikum. Dicoba kembali 082133339440. Lagunya lagu-lagu Indonesia, pendengar, yang ingin dinyanyikan boleh. Baik itu lagu-lagu yang sudah agak lama ya, atau nostalgia boleh. Lagu-lagu yang tahun 2000-an boleh. Pokoknya lagu-lagu Indonesia aja. Untuk Anda yang ingin gabung, boleh langsung didengarkan line teleponnya di 082133339440. Di malam minggu kali ini pendengar, ini tentunya bareng Irsan yang akan menemani Anda sampai menjelang jam 11 malam nanti. Jadi Anda yang mau karaoke ya bareng Irsan, boleh ya. Irsan siap nemenin, atau mungkin mau request lagu suruh Irsan yang nyanyi juga boleh, tapi semampunya Irsan aja ya. Karena Irsan juga biasa-biasa aja. Baik pendengar Pol 1, di mana pun Anda berada, rangkaian lagu-lagu yang ingin dikaraokekan Irsan udah siapin juga nih ya. Ada beberapa lagu yang mungkin pengen didengarkan atau pengen dinyanyikan, boleh. Silahkan langsung deringkan teleponnya Irsan aja pendengar. Dari Chris Patih. Mana nih? Dibuka sama ini deh ya, lagu-lagunya Chris Patih, coba Irsan hadirkan untuk Anda, untuk menghibur Anda terutama anak-anak tahun 2000-an. Tapi kalau udah nelfon duluan boleh Anda lagi yang nelfon dan lagi yang nyanyi. Ah, udah ada yang gabung nih, kita coba dulu deh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Takia Bate di Bone.
0: Dengan siapa di Bone?
2: Takia Bate di Bone.
0: Oke, kali ini kita karaokean. Lagunya siapa mau kita nyanyikan?
2: Lagu apa Bung Irsannya?
0: Lagu-lagu Indonesia deh, yang pokoknya lagu Indonesia, nostalgia boleh.
2: Saya lagunya Arti Kehidupan.
0: Arti Kehidupan, siapa yang menyanyikan itu?
2: Siapa ya? Ada lagunya itu, Jangan Berkata Tidak.
0: Tunggu, coba itu. Arti Kehidupan.
2: Siapa itu sih?
0: Tunggu ya, coba Irsan coba cek dulu ya. Arti Kehidupan, Dul Sumbang bukan?
2: Ah, persis.
0: Dul Sumbang ya?
2: Iya.
0: Oke deh, karena Irsan agak kurang tahu sama lagunya, nanti coba Irsan bantu-bantu sedikit aja ya. Karena Irsan
2: oh, boleh, boleh.
0: Nanti dibantu bagian masuk-masuknya aja ya.
2: Iya.
0: Iya, mungkin menyapa ya, dulu untuk siapa ini?
2: Masuknya Bu Irsan.
0: Menyapa ki untuk siapa ini?
2: Ada tadi yang di Amisa ya, kenal dari Dekai Bapak di Bone. Kemudian ada juga ada Tika di Sabang.
0: Iya.
2: Tika itu tempat buka kain dulu di sana, Bu Irsa.
0: Wah, di Sabang?
2: Ya, di Sabang.
0: Oh, Masya Allah.
2: Ya, kemudian ada juga siapa ya, di Maat. Ada juga yang dari teman-teman yang ada dari Mamuju.
0: Iya.
2: Kemudian Abdullah Siwan juga ya. Salam kenal semuanya teman-teman.
0: Oke deh.
2: Nah, oke, saya kira itu semuanya.
0: Oke, kalau gitu Irsan, hadirkan lagunya untuk bisa dinyanyikan. Boleh dimonitor lewat handphone dulu ya.
2: Lewat handphone ini saya monitor ini. Saya matikan HP itu.
0: Oke deh. Bagaimana, terdengar dengan baik?
2: Terdengar.
0: Oke deh.
2: Belum punya sedikit lagi.

0: Bang Satyabate di Bone. Sama-sama.
1: Saya karena mengecil suaranya musik.
0: Oh, mengecil suaranya musik.
1: Begitu saya anu lari-lari mengecil enggak kedengaran.
0: Oh, berarti ada faktor padahal jaringan mungkin.
1: Padahal bagus sekali tadi anunya itu terpantul-pantul juga di HP ya. Tapi minta maaf.
0: Aman,
1: cuma
0: aman.
1: Itu yang bisa aku persembahkan untuk Bung Irsam.
0: Luar biasa Mi tadi itu.
1: Ya?
0: Luar biasa Mi tadi itu.
1: Oke. Iya. Banyak saya tidak ikuti padahal kuperhatikan padahal banyak sekali itu rate-nya tadi itu
0: enggak ya. Masuk tadi yang di awal ya. Oke deh Bang Sat ya. Aman deh kalau gitu.
1: Semoga teman-teman yang lebih bisa menghibur lagi.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada siapa lagi boleh di 0821-3333-9440 yang ingin gabung bareng kita langsung aja dideringkan line teleponnya. Lewat line telepon jadi boleh lagu-lagu nostalgia boleh, lagu-lagu tahun 2000-an boleh juga. Ini kemarin di sosial medianya Irsan tuh lagi banyak lagu-lagunya Chris Patti karena Semi Simorangkir lagi konser ya. Bulan kemarin atau di masih bulan Mei. Nah, jadi untuk Anda yang ingin gabung boleh 0821-3333-9440. Irsan coba menghibur Anda sama lagunya Chris Patti yang ini nih. Judulnya Tapi Bukan Aku. Semoga ini masih keingat ya. Lagu-lagu patah hati zaman anak tahun 2000-an nih kayaknya. Irsan hadirkan untuk mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Yang lain boleh langsung nelfon aja ya di 0821-3333-9440.

0: Bareng Irsan masih menemani Anda mendengar Pulse 1 dimanapun Anda berada. Udah ada yang gabung lewat line telepon. Kita coba angkat teleponnya dulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Dengan siapa ini, di mana? Kok diam aja sih? Halo, assalamualaikum.
1: Halo, halo.
0: Nah, udah ada suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Bahar di Bekasi, Irsal.
0: Pak Bahar, bagaimana karibata ini?
1: Alhamdulillah, sekarang ini sudah pagi tadi sampai sore panas terus.
0: Oh, panas terus.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, yeah. Pak Bahar.
1: Sore di Makassar.
0: Sama, tadi Makassar panas walaupun sempat mendung tapi tidak ada hujan.
1: Iya. Lagunya apa, Pak?
0: Like kali ini kita karaokean malam Minggu.
1: Lagunya halo. Bisa diputar lagu lalu yang nostalgia.
0: Nostalgia? Ini?
1: Iya, bisa.
0: Tapi kita yang karaoke, kita yang nyanyi.
1: Oh, karaoke?
0: Iya, karaoke ini hari.
1: Ya, nyanyi.
0: Nanti kalau begitu nanti Irsan yang nyanyikan.
1: Ya,
0: begitu.
1: Tidak bisa.
0: Oh iya, yeah. Menyapa Mickey Peng dulu untuk siapa ini? Sapa-sapa Hatta.
1: Ya, menyapa buat Nur Dimaros, Wanda Tulip Pendrang, Bapak Rangkut Negara Kalimantan Timur sana, Ibu Nur Sia bersama Pak Umar, Pak Rangkut Timur, Pak Ayah Muhammad yang tak mau di Sopeng, Ibu Saudara Lemur Sekia sana, semuanya tambah terkecuali. Ya, Irsa lagi terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Kalau bisa, kita yang memilih.
0: Iya, lagunya siapa? Lagu nostalgia mau saja?
1: Iya, yang penting nostalgia.
0: Oke deh kalau begitu.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bahar di Bone Caming ya. Dua-duanya tadi, ada Pak Bahar tadi gabung sama Ibu Andi Anisa. Yang gabung minta saya saja yang menyanyi. Jangan dong, kita juga menyanyi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
0: Sehat. Ini dengan siapa ini?
2: Dengan Sultan Baru.
0: Bang Sultan, kabarnya gimana?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat juga. Suaranya Bang Sultan ini enak banget nih kayaknya kalau nyanyi nih.
2: Iya, aku makanya aku coba-coba tembus di Pro 1.
0: Boleh, semoga bagus kualitasnya ya Bang Sultan ya. Karena kalau kita lewat telepon pasti ada aja ya mungkin kekurangan-kekurangan. Tapi semoga tetap oke aja hasilnya.
2: Iya.
0: Nyanyi lagunya apa nih Bang Sultan kali ini?
2: Judulnya Aku di Barat, Engkau di Timur dari Asep Irama.
0: Aku di Barat, Engkau di Timur?
2: Iya, dari Asep Irama.
0: Nunggu, Aku di Barat, Engkau di Timur dari Asep Irama.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Dari Timur Asep Irama, kita cari dulu yang.
2: Tapi bisa kan genre dangdut?
0: Oh, ini dangdut?
2: Iya, itu dangdut dari
0: Waduh.
2: Asep Irama.
0: Kita kalau dangdut harus di Pro 4.
2: Oh, bisa tembus sih. Tadi aku berusaha tembus di Mamuju, Mamuju enggak bisa juga.
0: Iya, kalau di Pro 1 itu dangdut enggak bisa. Yang bisanya iya. Itu di bisanya itu di Pro 4 di waktu-waktu tertentu juga.
2: Iya, Bang.
0: Boleh yang lain enggak? Yang lagu-lagu nostalgia mungkin?
2: Tidak, Bang. Aku cuma bisa genre dangdut saja.
0: Aduh, sayang banget. Malah suaranya sudah oke banget nih Irsan dengarnya nih.
2: Alhamdulillah.
0: Kalau gitu menyapa dulu deh untuk siapa aja nih, Bang Sultan di Baru.
2: Ya, spesial untuk seluruh yang lagi monitor saja tanpa kecuali. Untuk yang tugas, lanjut tugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Amin.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang banget ya genrenya Bang Sultan itu lagu dangdut. Aku tadi kiranya nih, Aku di Barat, Engkau di Timur ini lagu-lagu nostalgia juga. Karena sama kayak Bang Bahar tadi. Tapi gak apa-apa deh ya. Semoga lain waktu bisa bergabung sama kita jika mengangkat lagu Indonesia lainnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
3: Sama dari Dewi ini, Bang Irsan.
0: Dewi Yau Yau. Di mana ini, Mbak Dewi?
3: Di Makassar, di Jalan Anoa.
0: Di Anoa. Mau ke karaoke lagunya siapa?
3: Ini lagu pop ya?
0: Iya, lagu pop Indonesia.
3: Lagunya Pance.
0: Pance yang mana itu, yang mana?
3: Kau Begitu Berarti.
0: Kau Begitu Berarti.
3: Iya.
0: Tunggu, tunggu, tunggu. Irsan coba cari ya. Kau Begitu Berarti. Dari ya. Pance Pondak.
3: Iya, ya.
0: Ya. Oke, okay. Ini saya ambil nada wanitanya ya.
3: Ah,
0: nada apa? Nada wanitanya atau nada aslinya yang kayak Pance Pondak aja?
3: Ya, sembarang aja.
0: Oh, oke okay deh, kalau gitu Irsan ambil yang nadanya Pance Pondak ya.
3: Iya, Pance.
0: Oke okay deh. Sembari saya siapkan lagunya menyapa Ki dulu ini Dewi Yau Yau karena ya. Baru gabung lagi.
3: Yang baru lihat ya Kak Sultan.
0: Heeh.
3: Kenapa enggak bernyanyi?
0: Iya, katanya mau lagu dangdut Bang Sultan tadi.
3: Iya. Coba bisa kah? Enggak boleh ya.
0: Lagu dangdut enggak boleh.
3: Oh iya.
0: Ada siapa lagi sapaannya?
3: Semuanya aja ada tanpa terkecuali. Okay, Tapi Viola juga.
0: Oke okay deh. Mbak Dewi udah siap?
3: Siap.
0: Oke, okay, Irsan hadirkan musiknya.
3: Ini bagus dengar di radio apa?
0: Bagusnya dengar di HP.
3: Oh, nyanyinya di HP gitu ya?
0: Iya, betul.

0: Mau nada ceweknya?
1: Iya,
0: iya. Iya,
1: tadi ya?
0: Tadi Irsan coba tawarin. Iya, kalau suaranya Dewi itu nada nada wanita. Kau begitu berarti, tapi ini mana tadi ya? Oh ini dia. Kau begitu berarti. Oke, semoga ini bisa terdengar dengan baik. Ini udah cocok ya nadanya ya.

0: Sama-sama, Mbak Dewi.
1: Ya, makasih ya. Pamit ya.
0: Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Dewi yau-yau ya. Di Makassar, tempatnya di Anua tadi ya. Dia seru banget lagunya. Iya. Jadi Irsan saranin kalau perempuan requestnya ini ya, nada wanita ya. Karena kalau nada pria itu biasanya kurang, kalau ngambil nada wanitanya udah pas di suaranya. Anda yang lain boleh bergabung, silahkan di line telepon di 0821-333-39440. Irsan hadirkan satu lagu dulu untuk Anda, menemani waktu santai Anda. Setelah itu nanti balik lagi angkat telepon-telepon tak semua.

94,4 MHz Pro Soto RRI Makassar bareng Irsan Saputra menemani Anda. Anda dapat mendengarkan layanan telepon kami di sisa perjumpaan yang memang tidak banyak lagi pendengar ya. Di 0821-3333-9440 untuk Anda yang ingin berkaraoke bareng Irsan di Cafe Musik RRI, Anda boleh gabung sama saya ya lewat line telepon. Irsan, berikutnya coba nyanyiin lagunya Semi Si Morangkir dari mantan vokalis dari Chris Patih pendengar ya. Anda boleh juga gabung bareng Irsan, nyanyi bareng-bareng juga boleh. Kita akan nyanyi bareng-bareng nih pendengar lewat line telepon juga boleh ya. Di 0821-3333-9440.

Tak Lekang Oleh Waktu. Ini lagunya Krispati yang oke juga nih, masih sama. Kalau Irsan gak salah nih masih sama ini ya. Masih sama Semisim Orang Kira juga. Kami hadirkan untuk menghibur Anda. Anda juga boleh nanti karaokean bareng Irsan. Yuk di 0821 333 3390.

Pendengar, terima kasih ya untuk yang udah gabung tadi lewat line telepon. Udah ada beberapa, ada Bang Satya Bate di Bone, ada Pak Bahar di Bone Caming, ada Andi Anisah di Bantaeng, ada Bang Sultan juga tadi di Baru, ada Dewi Yau Yau di Makassar Anoa ya. Tadi banyak beberapa yang ingin gabung tapi malu-malu untuk nyanyi ya, tapi gak apa-apa, Irsan mencoba mewakili. Ada Bang Edi Saputra juga yang katanya tadi mana nih, lagi monitor nih Bang Irsan, salam dari Edi, terima kasih banyak. Terus ada Mbak Tantri, mantap suaranya Bang Irsan. Saya cuma bisa monitor karena lagi ada di acara pengantinnya sepupu, lagi mapaci. Ya ampun, pantesan gak gabung, tapi gak apa-apa. Semoga pekan depan bisa bertemu lagi ya pendengar-pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

jika tidak menonton Tari Kecak. Pada pementasannya, Tari Kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari Tari Kecak? Tari Kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari Kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, Tari Kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari Kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan salat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja, dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan
yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Buku goresan seorang berandal karya Mohan Hasyan yang merupakan karya ketiganya bukanlah buku motivasi bisnis konvensional seperti dua karya penulis sebelumnya. Sebaliknya, buku setebal 144 halaman ini hadir sebagai kotak kejutan yang penuh dengan ekspresi pribadi, pemikiran bebas, dan refleksi jujur sang penulis. Buku ini secara tegas tidak menawarkan panduan tentang cara berdagang atau membangun merek pakaian, melainkan sebuah undangan untuk mengenal sosok Mohan Hasyan secara lebih mendalam melalui isi hati dan kepalanya yang ia tuangkan saat perasaannya sedang gembira dan tanpa filter. Inti dari goresan seorang berandal adalah kebebasan berekspresi dan eksplorasi diri. Buku ini dapat digambarkan sebagai jurnal bebas, kumpulan pemikiran, inspirasi, kutipan pribadi, kisah sukses, dan catatan lepas yang mendobrak batasan karya tulis konvensional. Karena bentuknya yang non-fiksi dan non-autobiografi yang terstruktur, penulis merasa bebas untuk menulis apapun yang ia rasakan dan pikirkan tanpa perlu alasan atau penjelasan yang mengikat. Hal ini menjadi kekuatan utama buku, menyajikan narasi secara langsung, lugas, dan mampu menyentuh kesadaran pembaca tentang banyak hal dalam hidup. Goresan seorang berandal tidak hanya mengandalkan teks. Dia bekerja sama dengan seorang ilustrator yang mengisi buku dengan ilustrasi berani dan ekspresif. Kolaborasi ini menciptakan paket lengkap yang memanjakan mata, di mana kata-kata dan gambar saling melengkapi. Ditambah lagi, buku ini juga memuat foto-foto hasil jepretan Mohan Hasyan sendiri, menambah dimensi visual dan personal yang memperkaya pengalaman membaca. Gaya bahasa yang lugas, sederhana, dan mudah dikutip memudahkan pembaca untuk meresapi kedalaman emosi dan makna yang ingin disampaikan. Meskipun isinya adalah catatan pribadi, buku ini syarat akan inspirasi dan refleksi diri. Pembaca diajak untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan, seni, dan ekspresi diri. Ini adalah buku yang menginspirasi pembaca untuk menggali potensi kreatif mereka sendiri dan untuk berani menumpahkan isi pikiran mereka tanpa rasa takut. Pesan-pesan yang terkandung di dalamnya memiliki relevansi yang luas dan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, karena pada dasarnya menyentuh isu-isu universal tentang menjalani hidup, menjadi diri sendiri, dan menemukan kebahagiaan dalam kebebasan. Secara keseluruhan, goresan seorang berandal adalah karya yang unik, personal, dan mendobrak dari Mohan Hasyan. Ia adalah sebuah koleksi pemikiran dan kutipan yang jujur, didukung oleh ilustrasi dari fotografi yang memukau. Buku ini adalah perayaan atas kebebasan berpikir dan berekspresi, menawarkan refleksi yang mendalam dan tajam tentang kehidupan, tanpa perlu mengikuti formula motivasi standar. Ini adalah cerminan dari hati dan pikiran seorang berandal yang berhasil menemukan dan menuangkan kebahagiaan serta inspirasinya ke dalam sebuah karya seni. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Esok pagi, siaran kami akan kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz dan 1359 AM Pro 1 RRI Makassar. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz untuk edisi hari Minggu 31 Mei 2026. Selamat mengikuti program acara kami hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya, dan berhati-hatilah jika kamu berpaling. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Wassalamualaikum warahmatullahi.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini karena kita terpeleset, karena kita terjatuh, karena kita terlalu jauh dari jalan, jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali.

Allah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah, akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

0: hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Katakanlah itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam
3: Bu. Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanggi berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang bagi Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Dari lah tarifat begini Mbak ini. Ya bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalaskan dengan sakit kepungnya kita itu lah.
0: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah.

0: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.
1: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan kebersamaan kita, kami hadirkan di ruang dengar Anda Dialog Mutiara Pagi bersama dengan Pak Ustadz Dr. Yusri Muhammad Arsyad, LCMA, anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan dan juga dosen dari Universitas Muslim Islam Makassar. Kita akan membahas terkait dengan haji yang mabrur dan kemuliaan bulan Muharram. Telah bersama kita Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Pak Ustadz, sebelum kita terima partisipasi pendengar, dapat diawali kebersamaan kita dengan pengantar. Silakan Pak Ustadz.
2: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga pada pagi hari ini kita bertemu kembali di RRI yang kita cinta ini. Semoga seluruh pemirsa diturunkan kepada kita semuanya taufik, rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita sekarang ini masih berada di bulan Zulhijjah, adalah bulan yang sangat dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tanggal 14 Zulhijjah, di mana saudara-saudara kita di Mekah dan di Madinah, ya di Mekah pada khususnya, telah melaksanakan rangkaian manasik hajinya yang sangat penting, mulai dari hari Tarawiyah tanggal 8, kemudian masuk tanggal 9 adalah inti daripada manasik haji Al-Hajj Arafah, bahwa yang namanya haji itu tidak mungkin digelar haji kalau tidak hadir di belakang Arafah. Kemudian memasuki hari sampai hari ini, kemudian mereka dari Arafah menuju ke Muzdalifah, dari Muzdalifah menuju ke Mina. Di sini dari Mina selesaikan 2 hari, tanggal 10, 11, 12. Nah, setelah mereka sampai di sana, mereka juga masuk ke Mekah kembali untuk melaksanakan Tawaf Ifadah. Ya, tanggal Tawaf Ifadah, mungkin hari ini ada yang melaksanakan Tawaf Ifadah. Ya, dan mulai dari kemarin, nah setelah Tawaf Ifadah ini selesai, maka selesailah seluruh rangkaian ibadah hajinya. Nah, mereka akan kembali ke Tanah Suci, dan bagi yang belum menuju ke Madinah Munawwarah untuk menziarahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga bergegas menuju ke sana dan kemudian kembali ke Tanah Suci, ke Indonesia. Nah, yang paling kita harapkan dari jamaah haji kita adalah bagaimana menjadi haji mabrur. Itulah yang paling kita dambakan sebagai umat Islam, menunaikan ibadah haji rukun Islam kelima, kembali dalam kalang haji mabrur. Nah, menjadi haji mabrur ini adalah merupakan aset luar biasa bagi kita umat Islam, kembali ke tanah suci dalam keadaan disucikan oleh Allah seluruh dosa-dosanya, dan kembali menjadi manusia fitrah, bagikan orang bagian bayi yang baru lahir. Nah, kemudian hidup di masyarakat kita, menyebarkan rahmat, menyebarkan keselamatan, menyebarkan manfaat dan maslahat kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh masyarakatnya. Nah, kalau seandainya seluruh umat Islam yang menunaikan ibadah haji yang mabrur seperti ini, maka akan terjadilah kebaikan ke seluruh masyarakat kita. Nah, inilah yang paling kita harapkan, apa yang dilakukan jamaah haji kita setelah pulang dari Mekah. Nah, kalau ini semua, kalau kita lakukan ini sesudah pulang, kita melakukan kebaikan-kebaikan yang menunjukkan bahwa kita adalah haji mabrur, ya, maka akan terjadi perubahan luar biasa dalam keluarga kita, dalam diri kita, tetangga kita, seluruhnya. Ya, inilah harapan kita, bukan hanya sekedar kita haji saja, tetapi bagaimana kita melaksanakan nilai-nilai haji itu, seakan-akan kita membawa Mekah di mana-mana, membawa tanah suci di mana-mana. Artinya bagaimana kita mensucikan diri kita, menciptakan nilai-nilai keislaman dimanapun kita berada. Nah, itu inti daripada menjadi seorang haji yang mabrur dengan tanda-tanda seperti itu, tanpa meninggalkan nilai-nilai keagamaan seperti salat jamaahnya, ya, zikir-zikirnya, dan kemudian menjaga lidahnya dengan baik, ya, untuk tidak menyakiti orang lain, dan selalu memanfaatkan setiap gerakan-gerakannya untuk demi kebaikan orang lain. Nah, kemudian kita tahu sendiri bahwa di bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang sangat diterima doa kita, ya, untuk tidak meninggalkan doa-doa dan zikir-zikir kita dan seluruh ibadah-ibadah kita di bulan Zulhijjah ini. Ya, masih ada 15 hari ke depan bahwa bulan Zulhijjah ini tidak boleh kita tinggalkan setelah kita lebaran. Ya, ya, tetap sejak kita memperbanyak berdoa, seperti doa apa? Ada doa yang sangat baik sekali untuk kita baca di akhir-akhir bulan Zulhijjah ini, yaitu Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Ya, ini juga bagus sekali doanya. Ya Allah, aku minta kepada kamu seluruh kebaikan. Ya, kebaikan keseluruhannya. Ajilihi wa ajilihi, lambat atau cepat atau lambat. Berikanlah kepada kami seluruh kebaikan itu. Nah, kebaikan itu kan banyak sekali kebaikan. Ya, baik dalam arti di keluarga kita, di masyarakat kita, apakah itu berupa ilmu, apakah berupa ketenangan hati, apakah rezeki yang banyak, itu semuanya adalah kebaikan. Nah, kemudian ada ulama kita mengatakan, kalau memang kebaikan itu banyak, maka niatkanlah yang lebih penting daripada dari seluruh kebaikan itu. Umpamanya kita ini sudah lama tidak punya anak, umpamanya, maka kita niatkan di situ, ya Allah, berikanlah kepada kami seluruh kebaikan, khususnya anak yang saya inginkan, ya Allah, selama ini. Kalau atau jodoh, seorang laki-laki atau wanita belum dapatkan jodoh, maka diniatkan di situ. Atau kita selama ini khusus bekerja panting tulang, tidak belum punya harta, masih miskin begini hidup kita, maka kita niatkan di situ, khusus dikhususkan untuk di situ. Jadi kenapa? Karena kebaikan itu banyak. Kemudian lanjutannya, ma'alimtu min wa ma'alam ma'alam, dan apa yang saya ketahui dan apa yang saya tidak ketahui. Ya, kemudian wa'uzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajil, dan aku minta perlindungan kepada kamu, ya Allah, seluruh kejahatan, seluruh kemungkaran, seluruh yang membuat saya membuat hidup saya tidak baik. Itu ma'asyar, kejelekan. Ya, namanya kejelekan itu, kita kadang menganggap kejelekan itu adalah baik. Kadang kita menganggap suatu urusan itu bahwa adalah baik, ternyata adalah jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ujungnya menjadi doa itu mengatakan ma'alimtu minhum ma'alam ma'alam, kejelekan yang saya tahu atau saya tidak tahu. Ya, kadang kita mengatakan bahwa ini baik bagi kita, ternyata jelek di sisi Allah. Makanya ada ayat mengatakan asa antakrahu syai'an wa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Mungkin apa yang kau anggap itu baik di sisi Allah, di sisimu, tapi jelek di sisi Allah. Mungkin itu baik di sisi, jelek di sisi kamu, di sisi kamu, tapi baik di sisi Allah. Makanya ini doa ini sangat baik sekali untuk kita selalu baca di awal, di akhir-akhir bulan Zulhijjah ini. Iya. Nah, kemudian ada juga doa mengatakan ya ayyuha qayyum birahmatika nastaghits aslih li sya'ni kullahu wa la tatkilni ila nafsi tarfat ain. Ini sangat doa, sangat luar biasa bagusnya. Ya, ya Allah, berikanlah kepada kami kemaslahatan, berikanlah manfaat dan kemaslahatan seluruh urusanku, ya Allah. Jangan memasukkan cacat atau kejelekan dalam seluruh urusanku. Bayangkan. Jadi seluruh urusan kita ada baiknya, semuanya diridhoi oleh Allah, tidak ada yang melenceng, tidak, semuanya tepat sasaran. Makanya kita selalu minta kepada Allah. Kemudian akhir dari doa itu, wala takilni ila nafsi tarfat ain. Janganlah tinggalkan saya, Allah, sekejap mata sedikit pun. Sekejap mata kamu jangan tinggalkan saya. Kau selalu menantikan diriku. Nah, inilah selalu kita minta kepada Allah di akhir-akhir bulan Zulhijjah ini. Nah, kemudian kita akan menghadapi nanti bulan Muharram. Nah, ini juga sama kekuatan dan kemuliaannya. Jadi luar biasa, Allah Subhanahu wa taala seakan-akan tidak ingin meninggalkan kita selalu ingin selalu bersama-sama dengan Dia yang menentukan kehidupan kita. Tidak ada yang terjadi kecuali izin Allah. Tidak ada satupun nikmat kecuali nikmat dari Allah. Tidak ada ketenangan batin yang kita dapatkan kecuali hadiah dari Allah karena ibadah-ibadah kita. Ya, sekiranya itu saja mungkin. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar, kami menanti Anda untuk bergabung di line telepon 08 21 33 33 9440.

0: Baik, silakan pendengar, kami menanti Anda untuk bergabung bersama kami di 0821-3333-9440. Terkait dengan topik kita di pagi hari ini, pendengar, haji yang mabrur dan kemuliaan bulan Muharram. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami menanti Anda di 0821-3333-9440. Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
1: Dari Bahar di Bonecami.
0: Silakan, Pak Bahar.
1: Ya, begini Pak Ustaz. Apa semuanya? Kalau 10 orang, banyak orang membeli timba. Banyak orang membuat apa? Bubur Asyura. Mesti juga berpuasa. Anu, berpuasa 10 orang. Bagaimana nanti di akhirat pakai? Selamat mendengarkan.
2: Oke. Saya jawab langsung.
0: Silakan, ya. Pak Ustaz.
2: Ya, Bapak Bahar dari Charming, ya.
0: Iya.
2: Ya, semoga Bapak diberikan selalu kesehatan, Bapak, ya. Begini, tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan seperti itu. Ya, bahkan saya dengar-dengar itu dari semenjak sudah menjadi kultur, ya, sudah menjadi kebiasaan masyarakat kita. Kalau mulai masuk tanggal 1 Muharram, ya mulai itu apa namanya, barang-barang di rumahnya itu dikeluarkan, dibeli yang baru, ya mulai tanggal 10-nya. Nah, tidak ada riwayat seperti itu adalah bikinan-bikinan kita sendiri, ciptaan-ciptaan kita sendiri. Jadi jangan, tolong jangan dilaksanakan hal seperti ini, apalagi sudah menjadi diwajibkan kepada diri kita, artinya pamali kalau tidak dilakukan. Nah, semua yang mengatakan diri pamali itu musyrik. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan, hey, pamali kalau kau tidak lakukan, kau ganti, kau tidak beli timba, kau tidak beli ya ini dan itu, nah, pamali, nah itu semuanya adalah menyebabkan kita musyrik kepada Allah. Jadi tolonglah kita tanya ulama kita apa saja yang kita lakukan. Jadi pada intinya bulan Muharram itu kan bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Ya, kita disunatkan hanya untuk melaksanakan ibadah kita, memperbanyak ibadah, berzikir, khususnya kita berpuasa tanggal 10 Muharram itu. Ya, selain itu tidak ada berhubungan masalah duniawi, kita beli ini, keluar ongkos lagi. Jadi jangan kita dengarkan apa namanya ini ucapan-ucapan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak ada dalilnya dalam agama kita. Nah, itu disebut bid'ah. Ya, jadi tolong, yang paling kita harapkan di bulan Muharram adalah memperbanyak puasa kita, khususnya tanggal 10-nya itu. Nanti kita akan bahas khusus mengenai masalah ini, insyaallah.
0: Baik.
2: Ya, seperti itu Pak Bahar. Jadi yang kita dengar kini, ya biasa aja, hidup seperti biasa.
0: Jadi kalau ibu-ibu mau beli ya begitu, dibiasakan, dibiarkan saja ya Pak Ustadz, ya.
2: Iya.
0: Baik, silakan pendengar, saya masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami di 0821-3333-9440. Kebersamaan kita pendengar masih ada hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Pak Ustadz, berbicara terkait dengan ibadah haji ini, biasanya ujian apa nih yang dihadapi seseorang ya setelah melakukan ibadah haji, yang juga bisa dikatakan untuk mempertahankan kemabruran daripada ibadah hajinya ini, Pak Ustadz?
2: Iya. Ini luar biasa ya, pertengahan luar biasa hebatnya, bagusnya, dan itu memang yang kita, itu menjadi tantangan luar biasa memang. Melaksanakan ibadah haji ya mungkin hanya beberapa hari selesai masalah. Tetapi setelah pulang kita dari tanah suci, ini yang menjadi masalah. Bagaimana kita mempertahankan nilai-nilai haji itu? Ya, makanya perlu saya sampaikan bahwa ketika Allah menciptakan namanya tempat yang mulia, Kan ada tiga macam kemuliaan. Tempat yang mulia, waktu yang mulia, dan manusia yang mulia.

0: menghati, mengurangi kebohongan dan seterusnya. Nah, ini kita harus bawa ke tanah suci, ke negara kita, dengan kejujuran kita, kesucian hati kita ini terus kita pertahankan. Bagaimana salat kita di sana, begitu juga salat kita di Indonesia. Bagaimana merasa kita dekat kepada Allah di Mekah, begitu juga kita merasa dekat dengan Allah ketika kita pulang. Makanya ya, kalau kita pulang kita ke tanah suci, ya kita hidup sederhana, ya. Ya, kadang kita pulang dengan membawa pakaian yang serba wah, ya, ya serba mewah, ya kita perlihatkan kepada orang. Ini kan sudah bertentangan dengan ajaran agama. Sebesar orang haji. Ya, Tuhan, coba kita perhatikan kita adat kita orang Indonesia, mulai sampai di airport itu pakaiannya itu sudah luar biasa diganti dengan pakaian yang serba mewah.
1: Pakai cipo-cipo,
0: ya,
1: kan?
0: Bukan ya cipo-cipo dengan pakaian pernik-perniknya, emas-emas dipakai semua. Ya seharusnya kita pulang dengan penuh kesadaran, dengan sederhana bahwa kita ini adalah hamba Allah yang sudah diampuni dosa-dosanya. Jangan kita mulai lagi dengan membuat hati kita tamak atau takabur dan sebagainya. Dari situ kita harus dia. Kemudian yang terpenting jangan orang jarak. Ya usahakan memang kita seorang haji. Ya usahakan songkok hajinya itu selalu dibawa kemana-mana. Karena itu juga pelindung bagi kita kalau kita ingin berobat maksiat. Weh, masa orang haji masuk di bioskop, orang haji masuk di diskotik umpamanya, kan? Jadi songkok haji itu juga melindungi kita dari kemaksiatan. Jadi semua terjadi perubahan drastis, kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Dulunya semua naik haji banyak bicaranya, ya cerewet pulang dari haji mulai tenang bicaranya. Dia kurangi bicaranya, kurangi makannya, kurangi tidurnya, dan seterusnya. Jadi banyak yang harus kita lakukan sebagai haji mabrur. Ya, kira-kira seperti itu ya.
1: Baik, Pak Ustadz, kita terima lagi penelpon. Halo. Iya, halo. Halo. Silakan ya pendengar 08213333394440. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
2: Ini Pak Mulis ini Batu.
1: Pak Mulis. Silakan Pak Mulis.
2: Ya, yang saya tanyakan ini ada teman saya ini. Ya, kalau kita kumpul bersama-sama selalu bercerita tentang masalah hadisi dan syariat. Tapi kenapa tidak melaksanakan kewajiban seperti salat lima waktu? Jadi pertanyaan saya ini, apakah sesuai dengan perbuatannya, dengan perkataannya ini? Mohon penjelasannya ini, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan ya. Pak Ustadz.
0: Ya, Pak Mukhlis ya. Ya. Semoga Allah berikan taufik kepada Bapak, selalu istiqamah Bapak ya. Ya, memang ada sebagian anggota masyarakat atau sahabat seperti itu ya. Kalau kita kumpul bicara masalah agama, dia paling hebat bicaranya. Ya, jadi kalau apapun yang kita bicarakan, dia paling hebat. Bicara masalah agama, langsung dia masuk juga. Islam itu seperti ini. Mungkin dia pernah belajar agama sebelumnya, tetapi terjadi mengenai masa praktiknya jauh. Dan memang ada seperti itu. Jadi memang ini tidak dibenarkan ya, antara perkataan dan perbuatan jauh sekali. Ini adalah termasuk dosa besar pada dasarnya. Jadi kita hindari ini. Karena kita bicara politik ya, masuk juga lebih hebat daripada kita. Nah, yang paling berbahaya kalau bicara masalah agama. Nah, apalagi kalau masalah agama ini dia tidak terlalu kuasai tapi merasa hebat. Nah, kemudian dia tidak melaksanakan salat dan seterusnya. Ini sangat disayangkan kalau ada anggota masyarakat atau sahabat kita seperti ini. Kita doakan ya. Ya semoga orang seperti ini ya ditetapkan dalam hatinya cinta kepada agama Allah, ya, cinta kepada dirinya, bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sampaikan, kita usahakan sekuat tenaga untuk mengamalkannya. Ini yang sangat penting, khususnya masalah salat. Ya, kalau kita memang rajin melaksanakan kemaksiatan

0: pada waktu salat, ya laksanakan salat itu. Sekalipun kita umpamanya habis minum balo umpamanya, datang waktu salat, laksanakan salat itu. Sekalipun masalah ini bertentangan, tetapi tidak apa-apa sebagai strategi untuk bagaimana kita melaksanakan ibadah. Nah, dalam dengan sedikit demi sedikit nanti minum balonya akan hilang. Kenapa merasa malu? Jadi janganlah berhenti kita saling menasihati. Sekali orang itu bermaksiat, tetap kita menyuruhnya untuk melaksanakan ibadah salat, atau kita tetap melaksanakan ibadah salat sekalipun kita habis melaksanakan kemaksiatan. Nah, itu intinya seperti itu, untuk melunakkan hati kita agar supaya suatu saat kita akan meninggalkan kemaksiatan tersebut.
1: Baik.
0: Ya, kita begitu ya.
1: Baik, satu penelpon lagi Pak Ustaz. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
0: Waalaikumsalam.
1: Silakan Pak Upi.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam Pak Upi.
2: Menerlewasing Pak Ustaz.
0: Iya. Alhamdulillah.
2: Ya begini Ustaz, menanyakan kan kita berada di bulan Ustaz. Ustaz, tapi seringkali saya bertanyakan tentang haji, masalah memburukan haji Ustaz. Biasanya kan banyak Ustaz kita yang sudah berhaji tapi istilahnya tidak bisa mengimplementasikan kemaburukan hajinya di tengah masyarakat. Contohnya dia tong haji, dia tong jago makgosi, dia tong jago anu, dia tong jago maksiat. Bagaimana ini Ustaz? Menanggapi masalah ini Ustaz. Dan yang kedua saya tanyakan begini, biasanya kan kita sebagai muslim di utamanya yang di Rabu itu sering mengumumkan satu bulan, misalnya bulan awal ini biasanya melaksanakan ketika contohnya menaik rumah kah, atau melaksanakan pernikahan kah, atau kebaikan sebagai manusia kebaikan Ustaz. Bagaimana Ustaz menanggapi masalah ini? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama begini. Ya, ini yang menjadi masalah tadi, bahwa mempertahankan nilai-nilai kehajian kita ini yang sulit sebenarnya. Membutuhkan tenaga, kekuatan dan sahabat untuk selalu istiqamah yang melaksanakan nilai-nilai kehajian kita itu. Ya, khususnya menjaga lidah, menjaga mata, menjaga hati untuk melaksanakan kemaksiatan. Ya, khususnya mereka-mereka yang pejabat-pejabat kita yang sudah haji, ya kadang dijadikan sebagai tameng bahwa dengan saya naik haji selesai dosa-dosaku semua. Ya tidak, dosa berhubungan dengan manusia, dosa berhubungan dengan negara, dosa berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat kita tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tidak, kalau mereka tidak memaafkan kita. Makanya dosa paling besar dosa politik, karena banyak orang kita bohongi. Ya, kita janji-janji seperti ini ternyata tidak terlaksana. Jadi janji-janji politik itu adalah sebuah kebohongan. Akhirnya kita harus bayar nanti di hari kemudian semuanya. Nah, kalau 100 juta orang kita bohongi bagaimana? Ya. Jadi kalau kita naik haji, betul naik haji untuk merubah akhlak kita demi kebaikan masyarakat kita, ya, kebaikan negara kita, itu masalahnya. Ya, jadi kemudian masalah kedua, ya, bahwa kita ini semua hari itu baik. Tidak boleh kita mengatakan ada hari tidak baik. Musyrik orang mengatakan ada hari tidak baik. Kenapa? Karena yang mendatangkan kebaikan dan keburukan hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan harinya. Jadi sekalipun itu hari Jumat, tapi kita tidak salat Jumat, kita gosipin orang, kita menyakiti orang, itulah hari yang jelek bagi Anda. Ya, jadi semua hari itu baik, tapi ada hari yang lebih baik dan sangat dimuliakan, seperti bulan-bulan Zulhijjah dan Muharram itu disunatkan melaksanakan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Kenapa? Karena dilipat gandakan kebaikan kita. Mau menikah hari itu, di bulan ini atau bulan depan, itu dilipat gandakan kebaikan kita karena kita menikah pada hari. Tapi jangan dikatakan jangan pemalik kalau kita melaksanakan pernikahan. Nah, ini kita buat hukum sendiri namanya. Itu namanya musyrik, ya, kita menjadikan hari itu jadi tidak baik dari. Nah, kalau kita berprasangka tidak baik pada hari itu, maka Allah juga akan menciptakan keadaan tidak baik pada hari itu. Kenapa ada hadis mengatakan ana inda abdi, ana inda zanni abdi bi. Saya bersama-sama dengan prasangkanya hambaku. Nah, kalau kita berprasangka buruk kan begitu, dan nanti Allah akan ciptakan keburukan itu sesuai dengan prasangka kita. Ya, jadi seperti itu ya.
1: Baik, Pak Ustadz, ada satu melalui WhatsApp ini, Pak Ustadz, singkat saja Pak Ustadz mungkin bisa dijawab. Yeah. Assalamualaikum Pak Ustadz, haji mabrur masih banyak warga masyarakat yang kurang paham. Bahkan seorang muslim yang sudah haji juga masih jauh dari mabrur. Itu gimana tanggapannya Pak Ustadz? Dan langsung ditutup dengan doa penutup kita Pak Ustadz, silakan.
0: Jadi sangat bisa kita tahu orang ini haji mabrur dan yang tidak. Bagaimana caranya? Kita lihat perbuatannya sesudah pulang dari tanah suci. Ya, kalau singkatnya begini, kalau dia sebelum naik haji jarang berjamaah, pada pulang sering berjamaah, sering lidahnya dikurang-kurangi, kebuanunya, bicaranya dan sebagainya. Ya, terjadi perubahan drastis dan itu terus berlangsung. Ya, seperti itu yang kita harapkan insyaAllah. Mari kita berdoa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu rasulillah. Allahumma iftah lana futul arifin. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullihi ajlihi wa ajlihi. Ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika min al-shari kullihi ajlihi wa ajlihi. Ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. فاغفر لنا والوالدين والمشايخنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين الفاتح الرحمن الرحيم مالك يوم صراط الذين أنعمت عليهم ضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kebersamaannya Pak Ustadz di pagi hari ini dalam Mutiara Pagi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Sesaat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter dalam Warta Berita.
3: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.

hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

0: Pendengar masih bersama kami di Prosatu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda, Warta Berita, informasi yang diliput oleh rekan-rekan reporter dari berbagai lokasi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
2: Kita juga karena mengingat ruas itu, ruas LHR-nya tinggi.
3: Okay,

0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita, dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita, Pemprov Sulsel terus tingkatkan aksesibilitas antar daerah melalui perbaikan sejumlah ruas jalan. Dispora Sulsel matangkan pembagian venue Porprov di Wajo dan Bone. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pemprov Sulsel terus berupaya meningkatkan aksesibilitas antar daerah dengan melakukan perbaikan di sejumlah ruas jalan yang masuk dalam multi-years project, seperti paket satu jalan yang menghubungkan antara Jalan Hertasning Goa yang memiliki LHR tinggi terus dikebut pengerjaannya. Laporan Iin Nurfahrini.
1: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi pada tahun ini fokus pada pengerjaan konektivitas jalan yang masuk dalam multi-years project atau proyek preservasi dan peningkatan jalan dengan 6 paket pengerjaan jalan. Dari 6 paket tersebut, salah satu jalan yang dikebut karena memiliki lalu lintas harian rata-rata atau LHR tinggi adalah paket 1 yang menghubungkan Kota Makassar dan Goa. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Andi Isan menjelaskan, saat ini untuk MYP paket 1 dan paket 5 terus dikerjakan dan menunjukkan tren cukup positif. Dari paket-paket jalan tersebut, khusus paket 1 ini meliputi bagian Makassar Goa, pekerjaan terus dimaksimalkan. Mengingat volume kendaraan yang melalui jalan Hertasning hingga jalan Arupala cukup tinggi. Ia menambahkan yang menjadi tantangan dari pengerjaan paket 1 yaitu padatnya lalu lintas, sehingga dilakukan rekayasa lalu lintas menyusul adanya proses pengecoran.
2: Bahwa sekarang untuk Arupala kan lagi pengecoran. Dan insyaallah kita genjot karena mengingat ruas itu ruas LHR-nya tinggi, jadi padat lalu lintasnya itu tinggi. Jadi kita gunakan rekayasa lalu lintas, walaupun sejogjanya, walaupun kalau tidak ada pengerjaan kan daerah itu kan macet juga. Nah, ini menjadi tantangan buat kami, kemudian teman-teman pemerhati juga banyak menanyakan bagaimana bisa mengurai atau mengurangi kemacetan yang sering terjadi dengan adanya proyek itu.
1: Lebih lanjut, Andi Isan menyebut, selain itu daerah yang memiliki LHR tinggi yang masuk dalam paket 3, yaitu daerah Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, dan paket 4, seperti ruas jalan Wajo, Bone, dan Sopeng, karena aktivitas masyarakat masif. Sementara itu, terkait kemantapan jalan dimiliki provinsi, ia menyebutkan terjadi penurunan dalam 3 tahun terakhir, di mana tahun ini di angka 67 hingga 68% dengan ruas jalan provinsi 2014. 14 km.
0: BPBD Bone mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat berwisata di tengah potensi cuaca ekstrem pada musim pancaroba. Laporan Ayunia Nindiati.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bone mengimbau masyarakat lebih waspada berwisata di sungai dan pesisir selama cuaca pancaroba yang berpotensi memicu banjir dan air bah mendadak. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone Muhammad Nur Fajar mengatakan, berdasarkan perkiraan BMKG, wilayah Bone saat ini memasuki masa peralihan musim dengan potensi hujan lebat berdurasi singkat, terutama di wilayah hulu dan pegunungan. Menurutnya, kondisi tersebut dapat memicu air bah secara tiba-tiba meski cuaca di lokasi wisata terlihat cerah. Muhammad Nur Fajar juga mengungkapkan, BPBD Bone sebelumnya juga telah menyiapkan imbauan kepada camat dan pengelola wisata alam di sejumlah lokasi rawan, seperti Tonra, Mare, Palaka, untuk meningkatkan kewaspadaan.
4: Sabtu minggu kan pasti ramai lah tempat-tempat rekreasi. Tapi kalau untuk ke camat, secara lisan kita sudah sampaikan, rata-rata yang tempat wisata itu sudah kita sampaikan. Pun kayak Tonra, Mare, kayak Palaka, yang termasuk yang sungai di Cinenung juga itu kita bilang tutup dulu. Jangan biarkan masyarakat wisata sungai di situ. Kemarin BMKG masih namanya pancaroba, perubahan iklim musim hujan ke musim kemarau. Cuma kalau biasanya seperti mau perubahan iklim itu hujan masih ada paling 1-2 jam. Ya, tapi biasanya hujan lebat begitu, 1 jam 2 jam.
3: BPBD Bone juga mengimbau masyarakat sementara memilih lokasi wisata yang lebih aman, terutama bagi warga yang membawa anak-anak selama cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi.
0: Pemprov Sulsel melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mendorong agar desa yang ada di Sulsel bisa lebih produktif guna meningkatkan ekonomi di wilayah setempat. Laporan Iin Nurfahrini.
1: Dalam menggerakkan ekonomi yang dimulai dari desa, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mendorong agar desa yang ada di Sulsel bisa lebih produktif, sehingga bisa meningkatkan ekonomi di wilayahnya. Untuk itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulsel Muhammad Saleh menyatakan, sesuai arahan yang ingin dilakukan adalah membentuk desa-desa tematik dengan potensi komoditi yang dimiliki. Melalui program ini diharapkan desa-desa bisa berkembang termasuk menjadi desa ekspor. Lebih jauh ia menambahkan, tahun ini Pemprov telah memberikan bantuan kepada desa-desa yang memiliki potensi, misalnya penghasil kopi dibantu mesin roaster sehingga tidak menjual mentah. Dengan mendorong produk dan menjaga kualitas, kondisi tersebut diharapkan turut menyasar pasar ekspor. Tahun ini Pemprov memberikan dukungan namun tidak dalam bentuk uang, namun barang menyesuaikan dengan komoditas unggulannya.
5: Masing-masing desa ini punya unggulan, sehingga tahun ini melalui dukungan pemerintah provinsi kita sedikitlah memberikan bantuan kepada desa-desa yang mengarah kepada desa-desa tematik. Misalnya dia mungkin penghasil kopi, jadi kita bantu mesin roaster kopi supaya dia olah kopinya, tidak dijual secara mentah, kemudian dia olah di situ untuk bisa dipasarkan menjadi komoditas. Syukur-syukur kalau kemarin arahannya Pak Mendes, kita mau dorong dia menjadi desa ekspor.
1: Lebih jauh, Saleh menyatakan untuk menjadikan ini berkembang tidak bisa langsung. Tentunya diperlukan waktu. Dari 2260 desa di Sulsel, tidak bisa langsung semua sekaligus mendapat intervensi. Harus dilakukan secara bertahap dan akan dilakukan evaluasi untuk memastikan apa yang diberikan ke desa ini memang bermanfaat dan berdampak.
0: Ikatan Olahraga Dance Indonesia, IODI Sulsel, siap melaksanakan Porprov 2026. Laporkan Amanda Salsabila Seleri.
6: Persiapan cabang olahraga dance sport Sulawesi Selatan menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 terus menunjukkan perkembangan positif. Pengurus Provinsi Ikatan Olahraga Dance Sport Indonesia, IODI Sulawesi Selatan, mencatat hasil babak kualifikasi yang diikuti ratusan atlet dari berbagai daerah menjadi dasar proyeksi bahwa lebih dari 100 atlet akan ambil bagian dalam Porprov mendatang. Sekretaris Umum IODI Sulawesi Selatan, Ade Tri Putra Kadiaman, mengatakan kesiapan atlet secara teknis sudah cukup matang sebagai hasil dari pembinaan yang berjalan sejauh ini.
7: Nah, pembinaan provinsi ini kita memang menyiapkan atlet-atlet untuk bersiap pertandingan-pertandingan baik itu level nasional maupun internasional, termasuk kejurnas wajib ini. Kenapa dikatakan wajib? Karena untuk mengikuti peraturan maka mereka harus turun di kejurnas wajib ini. Kurang lebih seperti itu. Kalau di provinsi sekarang kita punya 28 atlet, baik itu dari seluruh kategori ya, baik itu kategori hip-hop, break dance, tradisional, Latin, dan standar. Nah, sekarang bagaimana 28 atlet, tapi tidak menutup kemungkinan juga atlet-atlet daerah yang terus bermunculan dan kita mencoba menyaring, karena ini semua juga terkendala dengan dana. Kita sih maunya kalau bisa memberangkatkan semua sama seperti provinsi lain lakukan, tapi kita masih proses menyaring, memastikan bahwa atlet yang akan kita bawa dari 28 ini apakah betul-betul siap, baik secara teknik, baik secara founding ataupun kesiapan mereka dalam bertanding.
6: Ade menyampaikan selain kesiapan atlet, pihaknya kini menunggu kepastian dukungan perlengkapan pertandingan serta penetapan lokasi dengan Kabupaten Bone dan Wajo menjadi kandidat tuan rumah yang akan ditentukan berdasarkan kesiapan fasilitas.
0: Wali Kota Makassar, Modafri Arifuddin, menyebut event MHM 2026 dorong perputaran ekonomi dan mendongkrak peningkatan UMKM di Makassar. Laporan Edwin Masud.
8: Makassar Half Marathon MHM 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga tahunan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi dan pelaku UMKM di Kota Makassar. Ribuan pelari dari berbagai daerah di Sulsel dan sejumlah provinsi di Indonesia memadati kawasan Anjungan Pantai Losari mengikuti event olahraga terbesar di Indonesia Timur tersebut. Wali Kota Makassar Munafri Rifudin menuturkan, kehadiran peserta dan pendukung dari berbagai daerah memberikan dampak ekonomi yang signifikan, baik hotel, pusat kuliner, transportasi hingga pelaku UMKM di sekitar lokasi kegiatan merasakan peningkatan aktivitas dan transaksi selama pelaksanaan event berlangsung. Makassar Half Marathon 2026 juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor sport tourism Kota Makassar dengan menggabungkan olahraga, promosi wisata dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam satu kegiatan berskala besar.
9: Pelari berlebaran, pelari di Kota Makassar, dan yang lebih penting lagi bahwa UMKM, hotel, restoran, terutama industri horeca bisa tumbuh dengan kegiatan yang seperti ini di Kota Makassar. Kami dari pemerintah Kota Makassar tentu akan terus memberikan support untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sama dan berjanji untuk improvement lebih baik setiap tahunnya untuk menjadikan standar quality dari kegiatan ini menjadi international quality.
8: Munafri mengatakan penyelenggaraan MHM tahun ini berlangsung lancar dengan dukungan cuaca yang bersahabat. Ia berharap kegiatan ini turut mendorong lahirnya prestasi baru sekaligus memperkuat citra Makassar sebagai kota yang sehat dan aktif.
0: Berikut news feature produksi reporter Aan Ariska, Lombok Unik dari Sambal Warung Bakmi tembus pasar dunia bersama dengan narator Irsan Saputra.
10: Kalau dengar sambal khas Makassar, pasti yang terbayang pedasnya yang bikin keringatan. Tapi siapa yang sangka, dari rumah sederhana ini, sambal lokal buatan warga Makassar justru berhasil menembus pasar luar negeri sampai Jepang dan Selandia Baru. Namanya Simpati Lombok Kuning. Dulu cuma sambal pelengkap warung bakmi. Sekarang, produknya ribuan botol per hari dan sudah masuk minimarket modern hingga pasar ekspor. Perjalanan Simpati Lombok Kuning dimulai tahun 1998. Saat itu, Ridwan Wahyudi Chandra bersama keluarga membuka kios bakmi kecil di Makassar. Sambalnya dibuat sendiri, menggunakan cabai lokal khas Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai Lombok Kuning. Namun ternyata, pelanggan bukan cuma suka bakminya, mereka malah mulai mencari sambalnya.
11: Dari dulu, dari tahun 98 itu kan kita jualan bakmi di sini. Jadi itu sambalnya kita buat sendiri. Kemudian pelanggannya tuh datang mau beli lemboknya saja. Jadi kita jual. Nah, lama-lama saya berpikir, kenapa saya tidak buat brand, baru saya menawarkan keluar.
10: Dari situlah muncul ide sederhana yang akhirnya mengubah hidup mereka. Ridwan mulai berpikir, kenapa sambal ini tidak dijadikan produk sendiri? Namun awal perjalanannya tidak mudah. Kemasan masih sederhana, belum punya logo menarik, dan belum banyak yang percaya produk sambal lokal bisa bersaing di pasar besar.
11: Saya awalnya itu masukkan ke toko oleh-oleh, dengan sistem titip jual. Awalnya juga tidak mudah, karena stigma toko itu bahwa ini produk baru, bagaimana kalau tidak laku? Saya bilang kalau tidak laku tidak apa-apa, retro aja.
10: Tapi Ridwan tidak menyerah. Ia bahkan berani memberi jaminan kalau produk tidak laku, boleh dikembalikan. Pelan-pelan, sambal Simpati mulai dikenal pelanggan. Tahun 2019 menjadi titik penting perjalanan usaha mereka. Setelah melihat respon pasar yang terus membaik, Ridwan mulai percaya diri masuk ke retail modern. Mulai dari Carrefour dan Giant, hingga Hypermart, Lotte Mart, Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret.
12: Kita sudah masuk Alfamart, Alfamidi, Indomaret. Kalau untuk Alfamart, Alfamidi itu kita se-Sulawesi Selatan. Ya, kalau Indomaret on process, kita juga untuk Alfamidi sudah masuk di Palopo, Kendari, terus kita juga sudah ada di Papua, untuk di luar Sulawesi, kita juga ada di Jakarta, di Mall Diamond.
10: Kini, produk mereka sudah tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari Sulawesi Selatan, Kendari, Palopo, Papua, hingga ibu kota Jakarta. Dan yang paling membanggakan, sambal khas Makassar ini berhasil menembus pasar ekspor.
12: Kita sudah ekspor ke New Zealand sama Jepang. Untuk New Zealand kita sudah masuk di toko-toko yang ada Asia yang ada di New Zealand, tapi untuk Jepangnya kita masih orang-orang lokal yang ada di Jepang.
10: Salah satu kekuatan Simpati Lombok Kuning ada pada kualitas rasa yang dijaga konsisten. Ridwan memastikan, sambalnya dibuat dari 100% cabai lokal tanpa campuran wortel ataupun singkong.
11: Kita isi 100% cabai Lombok, jadi tanpa campuran wortel atau singkong, cabai lokal semua.
10: Dalam sehari, mereka mengolah sekitar 150 kg cabai dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Cabai yang datang langsung diproses di hari yang sama agar tetap segar. Mulai dari pencucian, perebusan, penggilingan kasar, penghalusan, hingga proses pengendapan sebelum akhirnya dikemas. Dari proses itu, mereka bisa menghasilkan sekitar 1.800 botol sambal dengan ukuran 140 ml setiap hari. Ukuran inilah yang paling laris, termasuk untuk pasar ekspor. Saat banyak usaha terpukul pandemi COVID-19, Simpati Lombok Kuning justru mengalami lonjakan penjualan. Menurut Meliana, pandemi malah menjadi titik balik usaha mereka.
12: Simpati Lombok Kuning di pandemi malah naik. Nah, titik baliknya malah ketika pandemi, yang lain turun kita malah naik. Omsetnya malah melejit di sana sampai sekarang.
10: Kuncinya ada di digital marketing. Sebelum pandemi, mereka sudah mulai belajar promosi lewat Instagram dan Facebook. Saat masyarakat mulai banyak berbelanja online, produk mereka ikut melejit.
12: Kita belajar digital, ya. Jadi kita belajar digital, Instagram, waktu itu masih Facebook, ya. Terus kita mulai menawarkan ke toko, udah mulai dikenal, orang mulai tahu. Ketika masuk pandemi, kan orang belinya banyak ya, sekali belanja banyak. Nah, di sana makin dikenal, malah omsetnya kita naik di situ hampir 200 kali lipat.
10: Menariknya, usaha bakmi yang dulu menjadi awal perjalanan mereka justru berhenti saat pandemi. Namun dari situlah, Sambal Simpati Lombok Kuning berubah menjadi fokus utama bisnis keluarga ini. Di tengah perkembangan usaha mereka, Ridwan dan Meliana kemudian bergabung menjadi binaan Bank BRI sejak tahun 2018. Dari sinilah usaha mereka mulai naik kelas. Awalnya, produk mereka masih jauh dari kata standar retail modern. Kemasan sederhana, logo seadanya, dan strategi pemasaran belum tertata. Namun lewat pembinaan rumah BUMN BRI Makassar, mereka mulai belajar banyak hal.
12: Ya, awal-awal itu waktu kita pergantian kemasan juga dibantu sama BRI, pelatihan-pelatihannya, bagaimana belajar digital marketing, sampai keuangan, semua juga kami dapat dari BRI awalnya.
10: Koordinator rumah BUMN BRI Makassar, Muhammad Aslidin, mengatakan, Simpati Lombok Kuning menjadi salah satu UMKM yang menunjukkan perkembangan signifikan. Menurutnya, Sambal Khas Makassar punya peluang besar menembus pasar global lebih luas.
13: Adapun kita bantukan itu melalui pelatihan-pelatihan, dan kita memang jadwalkan dan survei pelatihan apa yang dia butuh oleh UMKM.
10: Melalui rumah BUMN, para pelaku UMKM dibina lewat pelatihan rutin, mulai dari digital marketing, pengolahan usaha, sampai persiapan ekspor. Bahkan tim rumah BUMN juga turun langsung membantu pembuatan konten promosi di Instagram agar jangkauan pasar semakin luas. BRI juga membantu mereka mengikuti berbagai pameran UMKM di Jakarta. Selain pembinaan, mereka juga mendapat fasilitas kredit usaha rakyat atau KUR untuk pengembangan usaha. Saat pandemi, mereka sempat mendapat pinjaman sekitar 250 juta rupiah.
12: Juga kita pernah satu kali BRI, dan dia semua dibantu gampang. KUR-nya BRI udah lama sih. Waktu pandemi kita ambil mungkin sekitar 200-250-an. Kita juga BRI kan, kita transaksi sehari-hari pakai itu juga. Jadi lebih mudah, lebih gampang, nggak ribet lah istilahnya.
10: Kini transaksi usaha mereka juga sudah memanfaatkan digitalisasi pembayaran lewat KRIS BRI. Seiring berkembangnya usaha, Simpati Lombok Kuning juga membuka lapangan kerja untuk warga sekitar. Saat ini, mereka mempekerjakan sekitar 10 orang. Dan menariknya, sebagian pekerja direkrut dari kalangan dengan pendidikan terbatas.
12: Ya, kebetulan yang banyak itu kita teman-teman produksi di dalam, itu orang Barombong ada 3 kayaknya ya, 2. Yang lainnya Makassar.
10: Bagi Ridwan dan Meliana, usaha bukan cuma soal keuntungan, tapi juga bagaimana bisnis bisa ikut membantu kehidupan orang lain. Dari sambal pelengkap warung bakmi, kini berubah jadi produk ekspor yang membawa cita rasa Makassar ke luar negeri. Kisah Simpati Lombok Kuning membuktikan, usaha kecil bisa naik kelas kalau dijalani dengan konsisten, berani belajar, dan mau berkembang. Dan dari rumah sederhana di Makassar ini, mimpi membawa sambal lokal Indonesia mendunia masih terus dimasak setiap harinya.
14: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Orang tua dari korban pembunuhan di Makassar mendapat pendampingan mental dari kepolisian. Dilaporkan Sarifuddin.
15: Polsek Talok memberikan bantuan dan pendampingan kepada keluarga korban pembunuhan anak perempuan berinisial NU 12 tahun di Kecamatan Talok, Kota Makassar yang terjadi 26 Mei 2026. Bantuan yang diberikan oleh kepolisian Polsek Talok meliputi pendampingan Polri kepada kedua orang tua korban setelah anak kesayangannya menjadi korban pembunuhan dan kekerasan seksual. Kapolsek Talok AKP Aswada turun langsung melayat ke rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa dan mendoakan almarhumah serta memberikan bantuan material untuk kegiatan takziah dan membangun tenda. AKP Aswada menyatakan kedua orang tua korban merasa sangat terpukul atas kematian tragis anaknya sehingga perlu pendampingan kepolisian agar merasa tenang setelah peristiwa tersebut terjadi.
16: Memberikan bantuan untuk pelaksanaan kegiatan razia yang rencana kita laksanakan bersama warga maupun tokoh masyarakat, tokoh agama pada malam hari ini di tempat ini. Sumbangan yang kita berikan itu berbagai macam dan berbagai dari sumber, memberikan bantuan kemudian dari kepolisian dan dari masyarakat yang ada di sekitar lokasi ini.
15: Polsek Talo bekerja sama dengan Polrestabes Makassar berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan terhadap korban, yakni lelaki Ika 19 tahun. Beberapa jam setelah ditemukan korban dalam keadaan meninggal di dalam rumah kosong, pelaku merupakan tetangga korban, melakukan kejahatan pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap korban atas dorongan yang diakui menggunakan narkoba dan sering menonton video dewasa. Saat ini pelaku sedang menjalani proses hukum di Polrestabes Makassar, dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman 20 tahun penjara atau seumur hidup.
0: Porprov Bone Wajo diharapkan mampu mencetak atlet berprestasi untuk PON. Berikut dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
17: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga terus mematangkan persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-18 Bone Wajo. Salah satunya melalui rapat koordinasi bersama pemerintah daerah terkait penentuan lokasi pertandingan. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone dan Wajo serta KONI Provinsi Sulawesi Selatan dan KONI Kabupaten Bone dan Wajo pada Kamis lalu. Rapat tersebut membahas pembagian venue untuk pelaksanaan Porprov yang direncanakan digelar di dua daerah, yakni Kabupaten Wajo dan Bone. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Suherman, menyampaikan, saat ini pembagian sementara cabang olahraga masih bersifat tentatif dan akan disesuaikan dengan hasil survei kelayakan venue oleh tim dari KONI Provinsi dan Dispora.
18: Jadi di Wajo itu juga sudah mengutarakan kesiapannya. Ada 23 cabur yang dia bersedia untuk dijadikan venue perlombaan. Iya. Itu kan 45 cabur, berarti masih ada 22 cabur itu mungkin larinya ke Kabupaten Bone. Oh. Namun kan yang menentukan nanti itu kesiapan lapangan nanti itu ada tim advance yang akan mendahului mengecek itu nanti dari pihak Bone dengan Dispora akan melihat kemampuan venue-nya atau tempat-tempat perlombaannya.
17: Oh,
18: nah, itu nanti kita adakan rapat terakhir untuk bisa menentukan cabur-cabur. Dalam waktu dekat ini insya Allah sudah bisa selesai.
17: Suherman menambahkan, Kabupaten Wajo telah menyatakan kesiapan untuk menggelar sekitar 23 cabang olahraga, sementara sisanya direncanakan berlangsung di Kabupaten Bone. Namun, keputusan final akan ditetapkan setelah tim melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan fasilitas pertandingan. Dispora Sulawesi Selatan menargetkan penentuan akhir pembagian cabang olahraga dapat segera rampung dalam waktu dekat, sehingga seluruh persiapan Porprov bisa berjalan maksimal.
0: Dispora Sulsel tengah matangkan pembagian venue Porprov di Wajo dan Bone. Kembali dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
17: Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan di Kabupaten Bone dan Wajo diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang dapat dipersiapkan menuju ajang nasional. Ketua Muay Thai Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Munir Mangkana, mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dan konsolidasi program pembinaan menjelang pelaksanaan Porprov. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah terhadap pembinaan olahraga di Sulawesi Selatan menjadi salah satu faktor penting dalam upaya peningkatan prestasi atlet. Dukungan tersebut dinilai semakin kuat, baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Munir berharap Porprov tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar daerah, tetapi juga menjadi wadah penjaringan atlet berbakat yang nantinya dapat memperkuat kontingen Sulawesi Selatan pada Pekan Olahraga Nasional.
19: Di dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi juga ini masih kita dalam berkoordinasi, ini kita dilanjutkan dengan rapat kerja kita ini juga adalah koordinasi terkait

0: Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi akan mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang dapat dipersiapkan menuju ajang nasional. Ketua Muay Thai Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Munir Mangkana, mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dan konsolidasi program pembinaan menjelang pelaksanaan PORPOV. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah terhadap pembinaan olahraga di Sulawesi Selatan menjadi salah satu faktor penting dalam upaya peningkatan prestasi atlet. Dukungan tersebut dinilai semakin kuat, baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Munir berharap PORPOV tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar daerah, tetapi juga menjadi wadah penjaringan atlet berbakat yang nantinya dapat memperkuat kontingen Sulawesi Selatan pada Pekan Olahraga Nasional.
1: Di dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi, juga ini masih kita dalam berkoordinasi, ini kita dilanjutkan dengan rapat kerja kita ini juga adalah koordinasi terkait dengan...
2: Sekian Warta Sulsel Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat di-download di Play Store dan App Store.

Sekian penyiar telah kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Pagi untuk hari ini melalui Pro 1 RRI Makassar. Dan sebelumnya telah kami hadirkan pula ceramah subuh untuk Anda yang disertai dengan layanan interaktif untuk bertanya dengan Pak Ustaz. Dan untuk pagi hari ini kami menemani Anda di Budi Pagi ini pendengar, dan kami akan hadirkan info cuaca, dan nantinya di pukul 7 RRI Boni akan hadirkan rangkuman Warta Boni untuk hari ini. Selamat pagi dan tetap bersama kami di 91 FM RRI Boni.

Pesta Bola Dunia 2026 dimulai. Piala Dunia 2026 bakal bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap detik penuh ketegangan, setiap laga penuh cerita. Dengarkan semua keseruannya hanya di RRI Bone. Tidak cuma live match-nya, dari pre-match yang membahas strategi, kekuatan tim, hingga prediksi yang bikin penasaran. Sampai post-match yang mengupas gol, drama, dan momen paling panas di lapangan. Nikmati seluruh atmosfernya lewat siaran dan update eksklusif di sosial media RRI Bone. Dari kick-off sampai peluit akhir, semua ceritanya ada di sini. Piala Dunia 2026, suaranya di sini.

0: banyak amat paketnya, borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong, liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
3: Yoga takut tahu?
2: Takut sama ibu guru.
3: Yoga takut gempa.
2: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Hadirkan di ruang dengar Anda info BMKG. Untuk hari ini kami hadirkan perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah Kabupaten Bone untuk edisi 31 Mei 2026. Beberapa kecamatan diperkirakan akan berawan untuk hari ini. Yakni untuk Anda yang berada di Kecamatan Bontocani, pendengar, diperkirakan berawan dengan suhu udara 21 hingga 27 derajat Celcius, kelembapan 61 hingga 95%, dan ini juga diperkirakan terjadi di Kecamatan Awang Puni. Dan untuk Anda yang berada di Kecamatan Patimpeng, Bengo, kemudian Telulimpoe, Amali, Kecamatan Dua Bocoe, Ajangale, Telusia, Tinge, kemudian Palaka, Ulaweng, Lamuru, Lapariaja, Pondre, kemudian Libureng, Salomeko, dan Kajuara, serta Kahu diperkirakan cerah berawan, suhu udara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 75 hingga 90%. Dan untuk Anda yang berada di Kecamatan Tondra, Peningara, kemudian Mare, Sibulue, Barebo, Cina, Kecamatan Cendrana, Tanetiriatang, Tanetiriatang Barat, Tanetiriatang Timur diperkirakan akan hujan ringan hari ini dengan suhu udara 25 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan 71 hingga 86%. Demikian info cuaca yang kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini. Selamat beraktivitas untuk Anda semua. Selamat menikmati akhir pekan Anda, peringat, dan tetap update informasi yang dikeluarkan oleh BMKG seputar cuaca di wilayah Anda. Selamat pagi dan tetap bersama kami pagi ini.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah gitu dong, baru cakep.
2: Calderius, eh ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
3: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
2: Ih, tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
3: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
2: Hah? Hacing-hacing?
3: Flu, Res. Flu maksudnya.
2: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Studio Penyiaran Bone menghadirkan sejumlah berita hasil liputan reporter wilayah kabupaten terangkum dalam himpunan Warta Bone selama sepekan. Dibacakan oleh Sri Wahyuningsih. Pemerintah Kabupaten Bone menyalurkan 46 sapi kurban menyasar petugas kebersihan hingga pesantren wilayah Bone. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
1: Pemerintah Kabupaten Bone menyalurkan 46 ekor sapi kurban pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Puluhan hewan kurban ini dari seluruh pegawai di lingkup Pemkab Bone, mulai dari dinas, badan sekretariat, PDAM hingga rumah sakit daerah. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan distribusi hewan kurban akan diprioritaskan bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk para petugas kebersihan, pondok pesantren hingga warga di wilayah terpencil seperti Telulimpo, Poe dan Bontocani. Untuk menjamin keamanan konsumsi, seluruh sapi telah melewati pemeriksaan medis ketat oleh dokter hewan dan dinyatakan sehat serta memenuhi syarat. Tidak hanya itu, Pemkab Bone juga menerjunkan personel gabungan dari Satpol PP dan komponen cadangan untuk mengawal proses penyembelihan hingga penyaluran daging di lapangan.
2: Distribusi ke pertama mulai dari cleaning service sampai ke pesantren. Dan masyarakat yang daerah seperti Telulimpo dan Bontocani. Alhamdulillah, kondisi sapi kurban yang kita siapkan sudah memenuhi persyaratan dan sudah diperiksa dari kesehatan hewan, dokter hewan.
1: Melalui aksi sosial ini, Bupati berharap ibadah kurban para ASN dapat membawa keberkahan luas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bone.
0: Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Sinjai mencatat ratusan hewan kurban pada pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
3: Ketua Panitia Hari-Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Sinjai Andi Pelita mengatakan, partisipasi masyarakat dan sejumlah instansi pemerintah dalam pelaksanaan kurban tahun ini mengalami peningkatan. Hal ini disampaikan usai pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Islamic Center Yayasan Andi Rudianto Asapa pada Rabu lalu. Ia menyebutkan, Bupati Sinjai menyerahkan 2 ekor sapi kurban, sementara unsur Forkopimda seperti DPRD, Polres, Kodim, Kejaksaan, Sekretariat Daerah hingga Kementerian Agama juga turut menyalurkan hewan kurban di berbagai wilayah. Pelita menambahkan, berdasarkan data PHBI, Kecamatan Telulimpo menjadi wilayah dengan jumlah hewan kurban terbanyak, yakni 230 ekor sapi dan 11 ekor kambing. Disusul Kecamatan Sinjai Barat sebanyak 232 ekor sapi dan 4 ekor kambing.
4: Bahwa data kurban dari setiap kecamatan Sinjai Utara sebanyak 147 ekor sapi, lalu kemudian Sinjai Timur 129 ekor sapi, lalu kemudian Sinjai Tengah 91 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Sinjai Selatan 162 ekor sapi ditambah dengan 4 ekor kambing. Kecamatan Gorong 31 sapi dan 3 ekor kambing. Bulu Podo 60 ekor sapi dan 11 ekor kambing. Pulau Sembilan 14 ekor sapi dan 2 ekor kambing.
3: Selain hewan kurban masyarakat dan instansi, Kabupaten Sinjai juga menerima bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia berupa sapi jenis limosin berbobot lebih dari 1 ton senilai Rp105,4 juta yang telah disembelih di Masjid Jami Hairul Yakin, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah menjadi ajang refleksi bagi pemerintah Kabupaten Bone. Laporan Suryani Arifin.
1: Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin mengajak seluruh umat Islam di bumi Arung Palaka untuk menjaga konsistensi, semangat berbagi. Tidak hanya saat lebaran, tapi juga di hari-hari biasa. Menurutnya, kepedulian sosial ini merupakan kunci utama menuntaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Dalam sambutannya, Wabub Bone memaparkan beberapa poin, diantaranya apresiasi sinergitas elemen daerah, dukungan program makan bergizi gratis, serta doa bersama untuk 2018 jamaah haji asal Bone. Andi Akmal juga mengajak warga menegakkan falsafah Bugis, Mali Siparape, Reba Sipatokong, Malilu Sipakainge, termasuk memetik hikmah introspeksi diri pasca bencana banjir yang sempat melanda wilayah Bone.
5: Itu adalah kebayangan mana yang tidak hanya sebagai hari suka cita saja, bagi umat Islam, tetapi memiliki makna yang mendalam. Yang pertama adalah nilai-nilai spiritual, di mana pengorbanan dan kehilangan dilakukan Nabi Ibrahim mengajarkan kita bahwa jangan pernah ragu dan takut untuk melakukan suatu kebaikan-kebaikan sebagaimana diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua adalah ada nilai-nilai sosial. Selain hablum minallah, juga ada hablum minannas.
1: Ia mengajak warga memetik hikmah untuk menjaga lingkungan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman serta Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman yang cepat tanggap turun langsung memberikan bantuan.
0: Bupati Sinjai mengajak masyarakat meneladani nilai keikhlasan dan pengorbanan dalam momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan Ayunia Anindiati.
3: Bupati Sinjai Haja Ratnawati Arif bersama Wakil Bupati Andi Mayanto Mazda melaksanakan salat Idul Adha bersama ribuan warga di Masjid Islamic Center Yayasan Andi Rudianto Asapa pada Rabu pagi 27 Mei 2026. Dalam sambutannya, Bupati Ratnawati mengatakan, Idul Adha bukan sekadar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi pengingat tentang pentingnya kepatuhan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan. Menurutnya, keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam harus menjadi inspirasi masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan di tengah perkembangan zaman. Bupati Sinjai mengajak masyarakat memperkuat kepedulian sosial dan semangat kebersamaan melalui momentum Idul Adha demi mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera di Kabupaten Sinjai.
6: Tapi itulah bahwa kita harus memaknai hari ini dengan penuh hikmah. Dan tentu harus dicontoh secara baik dan menjadikan kita pengikut setianya dalam melakukan amalan-amalan yang tulus.
3: Pelaksanaan salat Idul Adha berlangsung hikmat dan dihadiri unsur Forkopimda, pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Sinjai, tokoh agama, serta masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sinjai.
0: Sebelum mengakhiri rangkuman Warta Bone, kita simak berita terakhir berikut ini. Dua desa yang absen dari PAW dijadwalkan tahun depan. Laporan Suryani Arifin.
1: Dua desa di Kabupaten Bone tidak diikutkan dalam Pilkades Antarwaktu atau PAW pada 21 Mei lalu, yakni Desa Jompie Kecamatan Ulaweng dan Desa Lebae Kecamatan Ajangale. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Bone Andi Akbar menjelaskan bahwa kedua desa tersebut tidak diikutkan karena tersandung persoalan status hukum kepala desa sebelumnya yang saat ini belum berkekuatan hukum tetap atau INKRA. Andi Akbar menambahkan kedua desa tersebut akan diikutkan pada Pilkades tahap 3 tahun 2027 mendatang.
7: Jadi masih ada dua, karena kemarin kan belum ingkrah semua atau jadi mungkin tahun depan. Belum pilih kelakuan karena kan belum ingkrah atau di jam biasa. Jadi yang satu lupa kak, desa apa itu ya. Kan ada 10 desa tahun depan ini 2027 yang anu pemilihan serentak, 10 desa yang angkatan ketiga kan 2027, 10 ditambah dengan 2 PAW.
1: Tahun 2027 mendatang dijadwalkan 10 desa bakal gelar pilkades reguler dan 2 desa PAW.
0: Demikian hasil rangkuman Warta Berita RRI Bone dalam sepekan. Siaran kami dapat Anda akses melalui website di www.rri.co.id atau melalui RRI Digital yang dapat Anda download.

Pesta Bola Dunia 2026 dimulai. Piala Dunia 2026 bakal bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap detik penuh ketegangan, setiap laga penuh cerita. Dengarkan semua keseruannya hanya di RRI Bone. Tidak cuma live match-nya, dari pre-match yang membahas strategi, kekuatan tim, hingga prediksi yang bikin penasaran. Sampai post-match yang mengupas gol, drama, dan momen paling panas di lapangan. Nikmati seluruh atmosfernya lewat siaran dan update eksklusif di sosial media RRI Bone. Dari kick-off sampai peluit akhir, semua ceritanya ada di sini. Piala Dunia 2026, suaranya di sini.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Bang, makan bang.
4: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
4: Astaga, ganggu orang aja kamu.
3: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
4: Yelah, santai dikit dulu lah.
3: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
4: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
3: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
4: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
3: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
4: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
3: Beneran bang, paket kilat nih.
4: Ya belum lah, bercanda doang ini.
3: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: pendengar Budiman, satu tembang persembahan dari kelompok
1: gimana,
0: musik muda Pijar Raya 1989 dengan
1: jalan,
0: tembangnya
1: Pak,
0: yang bertajuk Katakan, menemani malam rindu pendengar sekalian.

91 FM RRI Bone. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan kami di hari ini Minggu 31 Mei 2026. Beberapa informasi akan kami hadirkan untuk Anda pendengar dari rri.co.id untuk pagi ini.

Cuaca ekstrim, Dinas Pendidikan Bone imbau sekolah tunda kegiatan wisata. Dilansir dari rri.co.id, Dinas Pendidikan Kabupaten Bone mengeluarkan himbauan tegas kepada seluruh satuan pendidikan untuk menunda kegiatan rekreasi, studi tour maupun perjalanan akhir tahun pelajaran. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya intensitas curah hujan dan cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Bone dalam beberapa hari terakhir. Larangan tersebut tertuang resmi dalam surat edaran bernomor 338/2036/DP tertanggal 29 Mei 2026. Surat ini ditujukan langsung kepada para kepala UPT, SMP, SD, TK, SKB, dan PKBM di seluruh Kabupaten Bone. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Edisa Putra Syam, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah antisipasi demi keselamatan bersama. Cuaca ekstrim saat ini dinilai berpotensi memicu berbagai bencana alam yang dapat mengancam keselamatan siswa. Menurutnya, cuaca ekstrim berpotensi menimbulkan genangan air, banjir, longsor, serta gangguan keselamatan dan kesehatan siswa. Karena itu, sekolah diminta menunda kegiatan rekreasi atau bentuk keperjalanan lainnya, khususnya ke lokasi yang rawan banjir dan longsor. Pihak dinas menegaskan bahwa kegiatan wisata atau perjalanan luar daerah baru boleh kembali dilaksanakan setelah kondisi cuaca dinyatakan benar-benar aman dan tidak membahayakan peserta didik. Selain menunda agenda pelesiran, Dinas Pendidikan Bone juga menyoroti pelaksanaan acara perpisahan sekolah. Edi Saputra menghimbau agar acara pisah sambut atau penamatan siswa tahun ini tidak dilakukan secara berlebihan. Kebijakan ini diharapkan dapat dipatuhi oleh seluruh warga sekolah guna menghindari resiko fatal di tengah situasi cuaca yang tidak menentu, sekaligus meringankan beban orang tua siswa dalam perayaan kelulusan.

Beralih ke informasi selanjutnya, BPBD Bone imbau warga waspada berwisata saat musim pancaroba. Masih dari rri.co.id, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat berwisata di musim pancaroba. Imbauan tersebut disampaikan menyusul dua kejadian wisata alam yang terjadi di Kabupaten Bone pada Kamis 28 Mei 2026 kemarin. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone Muhammad Nur Fajar mengatakan, kondisi cuaca saat ini masih berada dalam masa peralihan musim hujan ke kemarau. Situasi tersebut berpotensi memicu hujan deras dengan durasi singkat di wilayah tertentu. Menurutnya, hujan deras di wilayah hulu seringkali tidak terpantau oleh pengunjung wisata. Kondisi itu dapat memicu banjir mendadak di kawasan sungai maupun peningkatan arus di wilayah pantai. Menurutnya, di wilayah kota saja bisa cerah, tetapi daerah hulu terjadi hujan lebat. Ini yang harus diwaspadai masyarakat saat berada di lokasi wisata alam. BPBD Bone mengaku sebelumnya telah menyampaikan imbauan kepada para camat dan pengelola wisata alam agar meningkatkan kewaspadaan. Beberapa lokasi wisata sungai bahkan diminta ditutup sementara demi keselamatan pengunjung. Muhammad Nur Fajar menyarankan masyarakat memilih lokasi wisata yang lebih aman selama musim pancaroba. Wisata pantai dengan pengawasan ketat maupun kolam renang dinilai lebih aman, terutama bagi anak-anak. Selain itu, masyarakat diminta untuk tidak memaksakan diri mandi di sungai atau pantai jika kondisi cuaca berubah mendung. Pengunjung juga dihimbau segera keluar dari area sungai apabila air mulai keruh atau debit air meningkat. BPBD Bone berharap masyarakat semakin sadar pentingnya memperhatikan informasi cuaca sebelum melakukan perjalanan wisata. Langkah antisipasi dinilai penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di wilayah Kabupaten Bone. Jadi untuk Anda pendengar yang hari ini memiliki rencana ingin berwisata, tetap update informasi cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG untuk memantau perakiran cuaca di wilayah Anda. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda dan tetap bersama kami masih di Bone Menyapa pagi ini.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Enggak deh, aku

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya nggak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: 91 FM RRI Boni, pendengar tepat pukul 8 RRI Boni hadirkan Warta Pagi di Ruang Dengar Anda. Ini juga mengakhiri kebersamaan kita di program Boni Menyapa Pagi ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Puasa di dalam agama itu para umat-umatnya menjalankan atas 8 sila. 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari.
2: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini.